0: Duh, buka sosmed isinya kok berantem terus ya? Kalau nggak pamer, ya saling hujat.
1: Eh, kamu jangan ikut-ikutan komen.
0: Enggak kok, aku cuma scroll aja.
1: Ingat ya Reza, walaupun gadget kita mungkin buatan luar negeri, tapi jempol kita adalah jempol Indonesia.
0: Hah? Maksudnya apa?
1: Maksudnya jangan biarkan layar digital mengikis budaya luhur bangsa. Mari warnai ruang digital kita dengan konten-konten yang positif, terutama mengutamakan sopan santun dan menyebarkan semangat gotong royong.
0: Aku ada ide, gimana kalau kita ngonten reaction menolak kegaduhan di sosmed?
1: Nah, boleh-boleh, hayo gas!
2: Satu postinganmu bisa merusak persatuan, atau justru merekatkan perbedaan. Bijak bermedia sosial, penuhi ruang digital dengan konten-konten bernilai keindonesiaan. Karena jarimu adalah cerminan bangsamu.
3: Beberapa orang bisa merasakan uring-uringan, lemas, pusing, bahkan cemas jika seharian saja tidak minum kopi. Bahkan, beberapa lainnya tetap merasa demikian sekalipun sudah ngopi. Ternyata, hal ini terjadi karena gen yang bernama PDSS2 yang mampu mempengaruhi konsumsi kafein seseorang. Studi lanjutan yang dilakukan di Belanda dan di Italia menunjukkan korelasi antara gen ini dengan tingkat kecanduan kopi seseorang. Meskipun PDSS2 ditemukan di tubuh setiap orang, namun ada varian dari gen ini yang lebih aktif, yang ternyata membuat seseorang tak seberapa kecanduan kopi. Sehingga membuat mereka yang memiliki PDSS2 yang lebih aktif akan merasakan efek kafein yang lebih besar dengan jangka waktu yang lebih lama pula, yang akhirnya menyebabkan konsumsi kopi yang lebih sedikit.

0: Dari Sudirman 12 Padang, Temom Pro 2 masih sama Fatan dan juga Gus Pri. Yeay, ya pagi hari bener. Ini. Dimana Sudirman 12 Padang kali ini sudah disambut sama mentari pagi. Ini sudah dari lihat di luar jendela Temom Pro 2 sudah hijau-hijaunya jadi kuning, hijau-hijaunya jadi kuning. Apa tuh maksudnya coba?
1: Yang ya daun-daunnya
0: udah
1: terkena sinar matahari lah gitu maksudnya.
0: Iya, ini juga udah banyak banget yang lalu-lalang. Dan pastinya ya semoga cerah ya, karena memang nggak terlihat mendung, nggak terlihat
1: sinar
0: ini
1: mentari,
0: sih.
1: Ada mentari beneran kayaknya.
0: Iya betul, betul, betul lagi. Udah masuk kantor ya mentari benerannya ya.
1: Ada pegawai kita namanya mentari ya, mantan ya. Ada bulan nggak di sini?
0: Belum ada.
1: Belum ya, mudah-mudahan.
0: Nanti kita cari deh namanya
1: bulan. Ada bulan, terus ada bintang ada gitu ya.
0: Bintang? Oh ya bintang juga belum ada.
1: Belum ada. Apalagi kayak gitu pokoknya
0: Venus, pas Merkurius,
1: planet ya. Kalau mau manggil semua kayak alam semesta.
0: Oh bisa, bisa, bisa, boleh, boleh, boleh.
1: Ya, alam semesta ngumpul semuanya gitu ya kayak. Atau mereka bikin grup WhatsApp kali ya.
0: Ah betul tuh, boleh tuh. Ya mungkin diantara teman-teman produser juga nama-namanya menarik nih buat bikin grup, yeah. Boleh.
1: Alam semesta RRI Padang.
0: Alam gitu. Semesta RRI Padang nggak tuh. Oke, okay, Gus Pri, pada pagi hari ini juga biar teman-teman mungkin update perakiran cuaca Provinsi Sumatera Barat kali ini ya. Karena ya sedianya untuk mengetahui kedepannya bakal seperti apa cuacanya. Ya semoga semua aktivitas dan kegiatan yang kamu lakukan di siang hari ini, entah itu di dalam ruangan maupun di luar ruangan, di lapangan, itu lancar semua ya. Kita mulai dari pesisir selatan, teman Pro 2 di hari Kamis tanggal 27 Agustus itu diperkirakan untuk hari ini berawan. Terus juga Solok, kalau Solok nih ini hujan petir katanya.
1: Betul.
0: Dengan suhu 18 sampai 24 derajat Celcius.
1: Dan hujan petir juga akan terjadi di Kota Padang Panjang hari ini, teman Pro 2. Terus cuaca lainnya tadi berawan dan hujan petir. Kali ini ada hujan ringan. Nah, hujan ringan ini lumayan banyak ini.
0: Hampir rata ya.
1: Iya, dari si Junjung.
0: Betul.
1: Terus Tanah Datar, Padang Pariaman, terus di Agam juga di 50 kota, Pasaman, terus mana lagi nih? Pasaman Barat. Di Kota Padang katanya juga hujan ringan nih,
0: Fatan. Nah, itu dia teman Pro 2. Ternyata Kota Padang diperkirakan hari ini bakal ada hujan ringan dengan suhunya 21 sampai 20 derajat Celcius dan kelembapannya 77 sampai 94%. Kayak kemarin berarti masih. Jadi beberapa 3 hari belakangan ini Kota Padang emang diperkirakan hujan ringan dan walaupun memang hujannya kadang-kadang malam doang.
1: Terus lanjut lagi hujan ringan juga di Kota Solo, Kota Sawalunto, terus di Kota Bukit Tinggi dan di Payakumbu.
0: Sedangkan kalau yang berawan sendiri itu ada di Kota Pariaman, terus juga Darmasraya, Solok Selatan itu diperkirakan hari ini berawan teman Pro 2.
1: Ada yang tadi cerah juga ya kayaknya ya.
0: Cerah itu di Kepulauan Mentawai.
1: Betul, satu-satunya yang cerah hari ini
0: Di
1: Kepulauan Mentawai ya. Jadi kalau kamu pengen udara yang cuaca yang cerah banget, nah silakan ke
0: kejauhan mas, jangan terlalu jauh-jauh. Kita kerjanya di sini ya, aktivitas kegiatannya di Sudirman atau di mana ya. Yang penting Kota Padang ya.
1: Jatuhnya liburan
0: nah,
1: gitu ya.
0: Nah itu jatuhnya liburan. Tadi harusnya hari Selasa aja ke Mentawainya.
1: Oh iya benar, kemarin hari Selasa lagi libur ya.
0: Lagi libur.
1: Seru juga kali ya ke pulau ya. Untuk suhunya sendiri ini bervariasi dari yang paling rendah itu berapa tadi?
0: 18 ya. Kalau nggak salah.
1: 18 sampai yang paling tinggi 30. Ya, 31 deh, ada 31 nih.
0: 31 di, ya di
1: Pasaman Barat.
0: Pasaman Barat ya. Walaupun hujan ringan agak panas ya hujannya ya.
1: Bervariasi mungkin abis hujan ringan abis itu terik gitu kali ya.
0: Biasanya juga kayak gitu ya teman Pro 2 ya.
1: Kalau bapaknya juga bervariasi dari yang paling rendah itu 60% sampai yang paling tinggi itu 99%.
0: Wow.
1: Rentangnya di Sumatera Barat ya, itu dia deh.
0: So itu dia ya teman Pro 2 dan juga Gus Pri ya. Tadi udah kita informasikan perakiran cuaca Provinsi Sumatera Barat untuk kamu hari ini.

Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia kategori putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Raisa, Bila. Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

0: kembali. Pop Indonesia kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik. Pop Daerah kategori Putra dan Putri. Sansaro, Lagu Minang. Butet, Lagu Batak. Kicir Kicir, Lagu Betawi. Sue Ora Jamu, Lagu Jawa. Es Lilin, Lagu Sunda. Cik Cik Periuk, Lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, Lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, Lagu Papua. Bole Lebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.
2: Pro2.

Dikutip dari rri.co.id. Kerangka manusia ditemukan di kawasan Jorong Subarang Aya, Negara Salareh Aya Timur, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Selasa 25 Agustus 2026, sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kerangka tersebut ditemukan warga saat berada di lahan jagung. Wali Nagari Salareh Aya Timur, Fauzan, mengatakan kerangka pertama kali diketahui oleh warga yang sedang berada di lahan tersebut. Setelah diperiksa, warga memastikan tulang belulang yang ditemukan merupakan kerangka manusia. Fauzan menyebutkan kerangka yang ditemukan berjumlah satu, terdiri dari bagian kepala dan badan. Saat ditemukan, kerangka masih mengenakan jaket berwarna kuning dan biru. Setelah mendapat laporan dari masyarakat, pemerintah Nagari bersama tim Komunitas Siaga Bencana Nagari dan masyarakat melakukan pengecekan awal ke lokasi. Temuan tersebut kemudian dilaporkan kepada kepolisian dan sejumlah instansi terkait. Tim gabungan Basarnas, PMI, kepolisian, dan TNI kemudian mendatangi lokasi untuk mengevakuasi kerangka. Fauzan memastikan kerangka tersebut telah dievakuasi dan diserahkan untuk proses identifikasi lebih lanjut. Hingga Selasa sore, belum ada warga yang mengenali identitas kerangka tersebut berdasarkan pakaian. Fauzan mengatakan di Nagari Salareh Aya Timur masih terdapat lebih dari 15 orang belum ditemukan pasca bencana November 2025. Namun, pihak Nagari belum mengaitkan temuan tersebut dengan warga yang dilaporkan hilang. Saat ini, jenazah masih dalam proses identifikasi lebih lanjut oleh tim DVI atau Disaster Victim Identifications. Identifikasi dilakukan untuk mengetahui identitas korban.

0: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Cah, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
5: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus. Iyepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: Kalau manusia punya satu jantung, gurita ternyata punya tiga. Dua jantung berfungsi memompa darah ke insang, sementara satu lagi memompa darah ke seluruh tubuh. Yang unik lagi, darah gurita berwarna biru, bukan merah seperti manusia. Itu karena darahnya mengandung tembaga, bukan zat besi. Kalau begitu, apakah artinya gurita adalah hewan bangsawan?

0: Radio Republik Indonesia, Prodo FM Padang, teman terbaik kamu, teman Prodo.
1: Yeay, kita masih ngobrol-ngobrol pagi hari ini, teman Prodo.
0: Yoi, dan kali ini walaupun di Sabana pagi, tapi ini lebih eksklusifnya, eksklusif gak tuh? Kita digado-gado ya, kita banyakin banyak hal yang kita bakal obrolin. Kita juga ngajak kamu, teman Prodo, yang mau gabung hari ini di tanggal 27 Agustus, yang tentunya di setiap hari itu kan ada momen-momen penting, momen-momen spesial. Entah
1: betul.
0: Itu momen penting untuk diri kamu sendiri, untuk yeah. someone, atau untuk keluarga. Kayak kemarin kalau 26 Agustus itu merupakan hari ulang tahun papaku.
1: Oh,
0: hari
1: gitu.
0: Kan hari penting, momen penting gitu.
1: Betul.
0: Ya. Dan mungkin di antara kamu juga teman Prodo ada keluarganya, saudaranya, atau adik kakak, sepupu, ponakan, terus kakek, nenek, uyut.
1: Iya, tetangga.
0: Semuanya, pokoknya tetangga. Kalau ada yang mau mengucapkan gitu kan, mau mengirimkan pesan-pesan spesial,
1: boleh.
0: Gabung aja sama kita teman Prodo pagi hari ini di 0751 27482, atau bisa kirim pesan melalui WhatsApp 0811 6655 908.
1: Itu dia ya teman berdua.
0: Betul.
1: Tapi selain tentunya ada orang-orang yang ulang tahun hari ini. Nah, tanggal 27 Agustus ini teman berdua juga diperingati sebagai hari-hari yang lumayan penting ini ya.
0: Iya, ada beberapa momen penting lah. Salah satunya nih ya, ini ada hari kemerdekaan Moldova. Ayo, siapa yang baru tahu Moldova, teman Prodo? Ini menarik juga ya, karena kan ya hampir setiap negara memang ada kan untuk hari kemerdekaannya. Pun yang nggak pernah dijajah itu ada ya hari apa istilahnya? Ya hari negara lah, teman Prodo.
1: Betul, hari ya memperingati hari negara mereka kukuhkan kali gitu ya.
0: Iya. Nah, kalau Moldova itu memperingatinya setiap tanggal 27 Agustus di bulan Agustus ini, teman Prodo. Jadi negara di era Eropa Timur. Ini Moldova tuh di era Timur. Eropa Timur kok era Timur? Itu pertama kali memproklamasikan kemerdekaannya dari Uni Soviet pada 27 Agustus 1991.
1: Jadi dulunya dijajah Uni Soviet kali gitu ya.
0: Iya, dan sekarang kan Uni Soviet juga udah gak ada kan. Jadi udah ada beberapa negara gabungan dari Uni Soviet sebelumnya. Dan sekarang ada Ukraina, ada Rusia.
1: Betul.
0: Ini salah satunya ya ini teman Prodo, ada Moldova.
1: Moldova, pecahan dari Uni Soviet dulu kali gitu
0: iya,
1: ya.
0: Iya, mungkin seperti itu. Nah, setiap tahun masyarakat Moldova juga merayakan hari bersejarah ini. Itu pakai parade atau pertunjukan budaya dan juga berbagai kegiatan kenegaraan lainnya.
1: Oh gitu. Iya ya, jadi kayak ada festivalnya gitu kali ya.
0: Iya, betul kali.
1: Oke.
0: Nih, Gus Pri, mau nanya Gus Pri. Biasanya
1: apa tuh,
0: nih, kalau kita ada dua orang, ada rebutan lah, atau rebutan minuman, atau rebutan siapa yang menang duluan. Itu cara menyelesaikan konflik antara dua orang tersebut. Kalau Gus Pri sendiri biasanya pakai apa tuh?
1: Ah, maksudnya gimana, rebutan minuman?
0: Iya, kalau misalnya ada rebutan minuman nih, ini siapa yang duluan nih yang bakal dapetin? Atau kalau lagi lomba-lomba itu tinggal sisa dua orang, nah cara menyelesaikan atau biar menang antara salah satunya itu, Gus Pri, caranya gimana?
1: Kalau minum ya, kalau minum ya udah bagi dua aja minumnya.
0: Oh ya ampun, iya bisa ya.
1: Bisa. Kalau Gus Pri ini, kalau lomba ya udah dilanjutin aja lombanya sampai dapat juara satu.
0: Oh lanjutin. Oh kirain kan ada juga cara penyelesaiannya kayak misalnya dengan sweet maksudnya.
1: Oh gitu.
0: Itu. Eh tar lu, Gus Pri ini ada yang nanya, ini Widya Glau, itu Bang Gus Pri ya? Iya, ini ada Gus Pri pagi hari ini. Kita kan sambil TikTok kan ini pagi hari.
1: Oh itu kalau kita kan lagi live TikTok ya?
0: Lagi live TikTok ini.
1: Oh, Widya yang ini.
0: Ah iya.
1: Teman kita dulu.
0: Teman kita dulu.
1: Pernah siaran di sini juga. Ayo.
0: Iya.
1: Widya kesini lagi.
0: Boleh, boleh kalau Widya. Nah itu. Jadi kenapa tadi aku ngebahas
1: kameranya yang ini ya?
0: Iya. Oh iya, kameranya udah aman. Aku gak kenal. Aduh, parah banget.
1: Okay.
0: Salam kenal Bang Gus Pri. Salam kenal katanya Bang Gus Pri.
1: Iya,
0: gitu.
1: Iya, padahal bulan lahir kita sama loh. Gak kenal ya.
0: Gak kenal. Nah, tadi lanjut dulu Gusri. Ini yang menariknya ini.
1: Gimana, Fatan?
0: Kan biasanya kalau ada apa-apa, walaupun udah lombanya berakhir, tapi imbang sisa dua orang, itu kan diselesaikannya dengan sweet kan. Nah, ini teman pro 2 itu
1: so tuh... So sweet gitu ya.
0: So sweet. Itu sweet manis.
1: Beda lagi.
0: Beda lagi.
1: Kenapa? Ini hari sweet sedunia.
0: Nah, itu dia.
1: Oh, beneran?
0: Iya, ada hari sweet sedunia. Ini peringatan unik yang terjadi di setiap tanggal 27 Agustus. Ada World Rock Paper Scissors. Jadi kan biasanya kalau sweet sekarang kan yang modern tuh batu, kertas gunting batu, teman pro 2.
1: Iya, batu gunting kertas. Oke, kalau yang kunonya?
0: Gajah.
1: Semut manusia.
0: Semut manusia, itu telunjuk, kelingking, sama jari manis. Iya,
1: bukan kuno juga sih, tapi versi Indonesianya kali gitu ya. Kalau batu gunting kertas kan yang versi Jepang ya, kalau gak salah ya.
0: Nah, itu dia.
1: Sweet Jepang ya, kalau Indonesia mah di kita ya apa sih, kelingking.
0: Itu gak tahu tuh, yang pertama kali yang sweet
1: ya, gajah jempol, semut manusia.
0: Iya, gajah sama manusia itu dari mana ya?
1: Gak tahu, mungkin orang dulu kali. Kayak gajah kan jempol, kalau telunjuk itu manusia kan, kelingking semut. Mungkin kalau jari manis ini angsa kali ya.
0: Ya ampun, ditambah, makasih. Tapi ini Gus Pri, sejarahnya sendiri kenapa tiba-tiba harus ada peringatan World Rock Paper Scissors Associations.
1: Okay.
0: Ada asosiasinya tuh. Itu tahun,
1: sampai ada asosiasi
0: iya,
1: ya.
0: Iya, di tahun 2014-2015 ya, tujuannya untuk menyebarluaskan semangat dan keseruan permainan ikonik yang bisa dimainkan sama siapa aja, sama pro 2 kapan aja tanpa batasan usia.
1: Iya. Jadi kayak dulu tuh orang belum terlalu banyak variasi permainan kali gitu ya. Terus
0: iya,
1: mencoba
0: sih
1: menciptakan game-game tertentu, permainan-permainan kayak gini nih. Kalau sekarang kan udah banyak teknologinya udah canggih, gamenya udah di komputer semua gitu ya.
0: Oh iya, kalau sekarang kan yang tadi aku bilang kalau misalnya ada dua orang imbang kan biasanya pakai sweet ya. Kalau sekarang juga ada yang modern tuh, dia pakai HP, ada gamenya yang bakal di spin.
1: Oh, di spin.
0: Nah, itu aja juga
1: spin
0: tuh.
1: The wheel.
0: Spin the wheel. Nice.
1: Iya, benar. Jadi kayak dulu orang belum ada variasi gamenya, di muka bumi ini masih kayaknya sedikit nih gamenya. Ayo kita ciptakan permainan. Kata orang-orang dulu kali mungkin gitu ya. Kalau sekarang kan makin kesini
0: makin
1: jarang
0: banyak
1: ada. Kalau ada permainan-permainan yang kayak permainan tradisional gitu kan. Apa yang paling baru yang kita tahu kan udah jarang diciptakan ya. Paling ya udah permainan-permainan lama yang kita tahu gitu kan.
0: Iya, betul.
1: Iya, dari awal penciptaannya gitu. Mungkin ada orang yang dulu emang kreatif banget kali gitu ya.
0: Karena
1: belum... faktornya mendukung lah untuk dia bisa kreatif kayak gitu, karena mungkin dulu game belum banyak gitu ya. Terus kayak butuh nih sesuatu yang menghibur. Nah, kebutuhan itu mungkin yang mendorong dia untuk menciptakan game-game kayak sweet gitu. Terus kayak permainan-permainan yang lain.
0: Atau
1: gitu.
0: mungkin ya, kalau sweet itu diciptakan kemarin pas lagi pada perang, lagi pada berantem, saking udah capeknya, kayaknya udahlah sweet aja siapa yang menang.
1: Oh gitu, ditentukan sama ini aja ya.
0: Sweet aja ya.
1: Sama... siapa yang apa disepakati siapa yang menang gitu ya, kesepakatan daripada berantem-berantem capek nih gitu.
0: Gitu kali ya, harusnya perang kayak gitu kali ya.
1: Mungkin aja, Fatah.
0: Oke, tapi ini lanjut dulu Gus Pri, karena ada juga hari danau sedunia. Aduh, kalau ngomongin
1: hari
0: danau
1: apa?
0: Danau.
1: Oh, danau.
0: Danau juga nih kalau ngomongin danau, kalau ngeliat gambarnya juga aduh, rasanya tuh seger banget kalau mau
1: pengen mandi ya.
0: Pengen mandi, apalagi enggak tahu nih akhir-akhir ini tenggorokan kering, terus juga walaupun cuaca diperkirakan mau gerimis atau hujan, tetap aja ada hawa-hawa panasnya.
1: Bener juga sih. Kayak ya hujan sih sesekali gitu ya, tapi panasnya lebih banyak gitu kadang-kadang ya, Fatan ya.
0: Iya.
1: Dan sekali ya panas biasanya yang terik gitu ya.
0: Betul.
1: Oke.
0: Dan penetapan tanggal Hari Danau Sedunia ini, teman pro 2, itu menjadi penghormatan terhadap World Lake Conference pertama yang digelar pada tahun 1984 di Prefektur Shiga, Jepang. Acara ini tuh merupakan momen penting sebagai simbol pentingnya kolaborasi ilmiah dan konservasi danau.
1: Okay. Untuk ini juga ya, peduli lingkungan juga.
0: Betul.
1: Karena banyak juga mungkin
0: itu kan hidup. Ada ekosistemnya.
1: Betul, ada biota-biota danau. Biota gak sih sebutannya?
0: Iya, biota. Oh, biota laut biasanya kalau biota tuh.
1: Laut ya. Kalau di danau
0: namanya ikan-ikan aja lah, fauna-fauna aja lah, flora-flora sana.
1: Makhluk hidup aja lah.
0: Makhluk hidup aja lah. Ini ada Kak Widya. by Gus Pri. Oh iya, lah ini kan Bang Gus nih, Gus-Gus kan Agustusan kayaknya kan, harusnya kan di bulan ini juga kan, hari-hari Bang Gus kan.
1: Iya, udah kemarin.
0: Oh udah ya, by Gus.
1: Awal-awal Agustus.
0: By Gus Pri juga ultah nggak sih di Agus-Agus ini, di Agus-Agus ini nggak tuh. Oke lah, Bang Gus Pri kita lanjut dulu ya untuk lagu-lagu lainnya pada pagi hari ini.

0: Ah, cuma bungkus kecil gini, buang ke selokan aja ya. Nanti juga hanyut.
1: Eh, jangan.
0: Lah, kenapa? Kan hilang nantinya juga.
1: Hilang kemana? Ke sungai, ke laut, ke ikan yang kita makan.
0: Hah? Masa balik ke kita lagi?
1: Bisa, sampah itu nggak pernah benar-benar pergi. Dia cuma pindah tempat, sampai akhirnya pulang lagi.
2: Satu sampah yang kita buang sembarangan bisa berakhir di lingkungan. Bahkan kembali ke kehidupan kita sendiri. Karena sampahmu punya alamat pulang, pastikan alamatnya tempat sampah. Oke? Okay?

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: 90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Yo Guspri, kita lanjut lagi ya pagi hari ini.
1: Yo Fatan.
0: Ah tadi habis bahas danau nih, jadinya kayak ngebayangin aja gitu ya. Aduh.
1: Tapi di danau ya? Biasanya ada air.
0: Ya emang pasti ada air lah. Masa danau adanya apa gitu?
1: Dulu tuh kayak ada cerita, bukan cerita sih, iya. legenda juga sih.
0: Mitos, urban legend.
1: Kayak ada penampakan dinosaurus di danau, pernah dengar gak Fatan?
0: Dinosaurus sih gak pernah ya. Kalau penampakan sih penampakan yang astral gitu. Kalau dinosaurus belum pernah sih.
1: Dinosaurus kok dinosaurus?
0: Iya, dinosaurus.
1: Yang lehernya panjang itu, long neck namanya.
0: Itu di danau mana dulu nih?
1: Konspirasi di danau mana gitu. Kayak kan dinosaurus kan katanya udah punah gitu. Tapi ada penampakan makhluk gak diketahui apa, dan ini belum diketahui juga kebenarannya apa, bener apa enggak gitu ya. Tapi mirip-mirip dinosaurus gitu katanya gitu. Nah penampakannya itu terjadi di danau mana ya, coba kita cari ya.
0: Kalau danau sih emang kadang-kadang mengerikan ya. Karena bukan hanya masalah kayak mitos atau urban legendnya juga, itu juga kan biasanya danau tuh isinya bervariasi gitu. Untuk habitat makhluk, bukan makhluk-makhluk tapi itu memperodua kayak hewan-hewannya, ada buaya gitu kan.
1: Banyak sih ya, banyak hewan-hewan sih yang cukup berbahaya di danau. Apalagi kebuat yang lebih bahaya sih kalau kita gak bisa berenang gitu ya, terus main-main ke danau.
0: Nah itu bahaya sih.
1: Tahun ini nanti bisa tenggelam juga gitu ya Fatan ya.
0: Btw Guspri, ini kan tadi dari tadi kita berdua ya, tiba-tiba kita udah rame aja nih pagi hari ini.
1: Ada dinosaurus gak?
0: Enggak. Ini ada teman-teman lainnya, teman Pro 2. Boleh kenalin gak nama-namanya siapa aja nih?
2: Halo, iya. Fatan, aku Fai.
0: Fai, ada yang namanya Fai nih teman Pro 2. Terus ada siapa lagi?
3: Aku Mia.
0: Mia, Fai Mia, terus?
4: Aku Fani.
0: Fani, dan?
5: Aku Tia.
0: Tia, Fai Mia, Fani Tia.
1: Oke.
0: Udah inget Bang Guspri?
1: Mudah-mudahan.
0: Jadi, dari tadi kan ngobrolin, kita ngobrolin danau. Soalnya, mungkin kalau Fai Mia, Fani dan Tia belum tahu, ini tuh biasanya kita kan ada hari-hari atau momen-momen penting. Nah kebetulan hari ini tuh hari danau sedunia. Nah ngomongin danau, itu kan kalau kamu sendiri, kamu-kamu kalau ngelihat danau tuh rasanya apa sih? Rasanya, nanya perasaannya gak tuh ngelihat danau perasaannya apa? Perasaannya mau galau aja, mau sendiri aja.
2: Kalau aku sih serem ya.
0: Serem?
2: Soalnya dia kan tenang airnya, terus kayak kita gak tahu apa di dalamnya itu.
0: Ah, itu sih, itu ya Guspri ya emang.
1: Bener.
0: Diam-diam menghanyutkan.
1: Iya, kalau kata Bernadia, laut yang tenang. Apa sih lirik lagunya? Patut dicurigai, itu laut sih, bukan danau sih.
0: Iya sama aja.
1: Tapi air-air juga.
0: Ada air-air juga. Nah bedanya kalau danau sama laut, ya air laut agak asin.
1: Bener.
0: Kalau danau, danau tuh airnya bisa diminum gak sih?
1: Bisa, karena dia tawar, bisa ditawar lah.
0: Oh bisa ditawar, iya. Ya, bisa diminum, iya karena bisa ditawar ya.
1: Bener.
0: Coba kalau gak ditawar ya gak kebeli-kebeli itu air.
1: Iya gitu, Fatan. Iya air danau bisa diminum sih. Kalau air laut kan asin malah bikin tambah haus kan katanya.
0: Itu dia. Tapi bukannya air danau tuh air yang ngendep ya? Beda sama sungai.
1: Oh mengalir ya.
0: Kan ngalir. Kalau danau nih masih jadi pertanyaan nih.
1: Iya juga sih.
0: Kalau menurut ini Via, Tia, Mia,
2: Fai,
0: Via nggak tuh?
2: Kayaknya banyak mikroba gitu bang.
0: Itu dia mikroba ya.
1: Oh iya benar, mungkin sebaiknya jangan bawa air sendiri aja kali gitu ya.
0: Tapi ada loh, misalnya kalau mau survive sih, kalau mau ngecamp itu sekarang kan banyak banget cara. Untuk bukan menetralisir, apa ya, kalian pernah lihat gak sih? Jadi ada kayak kantong infus, tapi ini bukan buat infus nih, iya kan? Kantong infus nanti di ngambil air dari danau atau air dari sungai, terus dikasih obat apa gitu. Itu buat filtrasi tuh, penyaringan. Nanti dari obat itu dimasukin, udah tuh yang kotoran-kotorannya itu ngendap di atas.
1: Terpisah
0: dan,
1: ya.
0: Iya, selebihnya airnya tuh tinggal dituangin aja tuh.
1: Oh ya, banyak sih proses-prosesnya biar bikin air yang tadi nggak bisa dikonsumsi terus bisa jadi dikonsumsi gitu. Ada beberapa cara lah ya, Fatan ya.
0: Nah, iya, kalau kalian pernah nggak yang kalau misalnya SD-SD itu kan filter-filter air pernah coba buat nggak?
1: Menyaring-nyaring gitu.
0: Masih ingat nggak nyaringnya pakai apa aja tuh?
1: Pakai saring.
0: Okay. Enggak pakai saring juga dong, kan ada ininya, bahan-bahannya.
1: Oh iya bener.
0: Sabut kelapa, batu, sabut kelapa, arang.
1: Arang buat apa? Emang ada?
0: Ada.
2: Hitam airnya.
1: Iya bener.
0: Bukannya ada arang?
2: Enggak ada.
0: Loh, kok saya diajarin gitu ya?
1: Iya, mungkin ada metode ya, kita gak tahu kali.
0: Beda-beda,
1: ya.
0: Beda-beda, iya. Jadi kan ini misalnya botol air, kan botolnya tutupnya di atas nih. Mm-mm. Tapi kalau misalnya buat filtrasi, botolnya tutupnya di bawah atau yang bawahnya dipotong. Kebayang gak tuh? Yeah. Kebayang kan?
1: Iya. Yeah.
0: Nah sebelum airnya keluar dari tutup botol yang di bawah. Agak riuh ya. Itu ada kanvas-kanvasnya dulu, ada tisu-tisunya. Ya kan? Baru kalau aku dimasukin pakai arang biasanya.
1: Fungsinya buat apa? Arangnya buat apa?
0: Nah, arang itu fungsinya tuh itu adalah pokoknya.
1: Iya. Biar ada aja lah.
0: Biar
1: gitu
0: ada
1: ya.
0: Aja lah. Pandang tambah pasir. Nah, jadi ngomongin air ya sama Pro 2 ya. Tapi emang betul. Kan ini air sekarang kan hal yang penting ya. Kayak misalnya kalau bencana, lagi bencana aja itu kan yang paling dibutuhkan air. Nah, kalau menurut Gus Pri dan lainnya nih, antara air sama makanan, misalnya dikasih beberapa hari, 3 hari.
1: Makanan ini kita mau bahas sih sebenarnya.
0: Nah, bahas minuman aja kita.
1: Kok makanan-makanan juga?
0: Enggak, maksudnya ini.
1: Bahas bencana juga nih.
0: Ini pilihan nih. Okay. Misalnya dalam 3 hari, tanpa makanan atau tanpa air. Itu kalian milih apa tuh?
2: Tanpa makanan sih, Bang.
0: Tanpa makanan kan?
1: Iya, benar.
0: Karena memang segitu pentingnya air. Ini ada Bang Karjo. Karjo, batu silika. Batu silika juga masuk enggak?
1: Apa?
0: Batu silika yang filter-filter tadi tuh Bang Karju baru jawab nih.
1: Oh, batu silikon kali ya. Batu silikon.
0: Silikon beda lagi tuh.
1: Batu kali kali maksudnya. Apa sih?
0: Iya kali ya, batu kali ya, batu silikon atau batu kali ya Bang Karju ya? Oke.
1: Iya. Tiba-tiba jawab ya.
0: Iya kan kita ngajak teman-teman Pro 2 yang lagi gabung nih.
1: Oke, boleh.
0: Iya kita soalnya lagi ngebahas nih tentang minum. Karena memang kebetulan ini kan tenggorokan lagi kering nih. Curhat gak tuh? Lagi kering jadi kan gak tahu kenapa. Padahal kalau untuk aku sendiri tuh minum gak tuh. Aku lagi minum. Minumnya banyak. Tapi kadang-kadang tuh masih kekeringan, gak tau emang masih kurang banyak, kurang 1 galon atau 2 galon atau gimana nih.
1: Kembung nanti, Fatan kalau 3 galon.
0: Ah, nih diap lagi nih sama Bang Karjo nih. Berfungsi menyaring kotoran fisik berukuran besar seperti lumpur, pasir, halus, dan sedimen. Oh, oke, okay. Itu fungsinya batu silika ya.
1: Itu dari dosen kita ya, kebetulan ya. Bang Karjo ini dia dosen, gak usah jadi apa-apa.
0: Wah, luar biasa. BTW, kita bakal lanjut lagi obrolan-obrolan pada pagi hari ini. Okay. Tiba-tiba rame. Ngomongin masih bahas minuman ya, karena banyak banget hal-hal yang bisa kita bahas dari minuman. Salah satunya minuman-minuman manis, okay. Minuman-minuman.
1: Jadi kita mau bahas apa?
0: Bahas apa aja? Ya namanya juga gaduh-gaduh, diulek, dicampur aduk pokoknya pada pagi hari ini.
1: Oke, boleh.
0: Tapi sebelum itu kita dengerin dulu ada Trip of 20s.

0: can we redo it?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Dikutip dari rri.co.id. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mendorong percepatan pengembangan tebu nasional melalui pembukaan areal baru dan peremajaan tanaman yang sudah tidak produktif. Langkah tersebut dilakukan untuk mengejar target swasembada gula yang ditargetkan dapat dicapai dalam 2 tahun. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memberikan target swasembada gula kepada Mentan Amran dalam 4 tahun saat panen raya tebu di Malang 17 Juli 2026. Namun, Amran menyatakan target tersebut dapat dipercepat menjadi 2 tahun melalui program peremajaan tebu seluas 100 ribu hektar per tahun. Amran menyebut pengembangan areal tebu baru di Lampung telah mencapai sekitar 30 ribu hektar. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari strategi memperkuat ketersediaan bahan baku industri gula sekaligus meningkatkan produksi gula nasional. Melalui pengembangan tebu baru di Gedung Meneng dan peremajaan tanaman rakyat, pemerintah berupaya memperkuat produksi gula dari hulu hingga hilir. Langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat pasokan gula dalam negeri sekaligus meningkatkan kesejahteraan.

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: 1, 2, 3.
3: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
2: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
3: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
2: Emang kamu ada izin?
3: Gak ada sih.
2: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
3: Hah? Ngeri juga ya?
2: Iya.
3: Ya udah nggak usah ditukar lah.
2: Hah?
3: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
2: Yee, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ya teman pro 2, jadi Gus Pri.
1: Tiba-tiba jadi, jauh jadi mana tuh?
0: Jadi, kenapa dari tadi kita ngomongin air? Apa? Kenapa kita dari tadi ngomongin air, ngomongin minuman?
1: Hari air sedunia.
0: Enggak. Ini karena biar mancing gitu, ini ada niat baiknya. Niat baik terselubung dari dalam hati dan lubuk pikiranku sendiri.
1: Mancing di air, mancing.
0: Enggak dong. Mancing teman-teman pagi hari ini yang belum minum dari pagi, itu biar ngebayangin tuh, ngebayangin air. Terus akhirnya dia kayak ngerasa aus dan mau minum. Karena kan ada sekarang tuh banyak banget orang, anak-anak muda yang kayaknya jarang banget minum air putih. Itu ya masalahnya.
1: Siapa tau lagi puasa
0: Senin sekarang, Kamis. Oh iya, Kamis ya, betul juga ya.
1: Gak boleh orang puasa disuruh minum gimana.
0: Iya sih, gak maksudnya yang lain.
1: Iya boleh.
0: Tapi kalau ini
1: gak puasa ya.
0: Kalau ini sendiri nih, si Fai dan teman-teman nih,
2: Faiza jarang minum.
0: Nah, kan ada contohnya. kita kasih contoh. Tapi kalian pernah gak sih, misalnya kalian tuh belum minum beberapa jam sebelumnya tuh, terus akhirnya kalian ke pantai atau ke danau, itu ngeliat air tuh akhirnya kayak kerasa banget, ih seger juga ya. Pernah gak kalian tuh kayak gitu?
2: Pernah sih kayak gitu. Tapi lebih puasa kali ya bang. Kamu ngapain kamu ke pantai? Kan nggak apa kalau puasa ke pantai ya.
0: Oh iya, kecuali ngerendamnya tuh nggak boleh. Soalnya kalau Gus Pri sendiri pernah nggak kayak ngerasain lagi jalan nih, misalnya udah bukan capek-capek, artinya udah jalan jauh-jauh belum sempat minum sama sekali, tapi akhirnya ngelewatin danau atau pantai, ada aja kerasa ausnya.
1: Bukan pantai sih, aku tuh pernah waktu itu lagi naik gunung. Terus kan kita kayak bawa air kan gak yang bisa banyak-banyak juga kan.
0: Iya betul.
1: Terus pas lagi aus kan lagi gunung capek ya gitu kan. Terus kayak airnya tuh harus dihemat-hemat sebelum sampai pos berikutnya gitu. Di pos berikutnya biasanya ada keran airnya lah gitu. Oh, ada sumber mata airnya. Okay. Jadi ya mau minum sih tapi airnya harus dihemat-hemat, jadi ya dijaga-jagalah minumnya gitu. Gitu sih paling Fatan.
0: Ini ada
1: tiba-tiba.
0: Iya.
1: Ada yang naik gunung di situ.
0: Itu dia teman pro 2. Tapi emang kalau aku sih masalah belum pernah naik gunung nih, kecuali sepedaan sampai
1: naik sepeda, berarti bukan naik gunung, naik sepeda.
0: Iya, naik sepeda. Iya betul, naik sepeda tuh. Bener. Naik sepeda jauh juga sih, tapi cuman satu botol sama sih kayak gitu juga ke Air Terjun Sarasah, tahu enggak Air Terjun Sarasah di yang lubuk, bukan lubuk hitam sih, apa
1: naik
0: ya?
1: Naik sepeda. Wih jauh juga.
0: Nah, makanya
1: ke
0: itu.
1: Ke atas sana kan?
0: Iya ke atas. Makanya pas udah tanjakan tuh udah gak bisa goes dulu tuh. Akhirnya jalan terus. Pas minum terakhir tuh padahal belum pulang tuh. Minum terakhir pas banget.
1: Itu udah. Minum terakhir, gak minum-minum sampai sekarang berarti?
0: Enggak dong, maksudnya di sananya.
1: Oh di sana aja.
0: Langsung deh ngerendam pas udah ketemu. Nah ini maksudnya gak ketemu air
1: terjunnya. Ngerendam baju ya.
0: Ngerendam diri.
1: Diri siapa temu nyuci ke sana gitu, enggak ya Fatan?
0: Enggak, makasih.
1: Sama siapa Fatan ke ini air terjun?
0: Sendiri lah.
1: Di niat banget sendiri. Orang mau ke terjun air terjun Sarasah, coba deh tanya teman-teman ini. Pasti rame-rame nih.
2: Iya rame-rame.
0: Ini kalau ini ya. Iya kalau ada temen ya.
1: Ajak ini sebenarnya Fatan.
0: Oh iya boleh, ayo kita guys. Naik sepedaan.
1: Abis ini ya.
2: Abis
0: ini. Gak abis ini juga dong. Ini makasih loh abis ini banget. Ntar lu ini boleh di ini dulu gak? Ada dari TikTok lagi nih. Bang apa? Karjo dosen lagi nih.
1: Oh komen lagi.
0: Pada tahu gak kalau ada air bumi, kalau air di bumi.
1: Info banget ya, pada tahu enggak info banget.
0: Iya,
1: nih.
0: Makanya ngasih tahu infonya nih.
1: Apa tuh?
0: Kalau air di bumi tidak bertambah dan berkurang. Halo.
1: Wah, baru tahu tuh kita.
0: Iya, baru tahu banget kita ya.
1: Baru tahu.
0: Makasih loh informasinya.
1: Iya, benar. Tapi harus, ya benar juga sih. Maksudnya air yang berputar itu aja kan, airnya enggak berkurang, enggak bertambah. Tapi ya mungkin air yang udah digunakan nanti mengalir lagi ke laut, terus nanti terjadi hujan lagi, kita adalah sirkulasi air ya.
0: Iya, sirkulasi hidrologinya ya.
1: Bener, dulu belajar kimia.
0: Oh sih, kimia biologi. Apa biologi? baru mau dijawab, kimia apa biologi?
1: Iya, biar lucu aja.
0: Tapi kita anak IPS semua kesini ya?
2: Enggak,
3: IPS.
0: Anak IPS, emang kalian bukan anak IPS?
3: Enggak, SMK.
0: Oh SMK-nya.
1: Dari mana Fatan menjas mereka anak IPS?
0: Oh kira, kan desain grafis kan?
3: Iya.
1: Desain grafis bukan anak IPS juga.
0: Oh kirain.
1: Desain grafis anak seni, bukan IPS.
0: Oh iya sih, iya, gak harus IPS semua ya.
1: Bener.
0: Eh, lanjut dulu tadi masalah biar teman-teman pada minum air. Soalnya kan sekarang trennya tuh apa-apa kopi, apa-apa kopi. Kalian juga termasuk gak nih Genzi-Genzi nih?
2: Iya, minum kopi.
0: Pagi-pagi minum-minum kopi ya. Emang apa sih? Nih ini masih jadi penasarannya nih Gus Pri nih.
1: Apa
0: sih? Kenapa kayak kalau misalnya mau kerja itu harus ngopi dulu. Jadi kayak misalnya ngopi itu bakal bikin melek, bakal bikin menyala abangku. Emang kenapa kayak gitu?
1: Bener kayak gitu.
0: Kenapa tuh?
1: Gak coba kan, kita tanya deh gimana nih?
2: Karena enak aja sih bang, soalnya kan dia manis kan, kopinya bukan kopi yang hitam.
0: Ah, beda ya.
1: Bener,
0: oh
1: bener.
0: Berarti kalau yang lainnya biasanya kopi-kopi yang manis ya, yang ngetrennya gitu ya.
1: Betul, yeah. Kalau kopi hitam biasanya di gunung minumnya.
0: Loh? Iya kan? Enggak juga, oh, kopi enggak hitam juga. Bapak-bapak biasanya yang paling suka kopi hitam bapak-bapak.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Bapak-bapak ya, ada pas minum kopinya ada bunyi-bunyi tertentu ya. Kayak
0: iya kan?
1: Setelah minumnya harus, gitu ya.
0: Eh, tapi kayak yang kalau manis-manis gitu juga enggak?
2: Iya gitu.
0: Harus gitu ya, harus gitu ya. Untuk
1: diseruput ya.
0: Seruput.
1: Iya,
0: terus baru ya. Untuk menunjukkan kenikmatan minumnya.
1: Padahal mah gak harus ya. Rasanya mah gak berubah ya kalaupun gak ada aksen itunya ya.
0: Tapi kalian kalau biasanya mesen tuh mesennya kopi susu kah atau kopinya kopi yang mana? Kan tetap yang manis tapi yang mana?
2: Kopi susu sih bang.
0: Kopi susu ya.
2: Aren.
0: Kalau matcha, matcha tuh. Matcha termasuk kopi? Bukan kopi kalau matcha kan.
2: Kafein bang. Kafein kalau gak salah dia ada.
0: Oh kafein, oh ada kafeinnya juga ya.
2: Iya.
0: Tapi tetap dijual di coffee shop ya. Nah ini kalau sekarang kan zamannya zaman-zaman coffee shop gitu, kopi-kopian. Tapi kalau dulu kan pas waktu kita kecil atau SD biasanya gitu kan Gus Pri. Kita biasanya minumannya tuh yang es cekek, terus es-es yang berwarna-warni itu.
1: Iya,
0: sekarang
1: betul.
0: Kayaknya jarang nemu, bukan jarang nemu sih, emang kayaknya aku yang gak nyari sih. Tapi kalau kalian sendiri masih sempet gak sih kayak minum-minum kayak gitu?
2: Masih sekali-sekali kalau ketemu.
4: Iya.
0: Kalau Gus Pri?
1: Apa?
0: Masih sering gak sih ya minum warnanya merah, hijau, kuning, kelabu?
1: Jarang beli es sih.
0: Lebih
1: ke...
0: Anak sehat.
1: Bukan. Jajannya antara milih, kalau beli es gak jajan yang lain nih gitu waktu itu.
0: Nasibnya agak ini.
1: Jadi ya lebih milih dulu pernah bahkan, bukan cuma minuman yang dicekek gitu tapi... Makanan juga kayak lontong itu dibungkus atau nasi goreng dibungkus gitu. Enak loh dulu.
0: Ih.
1: Tahu pernah enggak gitu Fatan, makan nasi gorengnya bukan dipakai di piring tapi dibungkus plastik.
0: Tahu gitu. Yang biasanya harganya 5.000-an masih enggak sih?
1: Iya,
0: 3.000 atau 5.000-an tuh.
1: 3.000 apa 5.000 lah
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, ampun.
1: Makannya ujungnya disobekin gitu.
0: Makanan kantin tuh ya, dulu enggak tahu
1: bener.
0: Kenapa nikmat banget ya.
1: Dipakai kuah kacang enak banget ya, pakai SD lagi ya bisa.
0: Aduh. BTW, Gus Pri.
1: Apa
0: udah enggak kerasa? Enggak sih, kita masih ntar sampai jam 9 sih. Iya ya, kita masih sampai jam 9 ya Gus ya.
1: Apa? Jam 10?
0: Iya sampai jam 10, sorry ini udah mau jam 9. Nah kalau teman-teman kita nih, ada siapa aja tadi?
2: Ada Fai
0: Mia Fani dan
2: Tia.
0: Ini kayaknya harus pamit dulu ya. Tapi tenang aja Mempro 2 masih ada Fathan dan juga Gus Pri pada pagi hari ini. Kita juga bakal di Sepada The Explore, bakal ada obrolan dan dialog bareng BNN. So Mempro 2, stay tune terus ya, Gus Pri ya.
1: Oke.

0: FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Gus Pri.
1: Mana sih? Ini.
0: Nah, udah.
1: Oh, ini benar.
0: Masih cek-cek dulu ya, Gus Pri, ya.
1: Kita pagi hari ini bareng-bareng lagi nih di hari Kamis seperti biasa kita ngobrol-ngobrol lagi sama
0: BNN.
1: BNNP ya tepatnya.
0: Pagi hari ini teman Pro 2. Provinsi Sumatera Barat, betul?
1: Iya, benar.
0: Iya, betul.
1: Di sini setiap hari Kamis ya, Fatan ya.
0: Iya, betul. Setiap hari Kamis. Okay. Dan pastinya tentang terkait narkoba ya, perihal narkoba teman Pro 2. Jadi, kita langsung aja kali ya, Gus Pri ya.
1: Oke.
0: Okay. Untuk menyambut bintang tamu kita pada pagi hari.
1: Kayak mau ngundang siapa, Fatan?
0: Kayak lagi ini. Ada Dr. Azwar SOS SHMSIMH. Selamat pagi, dokter.
1: Iya, kayaknya emang siapa-siapa sih.
2: Selamat pagi pada rekan-rekan Pro 2 di seluruh penjuru ya.
0: Wah.
1: Kita nyebutnya teman Pro 2, Pak.
2: Oh, teman Pro 2, iya.
0: Yang berada dimanapun ya. Karena memang ini biasanya kita, Pak, bisa didengarkan walaupun selain di Padang itu juga di luar daerah. Karena kita ada channel-channelnya.
1: Streaming ya.
0: Ah, betul.
1: Iya, iya, iya. Pagi hari ini kita tentu saja topiknya secara umum akan membahas tentang narkoba lagi ya. Fatan dan juga teman Pro 2. Tapi tema kita di pagi hari ini siapkan juga temanya seputar apa, Fatan?
0: Tentang penegakan hukum pidana narkotika. Nah, ini seputar hukum dia. Penegakan hukum pidana narkotika ini seperti apa.
1: Betul.
0: Nantinya.
1: Kalau kemarin sempat kita bahas juga.
0: Kalau kemarin aku sama tuh sama Bang Robi tentang inteligensinya, spionasenya, tentang untuk pemberantasan narkobanya.
1: Penanganannya itu, pemberantasannya dengan cara kemarin-kemarin itu sempat kita bahas melalui rehabilitasi mungkin gitu ya, yang terdampak penyalahgunaan narkoba yang jatuhnya kita kemarin sempat bahas juga sebagai korban lah gitu. Nah ternyata bisa ada jalur lain juga nih. Ini
0: terkait penegakan hukum pidana narkotika.
1: Nah, ini jatuhnya ke pidana. Nah, kalau udah hubungannya sama pidana nih nanti masyarakat persepsinya udah macam-macam tuh nanti ya, kayak
0: khawatir
1: gitu ya kalau kita melaporkan nanti ada anggota keluarga misalnya yang terdampak penyalahgunaan narkoba terus nanti dipidana tiba-tiba gitu. Nah, kita kayaknya mau mengklarifikasi hal ini sama Pak Azwar di kesempatan kali ini. Kira-kira gimana tuh, Pak?
2: Oke, terima kasih ya. Topiknya cukup menarik ya.
0: Iya.
2: Dan ini perlu kita sampaikan, kita sosialisasikan kepada masyarakat ya. Dan kita harus samakan persepsi ya.
1: Nah, persepsi
2: khususnya
1: ini
2: tentang penegakan hukum narkotika ya.
0: Oke.
2: Penegakan hukum narkotika ini memang berbeda dengan penegakan hukum pidana lainnya. Karena kalau kita lihat ya, undang-undang narkotika itu tidak bisa merupakan bukan merupakan hukum pidana murni, tidak dia.
1: Oke. Okay.
2: Nah, tetapi dalam undang-undang narkotika itu juga mencakup undang-undang kesehatan, juga mencakup tentang kesejahteraan bagi pecandu, pemakai.
0: Oh, okay.
2: Sehingga nanti ini harus dipahami oleh masyarakat itu kan. Nah, penegakan hukum narkotika itu harus melalui pendekatan yang pertama itu pendekatan medis ya. Harus melihat aspek medis, kemudian juga harus melihat aspek psikologis ya. Kemudian juga harus melihat aspek hukum ya. Jadi tidak bisa penegakan hukum narkotika itu semata penegakan hukum semata, tidak bisa. Karena dia harus melihat ke aspek
1: banyak
2: medis dan aspek
1: hal, banyak faktornya gitu ya, Pak Azwar ya.
2: Jadi tidak seperti pidana murni ya.
1: Oke, kalau pidana murni misalnya
0: mencuri atau ini membunuh.
2: Kalau pidana murni kalau sudah terpenuhi delik-deliknya baik itu aspek formil maupun juga aspek materialnya mungkin bisa diproses ya. Tetapi di pidana narkotika ini walaupun terpenuhi delik-delik pidananya mungkin ada aspek-aspek medis, aspek-aspek psikologis yang juga sangat menentukan juga tentang perkembangan si pecandu atau korban ini juga harus dipertimbangkan penegakan hukumnya gitu kan.
1: Nah, ini tidak bisa serta-merta ya, dipidana gitu ya, Pak ya.
2: Tergantung dari kasusnya.
1: Nah, jadi beda-beda tiap kasus itu beda penanganannya gitu.
2: Ya, sehingga masyarakat kan beranggapan kok ditangkap oleh kepolisian, ditangkap oleh BNN habis itu kok dilepas atau direhab. Persepsi ini harus kita samakan ya, supaya nanti jangan ada kesan ya, image seolah-olah penegakan hukum pidana narkotika itu
0: gak
2: ini
0: tegas.
2: Dilepas ini gak tegas, ini berapa uang dibayar, jangan sampai itu gitu.
0: Jelaskan
2: kepada masyarakat ya,
0: masyarakat
2: tentang penegakan hukum pidana narkotika itu tidak bisa dengan penegakan hukum pidana murni semata.
0: Oke. Menarik karena memang biasanya gitu tuh, pasti orang ada pandangan, sudut pandangan yang negatif aja tuh. Orang emang bukan pidana murni, jadi prosesnya itu gak langsung serta-merta hukumannya sekian.
2: Tidak
0: dan gak langsung dihukumnya tuh kayak penjara atau diapain kan, enggak kan.
1: Iya, seperti yang udah disampaikan sama Pak Azwar tadi ya, banyak faktor yang dipertimbangkan juga gitu ya Pak ya.
2: Banyak faktornya ya, karena undang-undang narkotika itu kita melihat atau mengkategorikan ya pelaku itu pertama itu sebagai pecandu dia, pecandu atau mungkin dia sebagai korban penyalahguna, atau mungkin dia sebagai bandar atau pengedar itu. Pengklasifikasian penegakan hukumnya berbeda. Ada ya yang bisa langsung dilakukan penegakan hukum, bisa dilakukan penindakan. Nah, jadi beda ya, penegakan hukum murni itu dengan penindakan itu juga berbeda ya. Apalagi mengacu pada KUHAP sekarang, penindakan itu bisa dilakukan secara rehabilitasi, pemulihan, dia sakit dipulihkan supaya normal kembali. Pendekatan itu apakah pendekatan medis atau pendekatan rehabilitasi sosial ya. Tapi kalau dia sebagai pengedar, terlibat jaringan ya, kemudian pemasok atau memproduksi ya, nah itu tidak ada ampun ya. Nah, itu harus kita
1: pidana ya.
2: Pidananya harus tegas ya, tidak ada toleransi dalam seperti itu.
1: Kalau pidananya yang emang udah pasti ditempuh jalur hukum pidana itu yang kayak pengedar gitu tadi
2: pengedar,
1: ya Pak
2: ya.
1: Terlibat jaringan.
2: Terlibat jaringan walaupun dia mungkin pemakai, tetapi setelah kita lakukan assessment atau mungkin melakukan proses penyelidikan, dia terlibat jaringan, maka dia tetap diproses hukumnya. Nah, jadi memang jaringan itu memang sebagai parameter terhadap penindakan hukum di narkotika.
1: Selama tidak mengedarkan, diprosesnya nggak secara pidana nih nanti Pak?
2: Kita nanti dilihat aspeknya ya. Jadi kadang-kadang kasus ya, umpamanya si A ya, si A tadi tertangkap oleh polisi atau tertangkap oleh BNN atau tertangkap tangan oleh masyarakat, kemudian diproses atau diserahkan kepada pihak penyidik ya. Ternyata mungkin dia sebagai pemakai. Nah, setelah pemakai itu kita lihat BB-nya di bawah SEMA, artinya BB-nya kecil ya, umpamanya sabu di bawah 1 ons ya.
1: Di bawah SEMA itu maksudnya apa Pak?
2: Surat edaran Mahkamah Agung.
1: Ada kadar tertentunya.
2: Ada kadar tertentunya. Ternyata dia digunakan untuk sendiri, kemudian
1: konsumsi pribadi,
2: kemudian setelah kita lakukan assessment melalui medis, dia sebagai pecandu kiranya. Jadi kalau dia tidak mengkonsumsi seperti itu, rasanya bagaimana kan? Ini kan aspek medis ya, itu itu yang menilai itu adalah dari aspek medis. Kemudian nanti dia lagi dalam aspek psikologi klinis, ini pecandu begini-begini gitu kan. Nanti kita assessment ya. Nah ini kategori pecandu berat atau apa? Kemudian barang buktinya di bawah surat edaran Mahkamah Agung, ternyata nanti kita bisa rehab dia. Apakah nanti rehabnya itu secara medis ya, dihabisanin kalau di Padang ya, atau mungkin rehabnya di panti rehabilitasi sosial. Itu seperti itu, namanya tindakan seperti itu.
1: Tindakan ya.
2: Tindakan. Karena apa? Karena kita melihat pecandu tadi yang sudah kategori tinggi, kemudian dia tidak terlibat jaringan, kemudian kita proses hukum, itu hasilnya tidak maksimal, dia akan hancur dia. Hancur, dipaksakan juga masuk di lembaga pemasyarakatan, di situ tidak ada pembinaan maksimal, tidak ada rehabilitasi maksimal, bahkan tambah hancur. Tambah hancur, nanti keluar dari penjara juga tambah hancur lagi dan akan relapse deh, kembali untuk melakukan perbuatan.
1: Betul. Makanya beberapa kasus kita sempat tahu dan diberitakan, ada yang udah ketangkap narkoba terus nanti bebas, terus nanti tertangkap lagi, mungkin karena itu ya Pak ya.
2: Mungkin persepsi masyarakat seperti itu ya. Justru itu memang melalui program ini kami ucapkan terima kasih ya. Ini pemahaman-pemahaman seperti ini harus disampaikan kepada masyarakat ya, sehingga nanti pihak keluarga ya, pihak masyarakat tidak ragu-ragu lagi untuk melaporkan ya, mungkin ada keluarga atau tetangganya mungkin yang sudah keterlibatan pecandu narkotika itu, silakan dibawa ke BNN, nanti kita asesmen ya, kita teliti apakah secara medisnya, apakah nanti secara psikologisnya, apakah dia pecandu, nanti kita lihat lagi apakah dia terlibat jaringan, nanti baru kita simpulkan terhadap upaya apa yang harus dilakukan terhadap si korban atau pecandu tadi.
1: Oke. Okay. Keputusan akhirnya ada di siapa? Apakah BNN nanti yang bisa langsung memutuskan ini di
0: rehab atau dihukum? Ya.
2: Itu hasil dari asesmen, asesmen medis atau mungkin berdasarkan asesmen terpadu kalau sekiranya si tersangka tadi dibawa oleh pihak penyidik ya, pihak BNN gitu. Jadi tidak semua perkara itu sudah diproses oleh polisi, kemudian berkasnya diajukan oleh ke jaksa, ternyata jaksa mempertimbangkan harus dilakukan asesmen terpadu. Nah, di BNNP Sumatera Barat ada namanya tim asesmen terpadu. Maka tersangka tadi dibawa kita analisa secara medis dulu, habis itu secara aspek hukum baru kita
1: dilakukan asesmen tadi ya Pak ya.
2: Asesmen tadi baru kita simpulkan dan kita berikan rekomendasi. Oh, ternyata dia pecandu, kemudian dia tidak terlibat jaringan, ternyata dia pemakai untuk dirinya sendiri, maka harus diberikan tindakan rehabilitasi apakah itu medis atau rehabilitasi.
1: Rekomendasinya dari BNN. Nanti yang memutuskan dari mahkamah ini ya.
2: Bukan, dari BNN yang memberikan rekomendasi kepada pihak penyidik
1: kepada pihak
2: kejaksaan atau mungkin kalau ada permintaan hakim kita berikan rekomendasi juga kepada pihak hakim.
1: Iya, jadi ya kayak gitu ya, enggak serta-merta ditangkap oleh BNN nanti langsung dipidana gitu ya Fatan ya. Pasti ada assessment-assessmentnya juga gitu ya.
0: Tapi tadi untuk mempersamakan persepsi sih menarik banget sih. Jadi emang bukan hanya pidana apa murni, tapi juga di situ kan untuk undang-undangnya sendiri itu ada tadi undang-undang kesehatan, terus juga ntar ada
2: mencakup aspek kesehatan, aspek
1: psikologis ya. Betul.
2: Tapi nanti mencakup aspek pidananya.
0: Tapi penasaran deh, kan kita selalu nggak semuanya sih untuk pengguna narkoba kan beberapa memang bisa dikatakan sebagai korban kan, korban penyalahgunaan. Ada nggak sih dia tuh dari korban penyalahgunaan tapi juga akhirnya menjadi korban pemaksaan sebagai ini jejaringan. Jadi awalnya cuman pengguna gitu kan, terus akhirnya dipaksa juga harus mendistribusikan gini. Itu ada gak sih Pak? Tapi apakah bakal tetap dihukumnya tuh ya pidana murni itu, pidana kejahatan itu, atau ya sama aja ada rehab dan lain sebagainya?
2: Berdasarkan fakta-fakta yang kita lihat ya, gagalnya kita menangani pecandu, gagalnya kita menangani korban penyalahgunaan itu akibatnya bisa menjerumuskan ya. Nah, ini bisa menjerumuskan pelaku itu menjadi bandar ya. Ini juga menjadi perhatian kita bersama. Jadi kalau sekiranya kita tidak proaktif, tidak peduli terhadap pecandu atau korban tadi, kita biarkan begitu saja, nanti kita khawatirkan dia digunakan oleh bandar-bandar sebagai pengedar. Nah, ini yang kita
1: khawatirkan jatuhnya ya, Pak ya.
2: Memang negara juga mewajibkan ya masyarakat kalau ada melihat pecandu korban penyalahgunaan itu wajib hukumnya dilaporkan kepada pihak pihak kesehatan terdekat, apakah ke BNNP, apakah nanti IPWL ya, institusi penerima wajib laporan, nanti baru kita lakukan tindakan-tindakan sesuai dengan kriteria kategori daripada si pecandu tadi.
1: Karena pecandu-pecandu yang gagal ditangani dengan baik berpotensi jadi pengedar nantinya ya, Pak ya.
2: Bisa digunakan oleh bandar juga. Bandar juga ya. Karena apa? Karena narkotika ini kan sebuah perilaku yang relapsed. Relapse itu artinya begini, walaupun orang itu sudah direhab ya, dihabisanin, apakah nanti direhab medis selama 3 bulan atau mungkin direhab secara rehabilitasi sosial mungkin selama 3 bulan 6 bulan ya, kadang-kadang nanti dia lepas dari itu, habis dari itu dia relapse. Relapse itu artinya suatu sikap perilaku yang ingin mencoba kembali. Oleh karena itu ya, pendampingan ya, pendampingan terhadap pecandu, korban penyalahguna itu harus seumur hidup.
1: Iya.
2: Kalau tidak,
1: nggak bisa relapse, berhenti ya sepenuhnya itu kalau udah pernah mencoba, ya nggak bisa ya Pak ya.
2: Harus dampingin terus.
1: Harus didampingi ya.
2: Oleh karena itu kegagalan kita ya, saya lihat itu adalah kegagalan kita pasca rehab.
1: Oke.
2: Okay. Artinya orang sudah rehab ya, sudah keluar dari habisanin, sudah keluar dari rehabilitasi sosial, yeah, kemudian dibiarkan begitu saja. Nanti dia relapse. Nah, pada saat relapse itu orang membiarkan atau tidak peduli. Akibatnya kok ada tafsir apa? Ada kata orang anak itu sudah direhab kok ulang kembali gitu. Yeah, kan. Yeah. Nah, relapse tadi. Nah, pendamping itu harus seperti itu.
0: Berarti ada harus peran lainnya yang juga untuk pendampingan tersebut kan, maksudnya berarti bukan dari hanya BNN aja kan ini pasca rehab ini, berarti harus ada pihak-pihak seperti apa sih Pak, mungkin keluarganya, keluarga, ada orang tuanya,
2: ya, orang terdekat dia, masyarakat ya, sehingga ada stigma-stigma masyarakat ya, setelah orang itu direhab, setelah dia mungkin lepas dari tahanan atau dilepas dari masyarakatan, memunculkan stigma-stigma negatif itu akan menjadikan korban akan memperdalam korban daripada si pecandu.
1: Oke, jadi sikap masyarakat juga turut berpengaruh ini ya, Pak ya.
2: Pengaruh ya, pengaruh itu.
1: Oh, oke. Okay. Ya. Karena ya udah terlalu apa ya, udah terlanjur begitu dari dulu kali ya Pak, kalau yang udah tertangkap narkoba terus nanti misalnya kalau
0: keluar
1: di rehab, ya pandangan masyarakat ya
0: negatif.
1: Masih miring lah sampai sekarang gitu ya Pak ya.
2: Itu permasalahannya ini
1: tanggung jawab. Dan pandangan itu yang nanti ya berpotensi membuat dia akhirnya mungkin ya kemungkinan untuk relapse-nya itu masih ada ya Pak ya.
2: Apatis pada diri sendiri ya. Kadang-kadang pecandu itu kalau sudah tinggi ya, untuk diri sendiri pun juga susah untuk mengurus dirinya.
1: Okay.
2: Nah, ini perlu intervensi dari masyarakat, lingkungan, dan keluarga ya.
0: Oke, okay, Dokter Azwar dan juga Gus Pri. Ini kita bakal lanjut lagi obrolan kita pada pagi hari ini.
1: Okay.
0: Tapi setelah beberapa pesan-pesan berikut ini, teman Pro 2.
3: Pada suatu ketika,
4: ya masuk.
5: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
4: Ya suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Dek, kamu bisa gak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Gak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
5: Loh, ya kan suka-suka saya dong Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
3: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga. Saling pengertian kan?
6: Saatnya kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggor Aceh Darussalam, yaitu Tengku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.
7: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
8: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
9: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
10: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awak.
11: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
12: Aduh, hoax tuh.
11: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
12: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 ya, Temom Pro 2 ya. Pagi hari ini bersama Gus Pri dan Fathan, dan juga ada Dr. Azwar SOS SHMSIMH.
1: Tadi kita udah nanya-nanya juga sama Pak Azwar gitu ya, ternyata sikap masyarakat setelah seorang pecandu kembali ke masyarakat dari proses rehabilitasinya itu turut berpengaruh juga terhadap
0: kondisi proses, psikologisnya lah.
1: Betul, proses pasca rehabnya gitu ya. Dan ini mungkin yang masih perlu apa, edukasi ke masyarakat kita lagi Pak, yang masih kurang sejauh ini, atau memang sikap masyarakatnya secara alami emang udah kayak gitu aja terbentuknya.
2: Kita melihat ya, pandangan masyarakat terhadap narkoba ini kan sudah jelek betul ya.
1: Betul.
2: Ya. Sehingga membawa dampak terhadap pecandu dan korban ya. Tidak hanya sebagai pengedar saja ya. Memang dampaknya tadi ya, dampaknya tadi khususnya terhadap pecandu dan korban penyalahguna tadi, setelah mereka itu direhab, setelah mereka itu di apa namanya, direhabilitasi secara medis, psikologi, apa, secara sosial, kemudian mereka kita harapkan bisa beradaptasi dengan masyarakat ya.
1: Yeah.
2: Masyarakat nanti kadang-kadang belum siap untuk menerimanya karena ada stigma ya.
1: Betul.
2: Nah, stigma. Ini kan stigma ini stigma pengedar, ini stigma sebagai pemakai atau stigma pecandu. Sebagai pecandu, sehingga masyarakat itu menjauhi.
1: Betul.
2: Nah, sedangkan terhadap pecandu kemudian sebagai korban penyalahguna itu karena mungkin tuh dirinya nggak bisa mengatur dirinya sendiri, memang perlu intervensi dari pihak luar ya.
1: Oke,
2: pihak
1: ini luar. Dari siapa yang bisa membantu itu Pak, pihak luar misalnya kayak keluarga kali ya?
2: Yang terdekat itu adalah keluarga, kemudian juga masyarakat ya.
1: Oke.
2: Masyarakat, kemudian juga jangan takut ya. Ini kadang-kadang kita, masyarakat kita itu merasa khawatir, merasa takut, dan merasa malu kalau sekiranya ada keluarganya yang sudah terpapar narkotika.
1: Oke.
2: Segan melaporkan. Ini kadang-kadang bagi masyarakat kita hype ya. Memang itu merupakan risiko ya. Risiko ini kalau dibiarkan mau dikemanakan ini. Dia kan juga manusia yang sudah terpapar narkotika.
1: Betul. Di satu sisi juga kita harus apa ya, memanusiakan manusia lah gitu ya, Pak ya. Iya.
2: Sama dengan orang dijatuhkan hukuman, kemudian nanti dibina di lembaga pemasyarakatan, itu tujuannya untuk menjadikan manusia yang bisa berintegrasi sebagai manusia normal di dalam kehidupan masyarakat.
1: Bisa kembali ke masyarakat dengan diterima dengan baik gitu ya,
2: baik,
1: Pak ya.
2: Ini memang pekerjaan cukup berat ya. Pekerjaan cukup berat, sehingga memang penanganan narkotika itu harus bersifat holistik ya, artinya bersifat menyeluruh ya.
1: Okay.
2: Kapan saatnya kita melakukan jatuhan, bersikap tegas dan tindakan tegas nada toleransi, kemudian kapan saatnya juga kita harus melakukan pendekatan-pendekatan yang bersifat kemanusiaan, khususnya bagi pecandu dan korban penyalahguna.
1: Oke. Okay. Ya. Nanti ada ini juga nggak sih Pak, setelah seorang pengguna narkoba gitu ya kembali ke masyarakat, terus biar bisa diterima dengan baik, diadakan apa mungkin pelatihan-pelatihan tertentu untuk bisa dia memperoleh keterampilan gitu mungkin, dan bisa mendapatkan pekerjaan gitu dan menjalani hidupnya dengan baik. Dari BNN sendiri memfasilitasi itu nggak Pak?
2: Kita ada tuh bagian-bagian, ada bagian-bagiannya, ada bagian rehab ya, ada bagian pemberdayaan masyarakat ya. Kadang-kadang ini banyak di terapkan dalam pemberdayaan masyarakat, artinya supaya nanti habis direhab itu, habis di pasca rehab itu, supaya dia itu jangan relapse, supaya itu jangan dimanfaatkan oleh bandar-bandar, sehingga perlu memberikan kompetensi-kompetensi, keterampilan ya. Kadang-kadang apakah nanti pelatihan-pelatihan kerja ya, apakah nanti penggiat-penggiat masyarakat, atau mungkin nanti kita jadikan juga dia sebagai penggiat anti narkotika
1: ya.
2: Ceritakan dirinya, saya ini pernah begini-begini, saya sadar begini-begini,
1: mantan
2: itu kita ambil aspek positifnya ya, aspek positif, mudah-mudahan dia bisa sebagai penggiat anti narkotika di tengah masyarakat.
0: Nah Gus Pri, ini aku penasaran nih dokter, jadi kan tadi kita udah sempat apa sih membedakan gitu kan, penyalahgunaan dan juga pengedar, bandar gitu kan, dan juga hukumannya juga berbeda-beda dan nggak semuanya dihukum gitu kan. Nah kalau misalnya ya pengguna itu emang, apakah emang harus selalu dikatakan korban penyalahgunaan, atau memang ya pengguna aja? Kan karena misalnya gini, kalau korban penyalahgunaan dia lagi ada masalah sama keluarganya atau sosialisasinya masih kurang terhadap tetangga-tetangganya, akhirnya pokoknya ngerasa terpuruk banget, tiba-tiba ada yang nyamperin. Tapi kalau pengguna kan bisa aja emang dia tuh ya udah tujuannya
1: kemauan sendiri,
0: iya
1: gitu,
0: kemauan
1: ya,
0: sendiri asik-asik sendiri gitu. Itu kalau perbedaan antara itu dan juga mungkin perbedaan antara kayak bandar dan juga jejaring kayak gitu, itu apa aja Pak?
2: Dalam undang-undang narkotika itu secara tegas dijelaskan ya, apakah dia itu sebagai pecandu. Nah, pecandu itu kan pendekatannya harus medis ya. Artinya kalau dia tidak mengkonsumsi menggunakan narkotika itu mungkin berpengaruh kepada ketahanan fisiknya. Karena dengan adanya narkotika tadi dia mempunyai kekuatan-kekuatan fisik ya. Tapi pecandu sudah ketergantungan ya. Tapi nilai-nilai kecanduan, tingkat kecanduan itu kompetensi dari medis. Kemudian ada korban penyalahguna. Dia sebetulnya baik-baik saja, tapi dipaksakan oleh pecandu menggunakan narkotika atau jadi korban dia. Jadi korban dia. Bukan kehendak kemauannya sendiri, tapi korban ya. Ada namanya korban penyalahguna narkotika.
1: Dipaksa ini maksudnya dipaksa secara langsung atau apa? Ada tindakan kekerasan juga dalam pemaksaan itu Pak, atau misal kayak ditipu padahal sebenarnya ini narkoba terus nggak dikasih tahu dan akhirnya secara nggak sengaja
2: itu
1: mengkonsumsi.
2: salah satu bentuk dari korban namanya. Korban itu artinya dia menjadi seperti itu bukan karena kehendak dirinya. Nah, itu maknanya seperti itu ya korban ya. Kemudian sebagai pemakai, nah pemakai ini bisa prosesnya maju, bisa prosesnya hanya sekedar tindakan. Nah, artinya kalau dia pemakai untuk dirinya sendiri, ternyata dia yang barang bukti yang dipakai itu di bawah SEMA, umpamanya

0: di lembaga pemasyarakatan. Oh, hak rehabilitasi ini kan hak konstitusional warga negara ya. Sehingga nanti di haknya itu diberikan di lembaga pemasyarakatan.
1: Betul. Nah. Tapi ya proses hukumnya tetap berjalan gitu ya Pak ya. Karena ya tindakan dan perilaku sebagai pengedar itu yang justru lebih berbahaya ya Pak ya. Iya,
0: itu enggak boleh kita toleransi. Itu namanya jaringan ya.
1: Betul. Ya semakin apa ya memperluas penyebaran narkotika jadinya gitu ya Pak ya.
0: Betul ya.
1: Kalau bicara soal jaringan, emang di Sumber jaringannya seluas apa Pak?
0: Jaringan itu sifatnya kan sembunyi ya.
1: Oke. Okay.
0: Sembunyi sehingga memang perlu ilmu teknologi untuk mengungkap jaringan itu dan okay. juga perlu fakta-fakta ya apakah dia terlibat jaringan atau tidak, nanti itu berdasarkan fakta, data dan teknologi yang kita gunakan.
1: Oke.
2: Okay. Yeah, nah, tadi kan masalah yang masih yang beda-beda itu terkait konsep pemakai dan juga terkait konsep pengguna atau korban penyalahgunaan. Ini sebagai penyidik sendiri dokter. Yeah. Nih, kalau dokter sendiri untuk objektivitas nih. Jadi untuk menangani kasus yang mungkin masih anak muda itu seperti apa?
1: Usianya masih muda gitu maksudnya?
2: Masih muda. Jadi objektivitasnya nih kasus apa sih penanganannya?
1: Ada klasifikasi apakah, umurnya. Ya,
2: apakah dia ini emang pengguna atau pemakai atau korban?
0: Oh ya, dalam penegakan hukum pidana narkotika itu juga tidak terlepas dari aspek hukum lainnya. Umpamanya dia seorang anak, ya. Nah, dia seorang anak. Artinya kalau dalam undang-undang perlindungan anak itu diatur anak itu kan umurnya di bawah 18 tahun.
2: Yeah. Nah,
0: nanti anak-anak itu dikategorikan lagi anak. Ada anak itu yang hanya diberikan tindakan, ya. Ada anak itu yang bisa diproses hukum.
1: Okay.
0: Nah itu harus dibedakan lagi. Jadi untuk penanganan anak itu tergantung dari umur, ya. Nah, jadi kalau umur anak itu di bawah 12 tahun itu hanya diberikan tindakan saja. Tapi kalau umurnya mungkin di atas 14 sampai 18 tahun itu bisa proses hukumnya bisa lanjut, ya.
1: Lanjut ya Pak ya.
0: Iya, jadi karena tergantung dari sistem peradilan pidana anak dia.
1: Oh, nah, okay.
0: Itu. Jadi memang penegakan hukumnya pasti beda dengan orang dewasa. Betul. Ya.
1: Katakanlah ini emang kayak misalnya tadi terbukti sebagai pengedar gitu Pak. Nah, ini sanksinya berapa lama? Kalau itu kan sanksi kurungan jatuhnya nanti apa ya? Atau ada denda juga?
0: Pidana pokok bisa. Pidana pokok itu bisa pidana penjara ya. Bisa denda itu seperti itu. Tapi kan nanti ada lagi tindakan ya.
1: Yeah.
0: Tindakan juga di narkotika ini bisa pidana pokok dan bisa juga ada tindakan.
1: Nah, jadi kalau yang pidana pokok itu yang kayak
0: kurungan,
1: denda, penjara berapa tahun gitu ya.
0: Itu tergantung dari putusan hakim ya.
2: Okay.
0: Tergantung dari putusan hakim, tergantung dari tuntutan dari jaksa penuntut umum. Ya.
1: Ada beberapa lah, ada denda, ada sanksi kurungan juga.
0: Ada pidana kurungan, kemudian ada juga tindakan ya. Tindakan itu biasanya diperuntukkan bagi anak-anak ya, anak-anak itu tindakan ya.
2: Oh, tindakan.
0: Tindakan diambil ya.
1: Tindakan apakah ini tindakan maksudnya?
0: Tindakan itu apakah ditempatkan di panti rehabilitasi, apakah di rehab ya, apakah dikasih pelatihan-pelatihan, atau dikembalikan kepada orang tua.
1: Nah,
0: tapi khusus untuk anak-anak ya, untuk anak-anak yang umurnya di bawah 12 tahun.
1: Kalau di atas itu mungkin
0: ya. Bisa diproses pidana dia.
1: Nah, rentang tapi, sanksinya itu bervariasi juga Pak, atau sama ini kasusnya narkoba udah segini nih gitu.
0: Tergantung dari barang bukti dan keterlibatan dia.
1: Okay.
0: Barang buktinya itu kalau narkotika kan tergantung dari barang bukti.
1: Oh,
0: ya.
1: Okay. Dari jumlah kadarnya dari gitu ya.
0: Golongan ya, golongan 1, golongan 2 ya, itu pasti berbeda ya.
1: Golongan 1 itu apa Pak? Misalnya Pak,
0: golongan 1 itu seperti ganja.
1: Oke, okay, itu enggak ya, boleh ya.
0: Sabu ya, tidak boleh ya. Karena golongan 1 itu hanya diperuntukkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
1: Ada yang bilang ganja untuk sebenarnya
2: obat.
1: Jangan di ya klasifikasi sebagai narkoba karena untuk kebutuhan medis katanya gitu Pak. Nah, ini
0: pasar medis itu di golongan 2.
1: Oke. Okay.
0: Nah, medis itu di golongan 2 ya. Tapi ganja itu dengan sabu itu masih golongan 1. Tapi itu tergantung dari regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah.
1: Oke. Okay.
0: Regulasi yang dikeluarkan pemerintah itu tentu berdasarkan hasil analisa, hasil penelitian di laboratorium terhadap dampak daripada narkotika itu. Jadi penggolongan-penggolongan itu tentu berdasarkan hasil riset. Nah, nanti regulasinya itu dari otoritas dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia nanti.
1: Oke.
2: Okay. Soalnya masih rame dokter di media sosial tuh terkait sabu, lebih ke ganja apa sabu ya?
1: Ganja.
2: Ganja kan untuk terkait medis kan kayak banyak orang tuh ini

0: harusnya gini ini harusnya masuk Wendy's. Nah itu ada risetnya berarti ya
1: nomor 2. Harus ada kajian-kajian secara saintifik ya, secara ilmiah ya.
0: Gak cuma asal tahu dari media sosial, oh di luar negeri ini penggunaannya bisa untuk apa ya namanya, ada sindrom yang kayak getar-getar terus menggunakan ini attack, akhirnya tenang. Bukan panic attack, ada tuh sindrom, bukan sindrom sih apa cemas, gitu.
2: Kecemasan gitu ya.
0: Iya, pokoknya dia anxiety. Emang hidupnya tuh getar-getar terus goyang-goyang terus akhirnya
1: digunakan. Tapi begini ini juga ya, dalam terhadap pecandu-pecandu yang sudah tingkat tinggi juga tetap pengobatannya melalui narkotika juga ya.
3: Oh, gitu,
1: itu harus medis
3: kadarnya ya. Mungkin dikurangi bertahap gitu ya, ya Pak ya.
1: Jadi kalau kita pergi ke rumah sakit ke tergantung obat itu ya, pengobatan itu tetap juga melalui narkotika golongan 2 ya, tapi itu harus melalui resep dokter. Jadi enggak bisa dia langsung sembuh begitu, enggak bisa.
3: Enggak
1: bisa langsung begitu ya. Tapi itu analisanya analisa secara medis ya.
3: Oke. Karena secara medis mungkin nanti kadarnya yang tepat bisa diberikan gitu ya apa ya, dan sebisa mungkin nanti dikurangi.
1: Mengurangi sehingga sampai nanti tidak, sampai dia ketergantungan itu bisa hilang.
3: Oke.
0: Jadi itu ya, nomor 2 ya. Ini berarti tadi udah panjang lebar terkait proses juga untuk tindakannya yang bakal dilakukan. Jadi mungkin kalau misalnya ya kita sih harapannya gak ada sih jauh-jauh dari semua itu, keluarga kita, adik, kakak, saudara-saudara kita. Tapi pun kalau ketemu ya Pak, ini berarti kan lagi-lagi masalah stigma aja nih, khawatir aibnya kebongkar sama masyarakat. Tapi mungkin boleh dong kayak penekanan gitu Pak. Ini kalau misalnya ada ya, kita katakan dulu aja lah sebagai korban itu yang perlu dilakukan seperti apa ya?
1: Dalam regulasi di Undang-Undang Narkotika itu ya, korban pecandu itu wajib hukumnya juga ya.
0: Wajib hukumnya
1: melaporkan. Jadi negara itu tetap memberikan hak-hak kepada korban ya, pecandu itu untuk mendapatkan perawatan ya. Kemudian kalau kita tidak melaporkan, kita bisa dipidana juga itu kan.
3: Menutupi ini ya Pak ya.
1: Jadi kalau kita membiarkan, kemudian kita tahu orang itu bersekongkol melaksanakan narkotika, kemudian membiarkan perbuatan narkotika, itu juga bisa dipidana gitu.
3: Oke. Pidananya apa tuh Pak? Menghalangi proses penegakan hukum.
1: Membiarkan, tidak memberitahukan. Atau mungkin menyembunyikan.
3: Itu berapa?
1: Di bawah setahun ya.
3: Di bawah setahun ya, tapi tetap aja ya.
1: Tetap aja itu.
3: Sehari di dalam penjara mah kita udah gak sanggup apalagi di bawah
0: setahun. Itu penjara kan, bukan rehabilitasi kan, kalau penutupan ya, itu penjara kan.
1: 131 membiarkan ya, tidak melaporkan ya. Termasuk juga kita punya keluarga ya, umpamanya kita punya anak, kadang-kadang karena gengsi ini takut haibnya segala macam tidak melaporkan,
3: nama buruk keluarga, nama baik keluarga
1: bisa, bisa di dikenakan hukuman gitu. Artinya apa? Artinya negara tetap memberikan perlindungan. Artinya kalau dia sebagai pecandu, korban itu harus direhab, harus dijadikan dia sebagai manusia yang sehat kembali. Itu melalui rehabilitasi, dan dia harus melaporkan ke institusi penerima wajib lapor ya. Dan itu gratis, biar nanti dari petugas-petugas IPWL atau di BNP yang melakukan tindakan-tindakan supaya nanti pecandu korban ini bisa kembali normal seperti manusia biasa.
3: Itu dia ya
0: Pak,
3: dia.
0: Tapi ini Pak, ini agak ini ya, agak gimana gitu. Ini kan tadi kalau itu
3: sensitif.
0: Itu kan masalah korban ya. Tapi ini kan pelaku. Juga sempat rame pemakai atau kayak pengedar atau bandar kan di dalam suatu daerah. Kadang-kadang lagi diberantas itu ada aja halangannya tuh, bukan dari bandar aja tapi emang dari masyarakat sekitar. Nah itu kalau kayak gitu soalnya yang untuk aku sendiri yang aku lihat gitu kan, ya gak bisa berbuat apa-apa nih pihak yang berwenang gitu kan, pada akhirnya loss-loss aja gitu. Sedangkan ya masyarakatnya ini gak tahu apakah memang bisa dikenakan pidana juga atau seperti apa.
1: Oke. Memang di lapangan yang, itu yang sering kita alami ya. Memang,
0: nah itu.
1: Di dalam di BNNP itu juga sudah memetakan ya, wilayah-wilayah mana wilayah yang merah ya. Artinya wilayah-wilayah yang sudah dikategorikan sebagai wilayah merah peredar narkotika. Biasanya pada wilayah-wilayah itu kita hambatan kita itu resistensi ya, resistensi masyarakat terhadap
3: penolakan ya Pak ya.
1: Iya, pengaruh itu, pengaruh akibatnya kalau kita melakukan tindakan-tindakan hukum, kadang masyarakat resisten dia, melakukan perlawanan ya. Karena oleh karena itu dikatakan daerah itu merupakan daerah yang rawan ya. Nah, daerah rawan ini memang perlu penanganan yang sangat kompleks ya.
3: Okay.
1: Penanganan kompleks apakah itu dari pihak pemerintah daerah ya, pihak kelurahan, desa, kemudian kesadaran yang mendalam dari masyarakat itu. Cuma permasalahannya karena daerah merah itu juga masyarakatnya juga sudah tertutup ya. Karena kehidupan itu sudah tergantung di situ, kemudian kebiasaan kesehari-harian sudah terkontaminasi dengan masalah narkotika, sehingga waktu kita melakukan tindakan itu timbul perlawanan atau resistensi dari masyarakat. Ini PR bagi kita bersama. PR bagi kita bersama, dan mari kita renungkan kalau ini tidak dilakukan pemulihan-pemulihan, kita takut nanti berkembang ya.
3: Betul.
1: Berkembang menjadi daerah-daerah lain yang biasanya aman-aman menjadi daerah yang rawan juga.
3: Terpapar juga nanti
1: terpapar
3: ya.
1: Terpapar juga itu.
3: Ya. Oh, oke. Okay. Nah, untuk daerah-daerah kayak gitu tuh yang rawan seperti itu, apakah ada pengawasan khusus misalnya kayak pergerakan masyarakat di sana tuh emang dipantau secara lebih menyeluruh gitu, Pak, atau kayak ya udah perlakuannya sama juga kayak daerah-daerah lain?
1: Berbeda ya. Dari BNN tetap kita pantau ya. Kemudian juga kita berupaya melakukan intervensi secara positif. Intervensi secara positif artinya kita memberdayakan masyarakatnya, bagaimana dia yang selama ini mata pencaharian tergantung di situ, kita alihkan ke mata pencaharian yang lain. Itu ini kan pekerjaan yang pekerjaan rumah yang cukup kompleks ya.
3: Perlu adanya mengubah kehidupan suatu masyarakat ya, jatuhnya, Pak ya.
1: Tapi ada juga berhasil ya. Seperti di Aceh itu dulu daerahnya itu produksinya ganja, sekarang dirubah menjadi kebun kopi ya. Tapi intervensi itu kan perlu butuh waktu ya, butuh dana, perlu integrasi masyarakat dengan pemerintah ya, dan perlu kesadaran. Kalau tidak nanti tidak berubah ya aspek itu.
3: Perlu kerjasama antara berbagai elemen juga kayaknya, Pak ya.
1: Stakeholder ya, Pak ya.
0: Oke. Wah, luar biasa banget ya Gus Pri ya.
3: Emang kompleks ya kerjanya. Kompleks ya. Makanya di BNN sendiri ada berbagai macam ininya, Pak ya.
1: Ada pencegahan, ada rehabilitasi, ada pemberantasan. Seperti saya kan bagian pemberantasan, kemudian ada pemberdayaan masyarakat. Jadi empat ya.
3: Empat pilar lah. Pilar.
0: Ini ya, untuk masalah yang narkobanya, terus masalah masalah sentimen masyarakatnya. Iya, itu kan juga perlu di ini juga kan, pemberdayaan masyarakatnya juga.
1: Iya, pemberdayaan masyarakat.
0: Sosialisasi terus kan ke masyarakat.
1: Selama ini kan kita melihat di media sosial, media massa itu kan dalam segi law enforcement saja, penegakan hukum itu memang perlu ya, penegakan hukum itu perlu
3: untuk menimbulkan efek jera ya, Pak ya.
1: Tetapi kadang-kadang setelah penegakan hukum itu juga ada beberapa regulasi yang harus dipenuhi. Oh, ternyata dia begini, ternyata dia begini. Maka aspek hukumnya apa yang harus kita lakukan terhadap si korban tadi atau mungkin si tersangka tadi.
3: Iya, betul. Karena apa ya, seseorang pasti terjerumus ke hal-hal kayak gitu, pasti ada alasan dibaliknya gitu ya, Pak ya. Dan mungkin alasan-alasan itu yang harus dicari tahu biar nanti gimana caranya seseorang nggak menjadikan narkotika sebagai solusi dan jalan keluar gitu ya, Pak ya.
1: Ini permasalahan kita selama ini ya. Saya mohon maaf ya, mungkin kalau kita survei ya masyarakat yang pesisir ya. Kita survei juga mengatakan kenapa dia menggunakan sabu ya. Ada beberapa responden mengatakan kalau dia tidak sabu itu rasanya melaut itu tidak siap.
0: Ternyata ini, ada gitu ya.
1: Itu sebetulnya sudah salah seperti itu ya. Tahu dulu orang-orang tua kita mencari ikan di laut itu juga pelaut tidak menggunakan
3: juga ya,
1: sabu
3: ya.
1: Gitu kan.
0: Baru tahu aku, ternyata itu. Gitu.
1: Karena kita tanya lagi sama tukang todo sawit ya. Kita tanya kenapa kok harus nyabu, bilang dia kan. Kalau dia menyabu itu bilangnya tenaganya lebih
3: kuat ya.
1: Kuat itu.
3: Tahan lama itu gitu ya, Pak ya.
1: Pemikiran yang tidak tepat secara medis seperti itu. Mindset aja. Tahu dulu juga orang non sawit juga tidak ada konsumsi sabu kan, itu
3: betul.
1: Bisa juga hasilnya bagus itu. Nah, ini yang harus di pemikiran-pemikiran mindset seperti ini harus kita ubah ya.
3: Itu ya paling sebatas sugesti. Mungkin ini tipu muslihatnya dari bandar juga kali apa ya.
1: Atau mungkin korban-korban medsos atau apa. Jadi banyak variabel-variabel yang mempengaruhi seperti itu.
0: Besok-besok jual air mineral ini bisa membuat diri kamu lebih kuat lagi. Itu lebih baik kayaknya ya. Oke, Gus Pri, nih kayaknya kita las ya.
3: Oke.
0: Jadi mungkin dari dokter sendiri mungkin boleh dong ada pesan-pesan atau closing statement-nya untuk teman-teman kita dan semuanya.
3: Biar pemberantasan di narkotika di Kota Padang dan secara umum di Sumbar mungkin bisa lebih efektif dan berjalan dengan baik gitu Pak.
1: Oke, terima kasih ya. Kami berharap agar permasalahan narkotika ini merupakan permasalahan kita bersama ya. Sehingga perlu integrasi tidak hanya kepada pihak BNN juga tidak hanya kepada pihak kepolisian ya, tapi terpenting adalah peran aktif dari masyarakat itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah terhadap korban dan pecandu itu adalah sahabat kita juga ya. Jadi jangan kita berikan suatu stigma ya. Kemudian juga kepada keluarga-keluarga yang mungkin keluarganya sebagai pecandu korban harus membawanya ke BNNP atau mungkin ke psikolog ya untuk dianalisa atau diasesmen untuk diambil tindakan-tindakan agar menjadi manusia yang lebih baik lagi di masa depan. Ya. Okay. Itu saja, terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih Dr. Azwar SOSHMSIMH yang pada hari ini ya Gus Pri pagi hari menemani kita ngobrol-ngobrol. Tentang
3: lebar ya,
0: iya, ya. Penegakan hukum pidana narkotika.
3: Betul.
0: Tadi yang paling, pokoknya paling aku ingat itu antara pidana murni sama yang enggak. Jadi memang pada akhirnya ntar untuk yang korban gak langsung serta-merta bakal di penjara atau di gimana. Tapi di rehab ya nomor 2 ya.
3: Proses yang harus dilalui proses, gitu ya. Tapi yang paling penting mah jangan sebisa mungkin. Jangan menyentuh yang namanya narkoba lah.
0: Iya sih, itu yang paling penting sih. Jauh-jauh dari narkoba. Judi, itu beda lagi ya.
3: Beda kasus lagi nih yang harus diberantas ya. Sekarang.
0: Itu, yang paling menarik tadi yang paling aneh sih. Ngelaut atau apa sih?
1: Nodos.
0: Nodos, aduh. Kirain cuma gara-gara terpuruk doang gitu. Oke, Gus Pri dan juga dokter, terima kasih banyak. Kalau gitu sama-sama, mungkin setelah ini ada aktivitas kembali. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Dan sehat-sehat selalu, dokter.
3: Narkoba di Sumbar lagi.
0: Betul banget. Semangat terus, dokter ya. Sehat selalu ya.
3: Assalamualaikum, dokter Azwar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oke. Kita pamit juga sekaligus di siaran pagi ini ya, Fatan ya. Dari Sabana Pagi.
0: Oh iya betul, dari Sabana Pagi. Soalnya kalau ini ntar aku lanjut.
3: Betul, abis ini Fatan tapi aku pamit dulu. Dan abis ini masih ada program-program lainnya bisa kamu ikuti.
0: Iya, kalau gitu Teman Pro 2 stay tune terus di 90,8 FM. Teman terbaik kamu.
3: Bye-bye.

Pukul 10 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat, waktunya untuk Info Pro 2. Badan Wakaf Indonesia, BWI Sumatera Barat memperkirakan potensi wakaf di provinsi ini mencapai 2,9 triliun per tahun. Potensi tersebut didukung jumlah penduduk Sumatera Barat yang mayoritas beragama Islam dengan total lebih dari 5 juta jiwa. Ketua BWI Sumatera Barat, Yufrizal pada RRI di Padang kemarin mengatakan, potensi tersebut masih belum tergarap secara optimal. Saat ini wakaf uang yang berhasil dihimpun setiap tahun baru sekitar 5 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut sekitar 3 miliar rupiah dikelola melalui BWI, sedangkan 2 miliar rupiah dikelola sejumlah yayasan. Menurut Yufrizal, optimalisasi wakaf uang dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan. Salah satunya kebijakan pemerintah daerah untuk mendorong wakaf di kalangan aparatur sipil negara. Yufrizal menilai, wakaf merupakan instrumen filantropi Islam yang memiliki peran penting dalam mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Pengelolaan wakaf secara produktif juga dapat menjadi sumber pendanaan pembangunan yang manfaatnya terus mengalir dan berkelanjutan bagi masyarakat luas. Kit Harington terpilih untuk memerankan Gilderoy Lockhart dalam serial Harry Potter musim kedua produksi HBO. Ia menggantikan Nicholas Hoult yang mundur karena kendala jadwal produksi dengan proyek lainnya. Hoult sebelumnya telah dipilih untuk memerankan Lockhart dalam musim kedua serial tersebut. Namun perubahan jadwal pengambilan adegan Lockhart membuat HBO tidak dapat mempertahankan kesepakatan tersebut. Dilansir dari Deadline, HBO kemudian menghubungi Harrington yang sedang tersedia dan tertarik mengambil alih peran tersebut. Terlebih, ini bukan pengalaman pertama Harrington memainkan karakter Lockhart. Film komedi City Si Vampir memperkenalkan kisah dua perempuan dengan kehidupan berbeda melalui teaser trailer terbaru. Satin Zaneta dan Shania Gracia dipertemukan dalam cerita tentang keinginan bertukar nasib. Satin berperan sebagai City, perempuan muda yang hidup sederhana di sebuah rumah susun. Dia sehari-hari bekerja mengangkat galon dan tinggal bersama Dudi Agildito, teman yang bekerja sebagai teknisi AC. Sementara itu, Shania Gracia memerankan seorang selebritis yang kaya raya dan hidup serba bercukupan. Ia kemudian datang ke Rusun City untuk mencari seseorang yang bersedia bertukar nasib dengannya. City Si Vampir mengusung drama komedi urban dengan isu perbedaan kelas sosial dan ekonomi. Film ini juga menawarkan konsep vampir lokal yang dikemas dekat dengan kehidupan generasi muda.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, carito komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Teman FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Masih sama Fatan, teman Pro 2 di siang hari ini. Dan ini kita lagi dengerin ada Martin Wiguna, Saat Kau Telah Memilih. Kita udah masuk di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Untuk kamu semuanya yang mau request lagu, langsung aja drop aja lagunya. Mau lagu apa di WA kita 0811665508. Kamu gak usah nanya lagi, bisa request atau gak bisa, kami persilahkan. Kami bakal putarkan teman produk kami, gak tuh. Terus juga ada yang mau menyapa teman-teman produk lainnya yang berada di Kota Padang, itu bisa aja kita gabung malam. Kok malam gak tuh? Pagi ya Fatan ya, ini masih siang ya teman produk ya. Terlihat jelas banget itu masih warnanya, langitnya biru, kalau malam hitam, kalau sore itu golden hour, asik. Langsung aja, kamu bisa gabung di 0751274822 atau sebenarnya di WhatsApp juga. Selain kamu kirim pesan teman produk, kamu bisa aja nelpon barengan aku pada pagi hari ini, siang hari, pagi siang, pagi menjelang siang di 0811665508. Pastinya lagu-lagu yang bakal kita puterin itu asik-asik, seru-seru teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist kali ini. Atau mungkin lagu kamu juga, untuk kamu yang moodnya lagi bad, moodnya lagi good. Ya bad good, it's okay lah, it's no problem lah. Yang penting kita seru-seruan teman Pro 2 pada siang hari ini.

0: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Cah, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
1: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Taste Atlas merilis daftar 10 best rates rated soups
1: tawon
0: in the world.
1: Dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
2: penobatan
1: dunia.
2: Tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.
4: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
5: Hah? Aku?
4: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
5: Minggir, nangis lagi.
4: Sana lapor mamamu.
6: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
5: Bodoh.
4: Tolol.
5: Tahu. Dasar manja.
4: Kucel.
5: Manja.
6: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
7: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
8: Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia, kategori Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Raisa, Bila. Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

0: membawa dia kembali. Pop Indonesia kategori putra. Isyak Octavian, Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasa. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik. Pop Daerah kategori Putra dan Putri. Sansaro, Lagu Minang. Butet, Lagu Batak. Kicir Kicir, Lagu Betawi. Sue Ora Jamu, Lagu Jawa. Es Lilin, Lagu Sunda. Cik Cik Periuk, Lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, Lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, Lagu Papua. Bolelebo, Dodoi Si Dodoi. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.
1: Teman terbaik kamu.

By the way, teman Pro 2, ini ada kabar duka. Syukurnya memang, bukan syukurnya sih, tapi ya ini bukan dari Indonesia ya teman Pro 2, tapi tetap aja ini ada korban jiwa. Ini kabar datang dari Nepal, teman Pro 2. Mungkin ini juga sama-sama menyedihkan ya, dan sama-sama prihatin juga. Karena kali ini juga terkait banjir, teman Pro 2. Tapi ini banjir bandang yang begitu dahsyat, yang nerjang kawasan dekat perbatasan Nepal, Tibet, itu di tanggal 26 Agustus 2026, baru aja kemarin teman Pro 2. Makanya ini ramai banget, karena memang kalau dilihat dari video-videonya itu mengerikan banget teman Pro 2. Karena menyebabkan kerusakan besar di sejumlah wilayah. Data terbaru yang dilaporkan dari berbagai sumber itu menyebut setidaknya ada 157 orang meninggal di Nepal. Sementara 3 orang itu dilaporkan meninggal di wilayah Tibet dan juga ratusan orang lainnya yang masih dinyatakan hilang, termasuk warga lokal dan wisata asing. Nah, yang jadi pertanyaan sebenarnya ya teman Pro 2, ya, apa sih yang menyebabkan banjir bandang sebesar ini? Di antara kamu yang udah sempat lihat info-info dari media sosial, kamu kan tahu itu ya kayaknya daerah bukit ya, hampir sama kayak longsor teman Pro 2, tapi kalau aku lihat dari videonya itu benar-benar nih dari atas nih shootnya, kameranya, enggak tahu itu lagi di atas mana, itu di bawahnya tuh orang-orang tuh kecil banget teman Pro 2, dan banjirnya itu dari atas itu teman Pro 2. Makanya ya ampun, awalnya muncul dugaan bahwa bencana itu dipicu sama gempa teman Pro 2. Tapi analisis terbaru dari US Geological Survey itu nyebut gak ada gempa yang signifikan yang mendahului kejadian tersebut. Jadi penyelidikan justru itu ngarahnya sama longsoran atau runtuhan es dan juga batu dari kawasan pegunungan atau glaster. Jadi mungkin antara longsoran atau runtuhan es sama batu dari kawasan gunungan glaster teman Pro 2. Runtuhan tersebutlah yang kemudian mempengaruhi aliran sungai dan juga memicu gelombang air campur lumpur sama material batu juga yang akhirnya geraknya itu sangat cepat. Sungai Butekoshi dan sejumlah wilayah di sepanjang alirannya terdampak parah. Rumah, kendaraan, jembatan, jalan sampai fasilitas pembangkit listrik juga ikut rusak teman Pro 2. Yang ngebuat situasinya semakin berbahaya itu tuh warga dilaporkan tidak mendapatkan banyak waktu untuk bersiap. Karena banjir tuh datang tiba-tiba aja terjadi ketika ada hujan deras di lokasi. Jadi para ahli juga ngingetin teman Pro 2 bahwa pemanasan di kawasan Himalaya ini mempercepat pencairan es dan juga membuat glaser ini semakin gak stabil, sehingga risiko bencana seperti longsoran, es, batu, sama banjir bandang tuh perlu diwaspadai. Saat ini operasi pencarian dan juga penyelamatan ini masih berlangsung. Jadi ya teman Pro 2, ini bukan sekedar soal banjir biasa ya, tapi juga ini kombinasinya memang di daerah pegunungan. Makanya itu yang aku lihat ini manusia dari kameranya itu yang lagi viral di media sosialnya teman Pro 2, itu kelihatan banget kecil banget, tapi dari atas tuh ya ampun. Itulah dia teman Pro 2, berita duka ya dari Nepal.

0: Mager banget, harus keluar lagi buat beli token listrik. Ah.
1: Loh, kamu punya rekening Bank Nagari kan?
0: Punya? Kenapa?
1: Aduh, nggak update nih pasti. Kamu nggak tahu kalau nasabah Bank Nagari bisa melakukan pembelian listrik via internet aja.
0: Seriusan?
1: Sekarang, Bank Nagari punya Nagari Money atau N-Money. Uang yang digunakan dalam transaksi internet dengan cara elektronik. Kamu cuma perlu jaringan internet buat make N-Money.
0: Wah, praktis banget dong kalau gitu.
2: Untuk nasabah Bank Nagari, sekarang transaksi apapun akan menjadi lebih mudah dengan Nagari Money atau N-Money. Anda juga bisa melakukan pengisian listrik, pembelian pulsa, pembayaran tagihan bulanan, alat bayar belanja secara offline dan online, transfer ke bank, transfer antar N-Money, top up wallet, donasi, penyaluran dana disbursement, dan juga personal loan. Segera buka rekening tabungan Bank Nagari, karena sekarang sudah ada Nagari Money yang membuat segalanya menjadi lebih praktis.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helena van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, Van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
2: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
3: Eleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
4: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
1: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
5: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Di siang hari ini Temen Pro 2 di tengah-tengah kesibukan kita. Biasanya ya Temen Pro 2 yang kita butuhin tuh cuman music doang loh Temen Pro 2. Volume yang pas terus kita nikmatin momennya. Apalagi di jam 12 nanti setelah dari pagi udah benar-benar menguras energi dan juga tenaga. Karena Temen Pro 2 musik memang punya cara sendiri buat bikin mood kamu berubah. Bisa bikin kita lupa sebentar sama penat, bisa bikin pengen joget, bahkan bisa jadi alasan buat kumpul dan menikmati waktu bersama. Nah, vibe seperti itu yang dibawa sama LSD yang lagi kita dengerin tadi nih, kolaborasi Labirin, Sia, dan Deplo lewat lagunya Audio, lagu pop elektronik yang ngajak kita menikmati ritme, kebebasan, dan serunya larut dalam musik. Jadi nomor 2, gak usah mikirin yang berat-berat dulu, naikin volumenya, nikmatin beatnya.

0: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.
1: Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
2: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
3: Saya pakai seragam sekolah.
4: Dan baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk tubuh.

0: dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Itu dia teman Pro 2, ada Lala Huta dengan judul Tak Cuma Angan. Masih banyak lagi kesempatan untuk kamu semuanya yang mau gabung pada siang hari ini di 0751274822, terus juga bisa di 0811665908 teman Pro 2. Tadi udah ada beberapa lagu yang kita puterin request dari teman-teman kita. Ada Semi Simorangkir, Kesedihanku, terus juga kan di Instagram ini aku udah ngedrop teman Pro 2 polling, kamu mau Fatin Tidur Siang, NPD, Lupain Aku Please, Temper City, Self Aware sama Harry Styles, Aperture. Dan kita udah putar dua lagu, ada NPD sama Harry Styles. Masih ada lagi kesempatan untuk kamu yang mau request ya pastinya teman Pro 2. Dan masih banyak lagi lagu-lagu yang bakal menemani siang hari kamu.

0: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
1: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Dikutip dari rri.co.id. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan RUU perampasan aset paling lambat disahkan Desember 2026. Pengesahan tersebut menjadi bagian dari upaya membentuk kesatuan sistem peradilan pidana terpadu setelah penyelesaian KUHP dan KUHAP. Habibur Rahman mengatakan penyusunan RUU perampasan aset membutuhkan waktu lebih panjang karena konsepnya benar-benar baru bagi Indonesia. Berbeda dengan KUHAP dan Undang-Undang Polri, rancangan tersebut tidak memiliki aturan sebelumnya sebagai dasar evaluasi dan perbaikan. Habibur Rahman menegaskan Komisi 3 berkomitmen bekerja cepat dan tepat menghadirkan undang-undang efektif, berkeadilan, serta bermanfaat. Menurutnya, regulasi tersebut diharapkan mampu menjawab kebutuhan publik secara responsif hingga proses pengesahan selesai.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Gali lagi logi.
1: Dek, sarapan dulu.
2: Enggak, Kak. Lanjut.
1: Dek, Kakak masakin makanan kesukaan kamu loh. Makan yuk.
3: Enggak ah. Aku lagi nafsu makan, Kak.
1: Dek, kamu mau bakso enggak?
3: Enggak, Kak. Lanjut.
1: Lanjut mulu sih. Kamu kenapa? Sarapan gak mau, siang nolak, sekarang males.
3: Ya, aku kan lagi diet, Kak. Cukup minum air putih kalau lagi lapar.
1: Diet apaan sih tuh? Gini ya, menurut dokter umum di London Doctors Clinic, Dr. Julian Berry, walaupun diet ketat dapat membantu menurunkan berat badan dalam waktu singkat, namun itu juga bisa memperpendek usia dan berdampak negatif pada tubuh maupun pikiran. Diet ketat itu merampas mineral dan vitamin esensial yang berisiko melemahkan sistem imun dan kekebalan tubuh. Apalagi nih ya, sekarang lagi pandemi, kita memerlukan daya tahan tubuh supaya terhindar dari penyakit.
2: Mang, baksonya 3 mangkok ya.
1: Ya ampun.
4: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
5: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
4: Jadi, gimana dong?
5: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
4: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
6: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya.

di pagi hari dari tadi teman pro 2 ketika kamu bekerja atau mengerjakan tugas lagi sekolah, kuliah, dan ada something terrible happen, ya sabar ya teman pro 2 ya. Jalanin dulu aja teman pro 2 karena nanti ada waktunya untuk kamu beristirahat dan relax lagi. So teman pro 2, kita lanjut lagi kebersamaan masih sama Fatan di pro 2 Hitlist Padang pada siang hari ini. Tapi ini bentar lagi nih teman pro 2, aku mau ngasih info dulu ke kamu semuanya. Ini ada unit kegiatan komunikasi dan penyiaran kampus Universitas Negeri Padang dari UKKPK UNP teman pro 2 yang bakal ngadain kegiatan communication festival dengan tema Find Your Voice, Shape the Future. Mengundang pelajar, mengundang kamu semuanya, para mahasiswa ataupun pelajar itu usianya mulai dari 15 sampai 23 tahun untuk datang dan juga meramaikan kegiatan yang bakal diadain ini di tanggal 27 September 2026. Nanti jamnya jam 8 sampai dengan selesai teman pro 2, 8 pagi. Dan tempatnya sendiri di kampus UNP, itu ada di Jalan Parupuk Tabiang, Kecamatan Kota Tengah, Kota Padang. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa kontak dengan kontak personnya dan atas nama Zira di 085-271-208-568. Atau di atas nama Ajda di 081-316-372-313. Kamu juga bisa teman pro 2 untuk mengunjungi TikToknya di @ukkpk_unp dan Spotify UKKPK Voice sama melalui email di ukkpk.office@gmail.com.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
3: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
4: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
5: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
6: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

Akhirlah temu Rodua, kayaknya waktunya aku pamit undur diri dari ruang dengar kamu semua di siang hari ini. Setelah tadi kamu juga udah ditemenin ya sama Gus Pri, sama Fathan, alias aku sendiri. Dari jam 6 dan kita juga di Pro 2 Hitlist kali ini teman Pro 2, kita akan mengakhirinya. Thank you untuk kamu semua yang udah stay tune di hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Tadi ada beberapa teman-teman yang udah request melalui WhatsApp dan juga tadi udah ada yang melalui polling di Instagram kita ya. Kalau gitu Fathan Mubinah peace out. Jangan lupa teman Pro 2 bahagia selalu.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat siang semuanya teman Pro 2. Selamat hari Kamis ditemani nama yang manis. Asik. Gimana nih teman Pro 2, hari Kamis lumayan panas siang ini. By the way, di Sudirman berasa banget panasnya nih teman Pro 2, terik ya. Jadi buat kamu yang siang hari ini mau cari makan siang, jangan lupa nih carinya yang adem-adem, yang seger-seger gitu teman Pro 2. Biar apa? Biar gak kepanasan juga. Dan pastinya dengerin kita biar lebih seger lagi di 90,8 MHz. Atau juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Oke deh teman Pro 2, kalau gitu biar lebih adem kayaknya kita harus play dulu lagu yang satu ini. Jangan kemana-mana teman Pro 2, kita ke tim Atlas with Just a Baby.

0: Totebek, Totebek, apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu, kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Indonesia itu apa sih?
4: Indonesia keren, semua ada di sini.
5: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
8: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
9: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
10: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

Dalam hadis riwayat Nasai dan Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada seorang laki-laki dan menasehatinya, "Jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara lainnya. Mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu." Usia muda adalah masa emas dalam hidup, namun ia akan berlalu dan berganti tua. Sehat adalah nikmat terbesar, sebab saat kita sakit, kita akan kesulitan beraktivitas. Begitu pula dengan kaya dan waktu luang. Berapa banyak orang yang mengharapkan keduanya? Lebih parah lagi, keempat perkara ini bisa hilang begitu saja dengan dicabutnya ruh dari badan.

Al-Quran adalah sumber keberkahan bagi kita yang menginginkan semua aktivitasnya berkah. Maka bersahabatlah dengan Al-Quran. Salah satunya adalah dengan tadabbur Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha.

0: kan ya?
1: Pipi kamu juga agak tembem nih.
2: Kulit kamu jadi kusam ya?
3: Rambut kamu lepek ya?
4: Kalimat-kalimat tadi mungkin sering kita dengar saat berkumpul dengan teman atau keluarga. Niat kalimat itu dilontarkan mungkin untuk basa-basi memulai pembicaraan. Akan tetapi, kalimat-kalimat yang menyinggung bentuk fisik seharusnya dihindari, karena tidak semua orang nyaman akan hal itu. Mari hindari basa-basi perihal fisik. Kita bisa mulai dengan menanyakan kabar atau hobi yang baru digemari.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia.

0: Indonesia sepanjang sejarah.
1: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
2: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
3: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
4: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Mau ta? Setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Mau ta? Ngobrol asik ala orang awak.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, yang lagi nyari makan siang atau yang lagi makan siang, enaknya makan pakai tangan nih, teman Pro 2. Jadi, ada yang bilang juga makan pakai tangan tuh nikmatnya beda deh. Nah, tapi emang iya sih ya, teman Pro 2, karena kita terbiasa makan pakai tangan tuh berasa lebih enak. Tapi nih, teman Pro 2, kenapa ya makan dengan tangan itu lebih lebih menggugah selera? Jadi ada sebuah peneliti, Adriana Madaroff namanya, dari Stephen Institute of Technology di Amerika Serikat, melakukan eksperimen yang membuktikan bahwa makan dengan tangan itu lebih enak ketimbang makan pakai peralatan makan gitu, kayak sendok atau garpu. Jadi ternyata nih, teman Pro 2, untuk penelitiannya ini dia menemukan ya dari beberapa mahasiswanya gitu ya, atau adalah sekitar puluhan gitu yang dijadikan sampel dari penelitiannya. Jadi ternyata didapatkan bahwa makanan itu terasa lebih positif gitu ya, terasa lebih enak ketika menggunakan tangan gitu. Jadi ini tuh adalah efek dari peningkatan pengalaman sensorik dan juga sentuhan langsung atau pengendalian diri karena kita menggunakan tangan gitu, teman Pro 2. Jadi bagi orang yang secara teratur mengontrol konsumsi makanan mereka, sentuhan langsung memicu respon sensorik yang lebih baik gitu katanya, dan membuat makanan lebih diinginkan dan menggugah selera. Nah, gimana nih teman Pro 2, setuju nggak sih? Kalau aku sih setuju ya teman Pro 2, karena kalau di Minang hari-hari kita makan pakai tangan mulu.

0: Enak ya jadi kamu?
1: Pastinya. Selain gak merusak lingkungan, plus hemat duit juga.
0: Bener sih. Ujung-ujungnya aku dibuang ke sungai, bahkan ke laut. Walaupun bukan aku yang ingin sih.
1: Yang tabah ya.
2: Eh gimana? Kamu jadi mau beli tumbler gak? Hayu, cakep. Buang botol plastiknya di tempat sampah ya.
3: Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
4: Teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, sudah di jam 1 siang nih teman Pro 2. Mungkin lagi pada makan atau ada yang udah selesai juga ya teman Pro 2 dan harus kembali ke tempat aktivitasnya masing-masing. Ya udah deh teman Pro 2, walaupun kayak bentar banget nih istirahatnya. Kadang teman Pro 2 emang begitulah adanya. Jadi kita juga gak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Yang penting disenengin aja deh hatinya teman Pro 2. Enjoy, chill. Sebarangan sama kita juga bisa loh teman Pro 2. Dengerin kita kayaknya bikin kamu makin relax lagi. Wess, boleh banget nih di 90.8 MHz. Atau bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Oke deh teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu. Nanti kita bakal update informasi dari dunia olahraga, tapi kali ini kita ke lagu yang satu ini dulu teman Pro 2. Kita ke Romantic Echoes with Tentang Bunga. Enjoy.

0: sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, iya, iya. Tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
3: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
4: Lagi santai di sore hari.

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi. Pekan Olahraga Nasional Pantai 2026 bakal digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November mendatang. Nah, PON Pantai yang akan mempertandingkan cabang akuatik kayak renang, terus juga polo air nih teman Prodi, terus juga ada selam, basket 3x3, bola tangan pantai, voli, terus juga modern pentathlon, terus triathlon, tekball, rugby, dan layar ini ya merupakan kerjasama antara KONI Pusat dan pemerintah provinsi dan juga KONI DKI Jakarta dan juga Ancol gitu teman Prodi. Dan dari ini sendiri ya teman Prodi ya, dari Ketua Umum KONI Pusat, Legend TNI Purnawirawan Marsiano Norman itu juga menjelaskan bahwa event yang pertama kali digelar ini diinisiasi karena merujuk pada gelaran Beach Games di tingkat nasional, oleh sebab itu KONI juga menyelenggarakan Beach Games tingkat nasional.

0: adek, ayo makan dulu nah. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh, pak. Saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau... Oh, bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
3: Sore kamu lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id, pemerintah akan melakukan diversifikasi sumber penerimaan negara bukan pajak atau PNBP untuk memperkuat pendapatan negara. Diversifikasi dilakukan melalui optimalisasi sumber daya alam, pemanfaatan aset negara, serta layanan kementerian dan lembaga. Menteri Keuangan Purbaya mengatakan langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah meningkatkan pendapatan negara secara bertahap dan berkelanjutan. Upaya ini dilakukan untuk menyediakan ruang fiskal yang lebih besar guna mendukung pertumbuhan ekonomi.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit, serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.
4: Sembahnya titah dipulangkan kepada Allah.
5: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
6: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
7: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awak.

Cheat Codes teman Pro 2 barengan sama Dolly Parton, Bets on Us. Wow, kita kalau dengerin suaranya Dolly Parton lagi nih teman Pro 2. Baru 2 hari yang lalu beliau berpulang ya teman Pro 2. Tapi salah satu legenda musik ini emang karyanya sangat luar biasa yang masih dinikmati sampai saat ini. Anyway, teman Pro 2, another information. World Boxing Council WBC mengumumkan juara dunia kelas bulu putri 27,2 kilo Tiara Brown itu akan menghadapi mantan juara dunia sejati kelas super bantam putri 55,3 kg Elise Kootenay dalam pertarungan mempertahankan gelar nih teman Pro 2. Jadi duel ini dijadwalkan berlangsung di tanggal 8 November 2026 di College Park Center Texas Amerika Serikat, dan pertarungan ini menjadi salah satu dari 4 laga perebutan gelar dunia yang akan ditampilkan dalam ajang MVP W07.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zed Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias Kopi Setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah jam 2 siang aja nih, teman Pro 2. Gak berasa ya? Ya, memang gak berasa nih, teman Pro 2. Dan juga panas banget, jujur. Masih sepanas ini Kota Padang di siang hari ini. Jadi buat kamu yang pengen ada kegiatan di luar di siang hari ini, teman Pro 2, jangan lupa sunscreen-nya. Terus teman Pro 2, jangan lupa juga stay hydrated. Jangan lupa minum air putih pastinya gitu ya. Karena gimana pun dengan kondisi kayak gini gampang banget buat kita dehidrasi. Nah kalau udah dehidrasi lemes dah tuh ya. Jadi banyak dampaknya kemana-mana, kerjaannya jadi gak selesai gitu ya. Banyak aktivitas yang terganggu juga. Oke deh teman Pro 2, di jam 2 siang ini kita bakal update informasi dari dunia showbiz. Tapi sebelum itu teman Pro 2, kayaknya kita harus enjoy dulu lagu yang satu ini, New Jeans with How Sweet.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak?
2: Oh ya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
4: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Nah, barusan teman Produa ada Clean Bandit featuring Ellie Goulding with Mama. Okay, seru banget ya teman Produa. Dikasih musik yang agak groovy sedikit gitu ya, biar apa coba, biar siang kamu jadi lebih seru lagi teman Produa. Karena kalau udah selesai makan siang biasanya ngantuk kan. Anyway teman Produa, nah kita ada satu updatean juga buat kamu di siang hari ini nih teman Produa. Jadi Sony Fudira dan Becky Hill itu berkolaborasi lagi di Say Something nih teman Produa. Anyway, produser musik Sony Fudira dan juga penyanyi Becky Hill kembali menyatukan talenta mereka lewat lagu kolaborasi terbaru Say Something, di mana lagu ini juga resmi dirilis di tanggal 21 Agustus sebagai track yang bisa mengguncang lantai dansa banget nih teman Produa. Jadi emang se-ngedance itu ya kita nantinya ya. Say Something sendiri itu mengangkat tema tentang pentingnya komunikasi dan keterbukaan dalam sebuah hubungan teman Produa. Dan musik ini juga mengikuti jejak kesuksesan kolaborasi mereka sebelumnya lewat lagu Never Be Alone yang dirilis di tahun 2024.

0: apa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Kalau aku golongan darah A.
4: Aku golongan darah AB.
5: Aku golongan darah O.
6: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah.
7: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
8: Sambahnya titah dipulangkan kepada Allah.
9: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
10: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
11: Mau ta? Program Lintas Generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Mau ta? Setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Mau ta? Ngobrol asik ala urang awak.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Dean Lewis menghadirkan single original terbarunya From Ember to Ash to Smoke di tanggal 21 Agustus 2026 kemarin. Jadi lagu ini menjadi rilisan lanjutan setelah cover Smells Like Teen Spirit punya Nirvana yang dibawakan di bulan sebelumnya nih, teman Pro 2, sekaligus mengikuti single original Poison yang dirilis di bulan Juni lalu. Nah, melalui lagu ini juga Dean Lewis sekaligus penulis lagu ini juga mengeksplorasi rasa kehilangan setelah berakhirnya sebuah hubungan gitu. Itu teman Pro 2. Jadi secara emosional From Ember to Ash to Smoke itu menggambarkan kesulitan menerima kenyataan ketika mantan pasangan bisa bergerak maju lebih cepat. Wah, galau banget sih nih teman Pro 2. Ya udah deh kalau gitu teman Pro 2, nanti kita masih bakal balik lagi, tapi kita dengerin dulu nih Dean Lewis, Smells Like Teen Spirit.

0: Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi. Oke.
1: Padang suara budaya Sumatera Barat. Oke, dan sana Padang yang selamat siang. Di siang hari ini masih dengan ragam informasi serta menghadirkan rangkaian lagu-lagu Minang. Dan pastinya dan sana Padang kita coba cek kiro-kiro apakah kita sendirian di siang hari kok. Halo. Halo, selamat siang.
0: Halo, halo, halo, halo. Aduh, sadar padanya.
1: Iya, Allah, teman terbaik kamu.
0: Masya Allah, tabarakallah.
1: Masya Allah.
0: Aduh, tiba-tiba nih, tiba-tiba ada aja
1: tiba-tiba,
0: ya.
1: Tiba-tiba, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Masya Allah. Ini ya, Karini Kamal ya.
0: Oh, betul-betul, ini Kak Mince ya.
1: Masya Allah, iya. Ini Karini Kamal yang selalu bawain acara Mauta itu gak sih?
0: Iya, betul-betul.
1: Ini senang banget.
0: Inilah Rini Kamal itu.
1: Rini Kamal yang benar-benar cantik itu kan. Yang dari segala sisi

0: segala angle seluruhnya rancak banget.
1: Seluruh rancak, terima kasih teknologi.
0: Tolong teknologi berbuat hal yang sama dengan saya. Jangan bikin saya semakin tidak enak dilihat ya.
1: Enak kok.
0: Nah, jadi Karini hari ini
1: kita
0: berarti kita udah saatnya untuk nanti malam kembali hadir dalam program Malta ngobrol asik
1: ala orang awam.
0: Jadi nanti malam itu bakal ngobrolin apa sih Arini?
1: Nanti malam kita ngomongin soal apa ya tuh?
0: Pasti lupa kan?
1: Enggak. Oh, enggak mungkin lupa. Berat sama dipikul,
0: ringan sama dijinjing.
1: Nah, itu dia.
0: Kalau baconyo itu dalam bahasa Minang Unirini.
1: Barek sama dipikul, ringan sama dijinjing.
0: Nah, tolong gitu. Ya, cara penyebutannya agak lebih Minang lagi dari itu.
1: Barek sama dipikul. Berasa sedang main game.
0: Iya, jangan sampai disabi barek sama dipikua. Itu kurang logat Minangnya.
1: Jadi barek sama dipikua. Ringan sama dijinjing.
0: Cocok. Bantu itu nangka dibahas beko malam dah uni. Sama siapa saja kira-kira tuh baban barek itu kadi angke basamo dijinjing basamo.
1: Pertama kadi angke juda yudi.
0: Udah tuh kuat itu. Indah ragu kita kalau udah tuh nama ingke kan.
1: Itunya lah pastinya nang kamangke surang dulu ya.
0: Tolong ditolong Uni, jangan dipalape surang.
1: Awak tolong dojo doa saja lah.
0: Dojo ada saja. Boleh di spill pulo kira-kira nanti malam itu sama siapa saja sih Uni?
1: Nah, nanti malam itu sama siapa ya?
0: Tapi tenang Uni, karena di media sosialnya sudah dipublish.
1: Betul, jadi betul.
0: Jadi informasinya di perampek nyoko pun ala dape.
1: Betul, betul.
0: Jadi nanti malam itu selain ada Uni Rini dan juga Uda Yudi, beko malam itu ada Profesor Dr. Haji Fauzi Bahar MSI,
1: Datuk
0: Sati Sarato, ada Sabarin Syukur, ya kan Uni?
1: Sabarin Syukur, betul.
0: Ada
1: adik mahasiswa kita juga nanti yang akan ikut bergabung. Apa kalau mahasiswa nolongnya apa? Nolong Mbak bawa aja deh.
0: Jangan ada tenaga maksudnya, pemikiran tenaga ya kan Uni.
1: Betul.
0: Kalau ibu-ibu kayak aku nih Uni, tolongnya selain sama doa sama makanan.
1: Nah, kalau
0: sama minuman.
1: Nah, kalau aku tuh nolongnya memang apa? Spesialisasi doa
0: sama pemberi semangat. Kata-kata Uni itu kan kadang bisa membuat semangat orang jadi timbul.
1: Betul. Kata-kata aku memang kadang-kadang memberikan semangat. Makanya kalau nonton aja bagian endingnya. Langsung ada kata-katanya.
0: Iya.
1: Itu doang.
0: Untuk yang kini di Bali Uni, kata-katanya itu dibungko.
1: Dibungko.
0: Jadi langsung tutup.
1: Mode itu jadinya mana?
0: Mode itu.
1: Bagai awal pamulokato.
0: Sipatan rundi yang pandahuluan.
1: Sampai situ sajalah.
0: Cukup. Soalnya Uni enak doh di siko.
1: Batu.
0: Iyalah kalau gitu dan sana pandangnya dan juga teman pro 2 jangan lupa nanti malam ya.
1: Iya betul, jam 8 malam ada Malta ngobrol asik ala orang bersama Uni Rini dan Uda Yudi.
0: Betul, jangan lupa jam 8 malam.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Selamat sore teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bunga Citra Lestari kembali menghadirkan karya musik terbaru melalui single romantis bertajuk Terpesona. Dan kali ini BCL menggandeng Joss Flo, finalis 5 besar Indonesian Idol season 14 sebagai teman duet. Kolaborasi tersebut menjadi momen spesial bagi keduanya. BCL dan Joss pertama kali bertemu saat Joss mengikuti audisi Indonesian Idol season 14. Sejak awal audisi, BCL mengaku sudah tertarik dengan karakter vokal Joss. Setelah Joss tereliminasi dari kompetisi, BCL kemudian mengajaknya untuk membuat karya bersama. Menurut BCL, perasaan tersebut terkadang sulit dijelaskan melalui kata-kata, namun ada keinginan untuk terus bersama hingga sosok tersebut terasa seperti rumah. Dokyongsu atau D.O. EXO bersiap melakukan comeback melalui mini album keempatnya yang berjudul Dopamin pada September mendatang. Ia memperkenalkan foto teaser pertama untuk album tersebut. Mini album Dopamin dijadwalkan rilis pada 8 September pukul 18 waktu Korea Selatan melalui berbagai platform musik. Album tersebut menjadi karya terbaru Dokyongsu setelah hampir 1 tahun sejak perilisan single digital sebelumnya, Dam. Dan comeback ini sekaligus menandai kembalinya Dokyongsu dengan karya musik baru setelah perilisan Dam hampir 1 tahun lalu. Melalui Dopamin, penyanyi sekaligus aktor tersebut juga kembali menyapa penggemar dengan mini album terbarunya. Dan Dokyongsu juga akan menyapa penggemarnya di Jakarta melalui fan meeting bertajuk Day Off pada November 2026 mendatang. Fan meeting tersebut dijadwalkan berlangsung selama 2 hari di Istora Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta pada 21 dan 22 November 2026. Informasi terakhir teman Pro 2, film Ghost in the Cell karya Joko Anwar kini tayang di Netflix setelah sebelumnya sukses menarik jutaan penonton bioskop Indonesia. Film horor komedi tersebut telah ditonton sekitar 3,2 juta orang sejak debut bioskop. Kisah Ghost in the Cell berlatar lembaga permasyarakatan Labuan Angsana yang dihuni narapidana dengan berbagai latar belakang. Situasi berubah mencekam ketika kehadiran sosok misterius memicu serangkaian kematian yang terjadi secara mengerikan. Cerita mengikuti Anggoro, narapidana yang memiliki konflik dengan kepala lapas Jeffrey dan kerap mengalami perlakuan keras. Kehadiran Dimas sebagai tahanan baru semakin memperburuk keadaan setelah aura kematian misterius menyelimuti lingkungan penjara. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: 90,8 FM Pro2, teman terbaik kamu, teman Pro2. Selamat sore semuanya. Jam 3 sore kita balik lagi di Sore Ceria, teman Pro2. Dan kali ini di Sore Ceria aku gak sendiri. Kebetulan nih kita sudah kedatangan teman-teman dari Universitas Negeri Padang. Nah, berhubung di UNP banyak banget ya mahasiswanya, mereka bagian mahasiswa yang mana? Nanti deh kita kenalan satu-satu teman Pro2. Sekarang kita sapa dulu kali ya. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Oke deh teman Pro2. Jadi barengan sama aku di sore hari ini udah ada Naila, ada Shiva, dan ada De Quinta.
2: Oke.
0: Apa kabar?
3: Baik, Kak.
2: Alhamdulillah.
0: Oke, dari mana sih ini? Dari kampus ya tadi ya?
3: Iya. Ada ke kuliah kita.
0: Oh, masih ada kuliah. Oh, udah pada mulai kuliah ya?
2: Iya. Baru banget minggu pertama.
3: Iya, minggu pertama.
0: Oh, iya. Setelah liburan yang panjang itu ya. Nah, itu yang kita selalu apa ya? Iri deh kalau udah mahasiswa ya. Teman Pro2 liburnya suka panjang. Nah, kalau kita mah libur sehari dua hari dicariin. Dicariin kemana nih orang nih kok belum ada gitu. Nanti dikirimin deadline-nya. Curhat ya. Nanti bakal masuk ke fase-fase itu kok adik-adik. Oke deh teman Pro2. Jadi teman Pro2. Jadi Naila, Shiva, dan Dekinta ini adalah mahasiswa psikologi tahun keberapa sekarang?
3: Sekarang udah jalan
2: masuk semester 5.
3: Iya, semester 5.
2: Angkatan 2024.
0: Ya. Oke, angkatan 2024 ya?
3: Iya.
0: Wow. Kayak 2024 baru kemarin deh. Berasanya baru kemarin. Ya. Oke deh. Jadi teman-teman ini dari jurusan psikologi dan sedang mengikuti ya berarti ya?
3: Iya.
0: Sedang mengikuti sebuah perlombaan.
3: Betul.
0: Nah, lombanya apa tuh, boleh di-spill dulu dong sama teman Pro2.
2: Oke, kalau untuk lombanya sendiri, mungkin kami jelas dari awal. Jadi ada perlombaan dari Kemendikti, yaitu ada namanya Program Kreativitas Mahasiswa. Nah, yang mana ini sebenarnya bidangnya banyak, Kak. Jadi ada pengabdian masyarakat, karya, dan lain-lainnya. Dan alhamdulillah kemarin kami mendaftar di bagian pengabdian masyarakat. Kami mengajukan proposal yang mana pengabdian itu ke anak-anak panti asuhan. Dan alhamdulillah kemarin ini sudah jalan ke bulan keempat. Jadi alhamdulillah kemarin lolos pendanaan dan sekarang lagi pelaksanaan program.
0: Oh, ya. Sampai lolos pendanaan.
3: Ya.
0: Oke. Keren banget sih. Karena enggak mudah juga untuk sampai di lolos pendanaan. Ya. Presentasi awal aja kayaknya udah gitu ya. Oke deh. Nah, kalau boleh tahu, kalian sekarang sedang melakukan pengabdian masyarakat karena sudah mendapatkan proses pendanaannya juga gitu. Iya. Nah, fokusnya ini katanya kan di panti asuhan ya tadi ya. Tapi fokusnya itu apa nih untuk adik-adik di panti asuhannya?
3: Oke, untuk program-program yang kami jalankan sendiri ini fokusnya ke kegiatan intervensi psikososial. Jadi itu intervensi psikologi non klinis. Jadi fokus-fokusnya itu ada tentang self-awareness, yaitu kesadaran diri. Nah, di sini kami punya medianya untuk melaksanakan programnya, yaitu pertama itu adalah Barito. Barito ini adalah jurnal harian self-awareness yang kami bikin. Jadi di sini ada 4 chapter, ada per chapternya itu meningkat gitu, Kak. Jadi per chapternya ada kegiatan tentang mengenali diri, mengenali emosi. Nah, selanjutnya setelah pengisian jurnal harian Barito, kita juga ajak teman-teman panti asuhan Ajarajana untuk interaksi sosial sama teman-teman. Nah, melalui permainan yang namanya Talkea, Talk and Expression Area gitu. Jadi itu permainannya seperti monopoli, tapi teman-teman di panti jadi pionnya. Jadi medianya tuh pakai banner, jadi lumayan gede. Jadi kartu-kartu aksinya itu berupa aspek-aspek dari self-awareness. Jadi ada mengenal emosi juga, terus ada challenge-challenge juga yang lebih seru gitu, biar bikin interaktif. Terus juga kami ada sharing session untuk tahu nih apa sih yang sudah teman-teman panti alami nih yang selama pelaksanaan program. Terus juga kami ada program Rise Me Up. Rise Me Up ini fokusnya kepada self-compassion, yaitu penerimaan diri. Jadi kami program kami itu mengusung filosofi dari Jepang, yaitu Kintsugi atau wabi-sabi. Jadi wabi-sabi ini ngajarin kita bahwa kekurangan atau yang baik enggak buruk, yang buruk dari kita itu dijadiin bukan sebagai momok kita, melainkan jadi motivasi kita nih untuk lebih berkembang, lebih baik gitu. Jadi di program ini kita ngajarin gimana cara menerima diri, terus juga ada praktek seni terapi melalui pemecahan pot, terus direkatkan kembali untuk ditumbuhi harapan-harapan baru. Selain itu, kita juga ada pelatihan skill, yaitu Raise the New Skill. Di sini kami fokusnya ke skill digital. Jadi kami minta teman-teman panti untuk ngedesain baju, terus bajunya desain itu di print dan disablon sendiri. Nah selanjutnya kita ajarin juga gimana cara shoot video, mungkin yang lebih menarik nih untuk video promosi. Terus lanjut di editing. Nah program terakhir yaitu Rise the News, Rise and Prize, itu adalah pameran dari karya-karya yang telah dibuat sama teman-teman panti. Kemarin itu dilaksanakan di GOR, alhamdulillah dapat dukungan baik dari masyarakat banyak, gitu. Jadi itu sebagai media afirmasi nih untuk teman-teman yang udah berjuang dari 3 program tadi gitu kan.
0: Okay. Lumayan banyak juga ya programnya ya. Nah itu berapa lama rentang waktunya?
4: Oke, untuk rentang waktu sendiri sebenarnya itu sampai 4 bulan sih Kak, sampai bulan pertengahan September nanti gitu. Cuman untuk program dari program 1 sampai program 4 kebetulan udah selesai gitu. Di Rise and Prize kemarin, yang pameran kemarin.
0: Oke, berarti sudah selesai ya, dilaksanakan pengabdian masyarakatnya. Kalau boleh tahu itu diadakan di satu panti asuhan atau pindah-pindah gitu?
4: Iya, di satu panti Kak.
0: Jadi di satu panti asuhan di Kota Padang.
4: Iya, di Kota Padang. Jadi fokus programnya itu fokus ke satu mitra gitu.
3: Iya, betul.
0: Oke. Tapi terus kenapa milih si panti yang satu ini? Kan di Padang kan lumayan banyak gitu. Iya. Apa yang bikin kalian kayak oh yaudah panti ini aja nih yang jadi tempatnya gitu? Kenapa?
2: Kenapa kami milih panti? Sebenarnya proposal ini tuh berangkat, program itu berangkat memang dari masalah apa nih yang ditemui di panti asuhan sendiri. Dan kami, mitra kami sendiri tuh di panti asuhan Nazara Jana, itu lokasinya di depan Imam Bonjol Kak. Jadi di ruko-ruko gitu. Jadi alasan kami memilih di situ, sebelumnya kami kan melakukan focus group discussion dulu dan juga wawancara dengan pengurus panti. Jadi ternyata permasalahan yang kami temui, anak-anak sulit nih untuk bisa mengendalikan emosinya. Terus ketika kami tanya mengenai interaksi, ternyata mereka hanya punya kegiatan yang memang berbasis keagamaan saja. Jadi kayak hari libur memang mereka hanya di panti, tidak ada melakukan apa-apa. Memang diberikan handphone gitu, tapi hanya ya tidur dan segala macam, dan interaksi antar mereka juga tidak berjalan dengan baik. Jadi banyak sekali permasalahan yang kami temukan. Akhirnya lahirlah program-program tadi yang kami yang disebutkan oleh Syifa tadi, yang mana memang kita ajak mereka untuk bisa mengenal dirinya. Terus juga kami, permasalahan yang kami temui, mereka lumayan tidak menerima hidupnya gitu. Jadi tidak belum bisa menerima apa yang terjadi dalam hidupnya. Jadi kami lahirkanlah program-program tadi. Jadi banyak permasalahan yang kami temukan, yang akhirnya itulah yang menjadi ujung tombak kami untuk menghadirkan programnya gitu Kak.
0: Okay. Karena memang sudah ada latar belakangnya terlebih dahulu gitu ya. Makanya baru bisa diangkat juga menjadi sebuah program nih. Karena memang melihat fenomenanya di lapangan seperti itu.
2: Ya tambah lagi kan mereka di lingkungan pasar kan ya Kak.
0: Betul.
2: Hiruk pikuk pasar itu memang gampang untuk mereka terdistraksi. Jadi ternyata lihat orientasi masa depan juga di mereka hampir tidak ada orientasi masa depan. Jadi mereka jika ditanya tentang mimpinya apa masih bingung. Jadi kayak ya apa aja deh Kak yang terjadi nanti gitu. Jadi itu salah satu masalah yang kami temukan juga.
0: Nah dengan permasalahan yang ada, teman-teman tadi udah dengan programnya juga, berapa lama sih waktu yang kalian butuhin untuk brainstorming, untuk mikirin nih sampai ya udah nih kita ada 4 program nih yang bakal kita lakukan untuk adik-adik ini gitu. Nah itu berapa lama untuk menemukan apa ya formulanya? Karena kan pastinya gak gampang ya, dengan permasalahan yang mereka punya juga gitu. Dan kita juga harus bantu cariin solusi gitu kan. Nah itu berapa lama kira-kira kalian?
2: Lama ya, itu
4: kita start dari bulan Desember.
2: Desember tahun kemarin ya.
0: Lumayan ya.
4: Sampai pengumpulan proposal kemarin itu di
3: bulan
2: Maret
3: 2026. Jadi mungkin untuk perumusannya itu 4 bulan 3 bulan gitu sih Kak, karena juga kami ada kendalakan
2: banyak yang dipikir. Kami juga berkonsultasi juga dengan dosen-dosen yang ada di kampus. Kalau ini dikasih, kalau masalahnya ini kira-kira apa ya Bu gitu. Kalian bisa pakai ini supaya tidak monoton apa ya Bu gitu. Jadi butuh waktu yang cukup kurang lebih 4 bulan
3: perumusannya.
0: Lumayan juga sih itu ya. Kayak ini loh teman Produa, kayak sangat menghabiskan waktu untuk memikirkannya. Karena akan ada fase-fase ketika, karena itu kan sebuah masalah dan kita harus cari solusi. Akan ada fase-fasenya kita kayak aduh capek banget nih gitu, sampai ya udah burn out sekali gitu. Kayaknya kita udah nggak bisa lagi deh mau diapain juga bakal begini aja nih gitu. Tapi ternyata bisa ya.
3: Alhamdulillahnya
0: bisa. Oke. Nah, tapi kalau untuk tim cuman kalian bertiga atau masih ada teman-teman yang lainnya juga yang ikut membantu atau ada kolaborasi juga dengan tim-tim lainnya?
3: Oke, untuk program kreativitas mahasiswa ini dia itu maksimalnya ada 5 orang Kak. Jadi di tim kami yaitu Raisbi itu ada 5 orang yaitu Nukwinta, saya, Nailah dan ada 2 orang lagi yaitu Nuzul dan Fauzan. Serta kami juga ada dosen pembimbing yaitu Ibu Dr. Laila Turahmi.
0: Oke, berarti ada 5 orang ya.
2: Lintas jurusan.
0: Ya, aku pikir cuma kalian bertiga capek banget. Capek banget ngebayanginnya capek banget ya.
2: Ada dibantu 2 cowok.
0: Oke, berarti kalian dari jurusan yang sama, sementara yang dua lagi?
3: Dua lagi berbeda. Itu berbeda
2: dari... Fauzan dari teknik elektro, Iman, Nuzul itu dari pendidikan matematika.
0: Jadi emang boleh ya berarti ya dari lintas jurusan gitu ya?
3: Untuk PKM sendiri itu disarankan malah multi jurusan Kak.
0: Oke, supaya mungkin lebih ini juga gitu ya?
3: Lebih
0: apa ya? Referensinya lebih banyak lah.
3: Betul.
0: Teman Pro 2. Jadi aku pikir dari satu jurusan yang sama karena di zaman dulu ya. Bersatu banget nih.
2: Kakak dulu deh.
0: Di zaman tante ya.
2: Kakak dong
0: masa tante. Emang kelihatan apa? Nggak, tapi tuh dulu rasanya itu mostly di satu jurusan yang sama deh karena sering ketemu dan akhirnya sering banyak ngobrol, akhirnya udah bikin satu kelompok bersama gitu. Tapi kalau sekarang memang disarankannya memang multi.
3: Iya, betul.
0: Itu lebih seru juga sih Tuan Pro 2. Mungkin dulu juga banyak yang multi gitu ya. Cuman karena aku terlalu introvert anaknya cuma satu circle jurusan. Makanya di satu circle aja nih kita gitu ya. Tapi keren banget nih Tuan Pro 2 dengan program-program yang ada karena enggak semua mahasiswa juga bisa menggali sebegitunya gitu ya. Oke deh, tapi nih setelah semua program teman-teman jalankan gitu ya. Nah, di antara program-program yang ada ini yang paling sulit untuk yang paling sulit nih untuk dilakukan yang mana sih di antara 4 program ini?
2: Duh, kira-kira yang mana tuh?
0: Apa beda-beda nih?
2: Beda-beda.
0: Oke, kita dari Dekinta dulu. Apa?
2: Kalau dia bilang sulit, kayaknya semua sulit. Tapi kalau yang lumayan lumayan banyak tantangannya dan banyak pressure dan banyak overthinkingnya sebenarnya rest and press kalau untuk saya. Karena itu kan kita mikirin tempat dan segala macam gitu. Apa nih yang bikin orang untuk bisa mampir di pameran dari anak-anak? Dan ternyata tantangan itu ternyata alhamdulillah bisa terlewati. Banyak banget orang-orang yang mampir. Terus juga kan kami juga ngasih minta untuk yang datang untuk bisa nulis harapan buat anak-anak. Dan ternyata anak-anak juga enjoy ngejalaninnya. Dan fun fact itu juga mereka katanya pertama kali untuk ikut CFD gitu. Jadi itu lumayan awal, mungkin untuk physically tidak, tapi pikiran lumayan ini gitu. Tapi alhamdulillah terjalani.
0: Alhamdulillahnya terjalani ya. Betul. Karena banyak yang harus dipikirkan juga.
3: Oke.
0: Kalau dari Syifa?
3: Kalau dari aku pribadi, mungkin karena kami itu punya tanggung jawab masing-masing ya Kak, untuk setiap program. Jadi kami kayak saya di tanggung jawab untuk di program ke skill gitu, di editing video. Mungkin struggle-nya itu kayak lebih kayak gimana membuat materi ini tuh bisa diterima dengan baik oleh teman-teman dan bisa diimplementasikan gitu kan. Jadi kayak mungkin tantangannya di gimana sih cara kita penyampaiannya gitu. Mungkin karena aku juga baru pertama kali tuh jadi yang ngajarin teman-teman untuk punya desain gitu. Takutnya malah teman-temannya bosen atau malah enggak ada lah ilmu yang didapat dari aku gitu Kak.
0: Jadi itu berarti sama diri sendiri ya.
3: Betul.
0: Ini kira-kira gimana ya gitu. Kira-kira kayak apalagi kalau di panti asuhan berarti gennya itu udah generasi-generasi yang sekarang bawah. Generasi apa sih?
3: Alpha.
0: Alpha udah kayak ya emang ribet banget nih ini Gen Z ini. Buat milenial Gen Z aja udah ribet nih. Buat apalagi ketemu Gen Alpha juga.
3: Iya, betul.
0: Gitu. Tapi terlewati ya.
3: Alhamdulillahnya teman-temannya supportive. Terus mau nih editan-editannya juga bagus-bagus. Alhamdulillah.
0: Berarti mereka memang dikasih, memang sudah disediakan gadget sebelumnya kalau di dari pantinya sendiri atau gimana?
2: Kalau dari pantinya memang sudah punya karena mereka juga dari tidak hanya yatim piatu tapi memang dari fakir miskin dan sebagainya. Dan memang sudah difasilitasi juga mungkin gitu, dari keluarga atau apa. Jadi kebanyakan mereka juga dari luar Sumatera Barat, jadi memang sudah ada. Jadi kami melihat tuh Kak, karena emang udah ada tapi dipakai buat game atau apa, kami ajarkanlah skill editing dan dipindahkan ke baju apa, bikin desain di baju kaos nih, di di shirt gitu. Ternyata editan mereka bagus-bagus, malah yang biasanya yang cuman gambar-gambar, ternyata dia punya skill editing di situ. Jadi mereka happy gitu.
0: Berarti memang sudah difasilitasi ya. Aku pikirnya tadi kayak teman-teman juga mau fasilitasi untuk gadgetnya ya. Wah, berapaan ya zaman sekarang ya? Mahal nih gitu. Oke. Kalau dari Naila?
4: Oke, kalau dari aku sebenarnya rest and price juga sih Kak. Cuman ada lagi yang di bagian rise the new skill itu kan lumayan banyak ya Kak. Itu mulai dari desain grafis, abis itu penyablonan, shoot video, sama editing video. Cukup challenging menurut aku itu di bagian penyablonan, karena kan aku pribadi belum pernah menyablon, aku belum tahu tuh gimana teknik-tekniknya, jadi ada tantangan tersendiri buat aku belajar nyablonnya juga gitu. Sebelum kan ngajarin ke adik-adiknya gitu, otomatis aku juga harus bisa dulu gitu. Aku harus nggak mungkin kan aku ngajarin cuman aku nggak bisa gitu. Jadi di situ yang itu sih Kak.
0: Harusnya teman-teman ajak ini anak-anak seni rupa atau di kafe kali. Buat nyablon ya.
2: Sebenarnya tapi ya ada tutornya sebenarnya. Ada kakak yang dari kampus juga yang memang kerjanya itu memang ada usaha itu. Jadi mungkin yang disampaikan Sata yang dia belajarnya
0: Oke. Jadi itu yang paling gitu ya, paling. Nah, tapi ini untuk teman-teman sendiri dari panti asuhannya ketika menjalani kegiatan-kegiatan gitu, feedbacknya dari mereka seperti apa?
3: Alhamdulillah diterima dengan baik. Terus teman-teman dari panti itu mengikuti rangkaian kegiatan dari awal sampai akhir. Kami juga kemarin mohon maaf gitu kan mengganggu waktu libur, waktu weekendnya yang harusnya bisa untuk main. Tapi mereka alhamdulillah gak apa-apa Kak, ini kegiatannya seru kok, bisa ngumpul sama teman-teman juga gitu kan. Teman-teman ternyata teman-teman yang ada di panti juga ternyata kalau misalnya ngumpul tuh pas sekolah aja gitu kan. Pas libur mereka ya udah di kamar masing-masing gitu kan. Jadinya jadinya mereka jadi kumpul bareng gitu.
2: Malahan mereka juga ada yang besok kita ngapain nih Kak? Abis ini ngapain Kak? Gitu.
0: Oke. Jadi selama ini mereka yang padahal mereka di satu tempat yang sama tapi enggak berinteraksi sama sekali. Nah, sekarang akhirnya harus berinteraksi karena ada kegiatan-kegiatan ini.
2: Jadi makin dekat juga mereka.
0: Itu kalian melakukan kegiatan ini setiap minggu kah? Ada harinya atau gimana tuh periodenya?
4: Oke, untuk hari itu sebenarnya kami menyesuaikan sama pihak pantinya juga sih Kak. Jadi nggak selalu weekend. Ada juga di hari Sabtu, maaf Kak, di hari Senin, di hari Jumat, di hari Kamis gitu. Itu menyesuaikan aja sama waktunya karena kemarin kebetulan juga libur sekolah. Jadi adik-adiknya juga nggak sekolah, jadi kami bisa ngisi waktu
0: luang mereka,
4: waktu
0: gitu
4: luang
0: ya,
4: mereka di hampir setiap hari aja gitu.
0: Gitu. Berarti kalian dari apa sih namanya tuh, semua jadwal kalian tuh kayak abis kuliah langsung ke sana, abis kuliah langsung ke sana, ada lagi kerjaan yang lain langsung ke sana, kayak gitu ya berarti. Ya.
2: Tapi ya. Alhamdulillahnya kemarin juga libur kuliah Kak, jadi pas.
4: Kitanya juga lagi libur, jadi karena libur sama libur gitu, jadi bisa diisi waktunya.
0: Gitu.
3: Ya, alhamdulillah timeline PKM itu dilaksanakan programnya itu kan waktu mahasiswa libur gitu Kak.
0: Iya sih. Oke. Jadi tadi nggak mengganggu waktu kuliah ya dengan kegiatan-kegiatan
3: betul.
0: Ini. Oke. Tapi yang kalau tadi kan programnya ya, tapi dari semua proses yang ada, menurut kalian nih, yang tantangan yang paling besar tuh yang mana sih dari serangkaian proses-proses yang sudah teman-teman lewati? Nah, apa yang kayaknya tantangan itu paling besar deh ini tuh harus yang kayak wah energinya tuh harus dua kali lipat nih kita mengeluarkannya gitu. Di tahapan yang mana tuh kira-kira? Mau siapa dulu yang jawab?
3: Kalau aku mungkin perancangan ya Kak ya. Perancangan program. Terus di program kita kan juga ada media-medianya ya Kak, seperti Barito ini, terus ada Talkea. Itu gimana supaya ini tuh terdengar cocok untuk anak-anak seusia mereka gitu kan, usia remaja gitu kan, yang mana apa namanya, agak challenging nih untuk gimana remaja itu bisa ngisi buku jurnal ini, terus main permainan itu. Ternyata alhamdulillah, walaupun seberat itu pembuatannya, prosesnya gitu kan, alhamdulillah diikuti dengan lancar, terus teman-teman juga ternyata excited untuk ikut gitu kan.
0: Oke, di perancangannya. Oke, oke. Kalau dari The Kinta sama Naila?
2: Aku kurang lebih sama sih kak di perancangan, karena itu lumayan struggle juga, karena ya bolak-balik ke dosen, nanya ABC bimbingan ke orang kampus gitu. Jadi tapi cukup terbayarkan dengan pelaksanaan gitu. Itu cukup terbayarkan dengan pelaksanaan, mereka yang excited, mereka yang nanya terus kayak besok ngapain lagi nih kak, ini ngapain nih kak gitu. Jadi terbayarkan lah.
0: Oke, oke, oke. Bersakit-sakit dahulu ya. Bersakit-sakit dahulu. Tapi dari adik-adik yang ada di panti sendiri itu range umurnya dari berapa sampai berapa sih?
4: Remaja sih kak, dari usia 15 sampai sekitar 18 tahun.
0: Jadi
4: remaja. Semuanya SMK kak.
0: Jadi semuanya SMK. Jadi mereka tinggal di sana, mereka semua SMK berarti.
4: Iya, yeah, betul. Di SMK Dua Alfa mereka.
0: Oke, aku pikir ini ada adik-adik yang masih kecil, masih SD gitu ya, masih TK segala macam. Nah, gimana cara belajar ngeditnya ya? Gimana cara belajar ngedit? Ternyata mereka adalah sebenarnya yang sudah memang sudah remaja. Betul. Juga, yeah. Gitu, yang sudah mengerti juga. Betul. Gitu. Dan itu kayaknya bikin program ini jalan juga jadi lebih efisien ya, yeah. Karena mengarahkannya tidak sesulit anak-anak. Kalau anak-anak kan kayaknya harus kita mengerti banget ya. Kalau ini mereka ya udah ngerti aja sih.
2: Mereka paham tapi mereka belum tahu nih kemana arahnya.
4: Masih bingung. Emang kayak diarahin.
0: Tapi setelah kedatangan teman-teman di sana, mereka jadi ada yang cerita nggak kalau kak ternyata aku maunya gede jadi ini, aku setelah sekolah mau ini gitu. Ada yang kayak gitu nggak?
2: Ada banget kak. Ada banget. Malahan kemarin banget. Kami kan juga ada yang namanya sesi sharing juga sama mereka. Yang awalnya mereka kadang kan mereka juga mempertanyakan tentang kuliah dan segala macam. Akhirnya kayak kak kayaknya kuliah di sini deh kak, aku pengen ambil jurusan. Dan juga kan kami juga melatih yang mana itu tentang self efficacy, yang mana itu mereka percaya sama diri sendiri. Kami juga ngelatih public speaking ke mereka. Dan malah ada yang cerita ke kami juga, akhirnya bisa berani untuk bisa ngomong ke depan, udah bisa tampil, udah bisa maju ke depan kelas gitu. Jadi gitu sih kak. Kami sering sharing lah sama mereka di luar program itu. Kami ada apa gitu, minggu ini gimana gitu.
0: Oke. Jadi bukan sekedar ini aja ya berarti ya, bukan sekedar kasih program menjalankan gitu, tapi juga ada bondingnya sama adik-adik. Betul, ini gitu. Jadi juga mereka cerita-cerita juga gitu, mau apa setelah ini gitu ya. Ada yang mau kuliah juga mungkin ya?
2: Insya Allah. Banyak sekali yang akhirnya mau kuliah, yang awalnya bingung kan.
4: Awalnya gak ada kepikiran, bahkan niat pun juga ngapain gitu. Cuman setelah sharing-sharing terus mungkin dapat insight-insight baru juga kan. Jadi mereka jadi kepikiran, ada niat, dan juga mulai pengen cari tahu mereka mau jurusan apa dan udah

الله أكبر الله أكبر

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Banyak cara untuk seseorang dapat bersedekah, kapanpun dan dimanapun. Dari beberapa cara tersebut, tersenyum adalah hal yang sangat mudah untuk dilakukan. Tidak harus menunggu kaya. Ini dituangkan dalam hadis riwayat Tirmizi yang artinya, senyummu pada wajah saudaramu adalah sedekah. Amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah sedekah. Menunjuk orang yang tersesat adalah sedekah. Matamu untuk menunjuki orang buta adalah sedekah. Membuang batu, duri, atau tulang dari jalanan adalah sedekah.

0: tambah je titah dipulangkan kepada Allah.
1: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate nggak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
3: Mau ta, program lindungi.

0: lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang Awa dikupas ringan tapi dalam. Mau ta? Setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Mau ta? Ngobrol asik ala orang Awa.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Kita udah balik lagi di Sore Ceria dan kali ini masih bareng sama Naila, Syifa dan juga Dequinta di sini, teman Produa. Tadi mereka udah ngobrolin banyak banget juga soal program-program yang mereka jalankan selama 4 bulan terakhir ini gitu ya. Capek-capeknya juga tadi udah diceritain nih teman Produa. Tapi setelah semuanya kan berarti udah selesai ya? Baru selesainya di minggu kemarin kah atau gimana?
1: Di tanggal 15 Agustus penutupannya kan.
0: Oke, setelah selesai di tanggal 15 Agustus terus teman-teman ngapain lagi deh setelah itu? Setelah selesai nih gitu.
1: Jadi setelah penutupan sebenarnya kami masih ada monitoring sama evaluasi juga Kak. Jadi kami masih memonitoring kegiatan-kegiatan mereka, apakah program-program itu tetap dilanjutkan sama mereka gitu. Betul. Dan gimana perkembangan mereka. Habis itu juga kami melakukan evaluasi lewat sana gitu. Habis itu mungkin
2: Oke. Untuk dari PKM sendiri itu alurnya kalau udah selesai program ya Kak, itu ada laporannya. Kita buat laporan. Jadi pelaporan apa aja yang kita lakuin selama program, terus juga kita juga ngelanjutin keberlanjutan. Jadi kita bekerja sama pihak-pihak dinas-dinas untuk menjaga keberlanjutan agar program ini tuh bisa bermanfaat untuk orang lain dan bisa bermanfaat juga lebih baik untuk di anak-anak di panti asuhan.
3: Jadi selain laporan kami juga lagi persiapan nih Kak. Betul. Jadi setelah program selesai itu namanya ada PKP 2 yang mana ini dipresentasikan nih hasil yang sudah dilakukan selama program gitu. Dan juga seperti yang disampaikan Syifa tadi, kami juga bekerja sama dengan dinas-dinas anak, lalu dinas sosial juga yang mana semoga program ini tuh tetap berlanjut di panti asuhan, dan juga kami bisa memberikan rekomendasi nih ke dinas anak dan juga dinas sosial yang dan juga bekerja sama dengan forum anak yang bahwasanya program ini bisa diterapkan juga nih ke panti asuhan yang lainnya gitu.
0: Tapi masih dimonitor juga berarti dan laporan juga harus ada pertanggungjawabannya ya. Semuanya berarti apa ya? Nih kalau kita lagi bikin kue nih teman Produa, ini namanya tahap finishing ya. Finishing nih yang terakhir gitu ya. Tapi untuk pameran yang teman-teman lakukan waktu itu di Gor ya. Itu sebelum renovasi, sesudah renovasi kah? Maksudnya sebelum renovasinya dimulai berarti.
2: Untuk sebelum mati itu bukan di gornya tapi lebih ke CFD yang di pinggir-pinggirnya.
0: Aku pikir di gornya lah tadi. Udah di gor kan. Wah, kan lagi renovasi ya, gimana caranya?
1: Kemarin tempat di depan kantor gubernur.
0: Oke. Karena itu space jadi open space. Kantor gubernur jadi open space juga kalau lagi CFD gitu. Oke. Nah, tapi tadi tuh yang menarik juga yang teman-teman sampaikan setelah setelah selesai. Betul. Terus ada laporan yang di ini ada evaluasi juga, monitoring juga. Dan monitoringnya itu berlangsung sampai berapa lama untuk adik? Itu monitoring lagi ke tempat kan ya? Ke pantinya itu berapa lama itu teman-teman?
1: Itu sampai bulan September ini sih Kak. Jadi nggak harus datang juga sebenarnya. Bisa pokoknya dilaporkan bahwa mereka itu tetap menjalankan program gitu kan. Cuman kami emang kebetulan kalau kami emang datang gitu kan, emang melihat langsung. Melihat gimana perkembangan mereka.
0: Oke. Berarti ini ya, kalau nggak lihat langsung kayaknya kurang nih gitu ya. Kurang nih, gimana ya, harus dilihat langsung gitu rasanya langsung. Oke. Berarti teman-teman juga bekerja sama dengan beberapa pihak juga supaya kalau program ini memang sudah terbukti nih bisa dilakukan di satu tempat, dan maka juga bisa dilakukan di tempat-tempat lainnya, direkomendasikan ke tempat-tempat lainnya juga. Nah kalau dari teman-teman sendiri nih, misalkan udah selesai ya ini ya, ada gebrakan apa lagi sih? Gebrakan gitu. Ada gebrakan yang dari kalian bertiga, dari Naila, dari Syifa, dari Dequinta yang mau dilakukan gitu. Kalau dari kalian bertiga ada enggak?
2: Kita mungkin
1: untuk dalam waktu dekat ini mau menyempurnakan program ini dulu, menyelesaikan program ini dulu. Dan nanti mungkin kedepannya entah apa yang
2: kita lihat alurnya dulu nih kita selesaiin ini dulu. Semoga dapat hasil yang baik untuk program ini gitu.
0: Oke. Jadi kita selesaikan dulu ini dan semoga program-program ini kan memang positif banget ya, untuk adik-adik di panti asuhan sana. Semoga ini juga bisa diadopsi lah gitu, program-programnya sama yang lainnya juga. Karena yang concern terhadap anak itu lumayan banyak sebenarnya, teman Pro 2. Cuman mungkin ada beberapa yang metodenya belum tepat gitu. Ya, berharapnya sih ya teman Pro 2, kalau kita punya apa ya, punya sense dan punya rasa kepedulian terhadap anak-anak, terus kita pengen bikin sesuatu. Nah, semoga kita bisa apa, bisa bekerja sama gitu. Supaya juga bisa menghadirkan program-program yang bisa menunjang adik-adik kita, apalagi yang ada di panti asuhan gitu. Oke deh, teman Pro 2, karena ternyata sebentar lagi sudah mau jam 4 sore ya. Jadi obrolan kita ya cukup sampai di sini dulu teman Pro 2. Tapi sebelum itu, ada nggak yang mau disampaikan nih dari masing-masingnya? Harus masing-masing sih.
2: Oke.
0: Harus dari masing-masing sih, nggak boleh sama ya. Sama kayak Syifa, nggak bisa. harus beda ya. Harus beda. Ada yang mau disampaikan lu nggak buat teman-teman Pro 2 mungkin, atau buat adik-adik yang ada di panti juga, atau buat teman-teman yang lainnya gitu?
2: Okay.
0: Silakan. Siapa duluan yang mau?
3: Oke, kayaknya aku dulu. Kalau mungkin dari aku yang pengen disampaikan adalah, karena kan tujuan awal kami ingin berfokus kepada pengembangan anak, apalagi concern terhadap anak-anak panti asuhan. Kami berharap bahwasannya program itu terus berlanjut.
2: Betul.
3: Program ini juga bisa memberikan dampak bagi banyak anak-anak gitu. Karena setelah apa yang sudah kami susun gitu, sudah sangat relevan dengan ilmu-ilmu psikologi. Kami berharap tidak hanya di panti asuhan Nazara Jannah, kami berharap ini terrealisasikan di panti asuhan lainnya ataupun ke anak-anak lainnya. Jadi itulah tujuan kami melakukan kerjasama dengan dinas anak, dinas sosial dan juga forum anak. Jadi simpelnya adalah saya ingin ini terus berlanjut dan memberikan dampak ke banyak anak-anak yang ada di sini, biar dia bisa mengembangkan dirinya lebih lagi gitu.
0: Itu dari Dekinta. Dari Syifa?
2: Oke, mungkin sebenarnya sama juga ya. Kita berharap agar program ini tetap berlanjut, tapi mungkin saya juga berharap semoga dengan program ini tuh bisa jadi amal yang baik untuk kami berlima, untuk karena kita udah melakukan pengabdian. Semoga ini adalah angka yang baik untuk masa depan kita gitu.
3: Amin.
0: Iya. Oke. Kalau dari Naila?
1: Oke, kalau aku mungkin ke adik-adik kali ya, karena udah untuk program, jadi mungkin tetap semangat buat adik-adik di Panti Asuhan Nazara Jannah. Semangat terus implementasikan program-program dan kegiatan-kegiatan yang udah kita lakuin bareng-bareng. Dan tetap kejar mimpinya, jangan pernah merasa bahwa kekurangan-kekurangan dan apa yang ada di masa lalu itu menjadi hambatan. Tetap tanamkan bahwa harapan-harapan yang kita punya itu bisa kita wujudkan di masa depan gitu sih Kak.
0: Oke. Baiklah teman Pro 2, itu dia obrolan kita barengan sama Naila, Syifa, dan Dekinta agak sulit ya namanya. Oke, nggak apa-apa, tapi itu dia obrolan kita di sore hari ini. Sukses terus untuk kalian semua.
2: Terima kasih,
0: dan kita juga apa ya, karena sudah menghadirkan program-program yang luar biasa juga nih buat anak-anak tuh. Thank you so much ya guys untuk ide-idenya luar biasa. Semoga one day bisa bikin yang lebih lagi juga. Dan semoga kuliahnya juga pada sukses ya.
2: Amin.
0: Teman Pro 2, karena semester 5 sudah mulai agak rawan sih. Kita belum bilang itu rawan. Mulai agak rawan gitu ya. Oke, teman Pro 2, jadi itu dia obrolan kita sore hari ini. Thank you banget untuk kamu yang sudah mengikuti kita di sore hari ini teman Pro 2. Setelah ini masih banyak yang seru-seru pastinya di Pro 2. Jadi stay terus barengan sama kita di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps saja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
4: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
3: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
4: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
3: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
4: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
3: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
4: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
3: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
4: Hah?
3: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
5: Sembah jatitah dipulangkan kepada Allah.
6: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
7: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
8: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awam.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, baiklah, sekarang udah jam 4 sore ternyata, teman Pro 2. Jadi sudah sangat sore ya, sudah saatnya kita pulang nih. Tapi aku gak bisa ya, teman Pro 2, masih di sini nemenin kamu. Tapi gak apa-apa deh, yang penting apa? Yang penting sore hari ini kita seseruan bareng dulu, teman Pro 2. Jadi bisa dengerin kita di 90.8 MHz, atau juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Anyway, teman Pro 2, di sore ceria pastinya kita juga masih bakal update info buat kamu di sore hari ini. Dan juga nih teman Pro 2, kita bakal muterin playlist yang seru banget untuk nemenin perjalanan pulang kamu. Oke deh teman Pro 2, kalau gitu jangan kemana-mana dulu, nanti kita bakal balik lagi. Tapi kita play dulu lagu yang satu ini teman Pro 2. Kita ke The Ballad of the Lonesome Cowboy from Chris Stapleton.

bioskop di Indonesia berdiri dari tahun 1900, tapi kamu tahu nggak sih film berjudul Lutung Kasarung yang disutradarai oleh dua orang Belanda, yakni G. Kruger dan L. Heveldorp, merupakan film pertama yang diproduksi di Indonesia. Sebelumnya, film-film yang diputarkan adalah film-film yang berasal dari luar negeri. Lutung Kasarung rilis perdana pada tanggal 31 Desember 1926. Tokoh utamanya adalah seekor lutung yang berbasis pada cerita populer di kalangan masyarakat Sunda. Film ini punya format film bisu dan pernah dibuat ulang dua kali, yaitu di tahun 1952 dan tahun 1983.

0: setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak.
3: Diam.
4: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
4: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

Teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id, Indonesia optimistis mempertahankan keanggotaan FATF pada 2029 melalui penguatan penilaian risiko nasional terhadap berbagai tindak pidana keuangan nasional. Peluncuran NRA 2026 menjadi langkah strategis Indonesia memetakan ancaman kerentanan dan risiko sekaligus menyiapkan evaluasi FATF secara menyeluruh. Menko Kumham IMIPAS Yusril Iza Mahendra menyampaikan optimisme tersebut saat menjadi pembicara dalam peluncuran NRA, TPPU, TPPT, dan PPSPM. Kegiatan menjadi bagian persiapan Indonesia menghadapi Mutual Evaluation Review FATF periode 2029 hingga 2030 sekaligus memperkuat pencegahan kejahatan.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Yee, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
3: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
4: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndi. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indi. Indonesia Pro Indi. Dari kamu, untuk kamu.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Okay. Okay deh, teman Produa. Jadi ada satu kabar juga nih, teman Produa. Mungkin untuk generasi milenial akrab banget sama Home Alone ya, teman Produa. Sangat akrab kita sepertinya sama film yang satu ini karena menemani masa-masa liburan ya. Dan ada kabar duka juga nih, teman Produa. Tim Curry yang merupakan salah satu aktor di film Home Alone itu dikabarkan meninggal dunia pada usia 80 tahun ini, teman Produa. Jadi beliau berpulang di Danau Toluca, Los Angeles di hari Rabu waktu setempat gitu ya, atau di hari Kamis ini waktu Indonesia, teman Produa. Nah juga nih, teman Produa, tim Curry sendiri ya itu juga memang sudah malang melintang lah di dunia Hollywood gitu, teman Produa. Dan sepertinya nih, teman Produa, kepergian dia juga meninggalkan duka yang sangat dalam gitu ya. Sebelum meninggal, bintang The Rocky Horror Picture Show ini dan pemeran Pennywise dalam It di tahun 90 itu mengalami stroke berat sejak 2012.

kamu yang mungkin juga akrab dengan film Home Alone juga tahu karakter dari Tim Curry ini, teman Pro 2, karena dia juga mengambil peran di Home Alone kedua Lost in New York di tahun 1992. Jadi Tim Curry dan karya-karyanya itu juga banyak banget teman Pro 2, dan pastinya itu sangat-sangat memorable juga di hati para penggemarnya, kayak di film Annie di tahun 1982, terus ada Scary Movie di tahun 2001.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, berutang hoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerjasama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
5: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
6: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
5: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
6: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
7: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia, kategori Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Raisa, Bila. Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

ini, bawa dia kembali. Pop Indonesia kategori putra. Isyak Oktavian, seharusnya aku. Tito Aditya, lelah hati. Tulus, teh hijau. And now featuring Ari Lesmana, sesi potret. Rizky Febian, alamak. Wijaya 80, terakhir kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, kau. Mike Mohede, terbaik. Pop daerah kategori putra dan putri. Sansaro, lagu Minang. Butet, lagu Batak. Kicir Kicir, lagu Betawi. Sue Ora Jamu, lagu Jawa. Es Lilin, lagu Sunda. Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bole Lebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Nah, kalau udah di hari Kamis nih, teman Produ, ada yang udah siap-siap gak sih mau weekend? Ada ya kayaknya, karena ada juga nih sebagian ya teman Produ, tapi sebagian juga, maksudnya gak semua ya. Mungkin beberapa sih yang memang hari kerjanya cuma sampai di hari Kamis, karena hari Jumatnya udah WFA alias work from anywhere gitu. Tapi ada juga yang akan memulai weekendnya di hari Sabtu gitu, ada di hari Minggu juga. Nah tapi nih teman Produ, kalau sudah ada aura-aura weekend gini, biasanya sih kita lebih ini ya, lebih udah mikir ini, aduh enaknya nanti ngapain ya pas weekend ya gitu, karena butuh healing biasanya. Kayak ya udah deh, udah terlalu sesibuk itu kita selama weekdays, pengennya enjoy selama weekend. Nah salah satu hal yang bisa dilakukan teman Produ adalah dengan nonton film. Nonton film tuh udah jadi lifestyle banget sekarang teman Produ, karena layanan OTT juga sudah marak gitu ya, jadi kita bisa akses film tuh lebih gampang. Makanya jadi banyak yang suka nonton film gitu. Tapi nih teman Produ, ngomongin soal film ya, di tahun 2026 ini ada beberapa film yang menjadi box office dengan pendapatan terbesar nih teman Produ. Nah, Spider-Man Brand New Day teman Produ masuk di posisi pertama film box office global 2026 yang punya pendapatan tertinggi. Jadi film ini sukses tembus di angka 1 miliar dolar Amerika secara global, dan ini tercepat kedua sepanjang sejarah gitu ya. Nah, jadi pencapaian ini bahkan berhasil diraih sama Spider-Man hanya dalam 6 hari setelah tayang di bioskop teman Produ. Terus juga ada The Odyssey. Yes, film karya Christopher Nolan ini teman Produ juga mengumpulkan sekitar 264 juta dolar Amerika Serikat di seluruh dunia pada akhir pekan pembukaannya gitu ya. Jadi di Odyssey ini juga mencatatkan pembukaan global terbesar sepanjang karir Christopher Nolan sebagai sutradara. Terus ada Toy Story 5 teman Produ, di mana film ini berhasil menjadi film ketiga di 2026 yang tembus pendapatan 1 miliar dolar Amerika Serikat secara global. Dan gak cuma filmnya yang sukses, lagu original Toy Story 5 I Know It, I Knew You dari Taylor Swift juga ikut meledak nih teman Produ, di mana lagu ini debut di posisi pertama Billboard Hot 100 dan bahkan memecahkan sejumlah rekor streaming. Selain itu teman Produ juga ada film Michael. Yes, biografi dari Michael Jackson teman Produ ini juga masuk di box office global 2026 dengan pendapatan tertinggi. Nah, film ini dibintangi oleh keponakannya Michael Jackson, Jafar Jackson. Dan film ini teman Produ tembus di 1 miliaran gitu deh ya teman Produ. Jadi 4 film ini benar-benar kayaknya film yang banyak banget dibicarain sama orang-orang ya teman Produ di sepanjang 2026 ini. Dan juga nih kayaknya gak salah ya teman Produ, film-film ini bisa masuk di box office dengan pendapatan tertinggi karena memang sebagus itu.

Teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id, indeks harga saham gabungan atau IHSG menunjukkan penguatan pada penutupan sesi perdagangan pada hari Kamis 27 Agustus 2026. IHSG ditutup pada posisi 6.521,75 atau naik 116,06 poin setelah dibuka di level 6.390,35. Pergerakan IHSG didominasi 553 saham naik, 96 saham turun, dan 138 saham stagnan. Sementara aktivitas perdagangan tercatat dengan nilai transaksi sebesar 13,2 triliun rupiah.

0: banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Diam. Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
2: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
4: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Jadi Marvel itu menyajikan sekitar 4 menit cuplikan yang belum pernah dirilis sebelumnya sebagai bagian dari Endgame Encore ini, teman Pro 2. Nah, selain itu, situs Hero Hype juga melaporkan adanya perubahan color grading yang cukup mencolok dibandingkan versi aslinya gitu, terutama pada tampilan Thanos yang terlihat lebih ungu dan kontras gitu. Jadi lebih mendekati tampilan aslinya di komik dibandingkan warnanya yang cenderung pudar pada versi 2019. Nah, perubahan ini bakal ngejawab ini kali ya, kritik penonton nih teman Pro 2 yang selama ini menilai bahwa warna Thanos tuh terlalu suram gitu, teman Pro 2. Jadi kayak ungu sih ungu, cuman gimana ya, ungunya lebih suram gitu. Nah, kalau sekarang tuh kayaknya bakal dicocokin banget nih sama warna versi komik gitu. Jadi perilisan ulang ini bukan cuman sekedar perilisan ulang gitu ya teman Pro 2, tapi ini kayaknya emang bakal ngelit kita untuk Avengers Doomsday yang akan dirilis di akhir tahun nanti gitu. Jadi film ini juga menandai comebacknya Robert Downey Jr. ke MCU, tapi kali ini memerankan sang antagonis Doctor Doom, teman Pro 2. Kalau dulu-dulu kita taunya Robert Downey Jr. sebagai Iron Man gitu ya, kita tahu banget dia dengan tokoh ini gitu, karakter ini sangat legendaris sekali. Tapi kita sempat mikir juga nih setelah Endgame tuh kayaknya Tony Stark alias Robert Downey Jr. udah gak akan balik lagi nih ke MCU, karena kan Tony Starknya alias Iron Man udah gak ada gitu, udah meninggal. Nah, tapi nih teman Pro 2 balik lagi jadi Doctor Doom gitu teman Pro 2. Jadi buat yang penasaran nih, yang udah nonton versi 2019-nya, aku yakin almost all of us udah nonton versi yang ini. Jadi untuk versi yang encore-nya sih penasaran ya, apa sih yang ditambah? Nah, tapi kita harus sabar dulu nih teman Pro 2. Sabar dulu sampai nanti akan dirilis ulang nih teman Pro 2. Oke, baiklah teman Pro 2, kayaknya itu adalah informasi terakhir juga yang bisa aku share buat kamu di sore hari ini. Yes. Kok yesirin? Iya teman Pro 2, soalnya sekarang sudah jam 5.50 waktu Indonesia Barat, sebentar lagi jam 6 sore. Jadi sudah saatnya Rini Kamal sign out juga dari ruang dengar kamu. Dan teman Pro 2, setelah ini bakal ada Obi yang akan nemenin kamu sampai malam hari nanti di Jaga Malam. So teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu, stay tune terus bareng sama kita di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. See you. Lagu terakhir untuk kamu teman Pro 2, 80s with Work.

Pro 2, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Sekiranya kamu turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin pendengar RRI yang berbahagia, puji dan syukur marilah kita persembahkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salat dan salam kita kirimkan buat baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah dengan judul Hikmah dan Keutamaan Tawakal kepada Allah. Tawakal termasuk salah satu sifat terpuji. Tawakal berarti berserah diri sepenuhnya kepada Allah setelah seseorang melakukan ikhtiar secara benar dan totalitas. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi menggabungkan usaha lahiriah dengan keyakinan batin bahwa segala hasil berada dalam kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'iza azamta fatawakkal ala Allah. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, bertawakkallah kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya kiluha wa tawakkal. Ikatlah untamu, kemudian bertawakkal. Dari kedua dalil di atas dapat kita pahami bahwa tawakkal itu adalah setelah kita berikhtiar atau berusaha sepenuh atau suka tenaga dalam mewujudkan sesuatu yang kita cita-citakan. Artinya, kalau kita buat prosesnya, proses pertama ikhtiar, iringi dengan doa. Setelah itu baru kita serahkan keputusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara garis besar, hakikat tawakal itu mencakup tiga unsur. Pertama adalah usaha yang maksimal sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Yang kedua, keyakinan penuh bahwa Allah lah penentu hasil dari apa yang kita usahakan. Dan yang ketiga adalah ridho terhadap ketetapan Allah dan tidak gelisah terhadap hasil yang berbeda dari harapan kita. Yang pertama adalah usaha yang maksimal sesuai dengan kemampuan kita. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa ikhtiar, melainkan melakukan segala usaha yang diperintahkan syariat dan memungkinkan kita secara logis. Seorang hamba wajib berusaha dengan sungguh-sungguh, menggunakan akal, tenaga, kesempatan, dan fasilitas yang diberikan Allah kepadanya. Usaha tersebut merupakan bukti ketaatannya kepada sunnatullah, di mana Allah memerintahkan kita untuk bekerja, berikhtiar, dan memanfaatkan sebab-sebab yang halal. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita sakit, maka ikhtiar kita adalah berobat. Bukan hanya sekedar mengharapkan kita sembuh, karena kita tidak akan memperoleh kesembuhan kalau kita tidak berikhtiar untuk berobat. Karena dengan berobat, salah satu usaha kita untuk mendapatkan kesembuhan. Kemudian yang kedua, bekerja dengan disiplin untuk mencari rezeki. Rezeki harus kita cari. Allah tidak akan menurunkan hujan emas dari langit. Tapi agar kita mendapatkan rezeki, perlu ikhtiar. Butuh usaha. Bukan hanya menunggu keberuntungan saja. Yang kedua, keyakinan yang penuh bahwa Allah lah penentu hasil usaha kita. Setelah kita berusaha, berikhtiar, hati kita harus bergantung sepenuhnya kepada Allah dengan meyakini Allah lah pemberi rizki. Allah lah penolong dan Allah yang mengatur segala urusan. Manusia hanya bisa berusaha. Namun, keputusan terakhir dari usahanya itu adalah hak Allah. Dengan meyakini ini, maka akan melahirkan rasa tenang ke dalam diri kita. Ketika usaha kita tadi berhasil, tidak membuat kita sombong. Sebaliknya, ketika usaha kita gagal atau belum berhasil, juga tidak menjadikan kita orang yang pesimis atau putus asa. Yang ketiga adalah ridho terhadap ketetapan Allah dan tidak gelisah ketika hasil berbeda dengan harapan kita. Ini adalah buah dan tingkat tinggi dari tawakal. Ridho artinya adalah menerima dengan lapang dada apapun yang telah Allah tentukan setelah kita berusaha. Hal ini bukan berarti kita tidak boleh bersedih atau kecewa. Tetapi jangan kita sampai berlebih-lebihan, bahkan sampai protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat ridha ini mencerminkan keyakinan bahwa Allah lebih tahu yang terbaik bagi hambanya, meskipun hasilnya belum sesuai dengan perencanaan kita. Inilah bentuk kepasrahan hati yang paling mulia, yakni menerima dengan senang hati apapun keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RRI Padang yang berbahagia, seringkali kita berusaha, tetapi usaha yang kita lakukan belum sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Maka salah satu ucapan baik yang kita lontarkan adalah la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yakini pasti ada hikmah di balik ini semuanya. Begitupun ketika doa kita tidak langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus tetap yakin bahwa waktu Allah adalah yang terbaik. Dan begitupun ketika kita mengalami musibah, kita tidak menyalahkan takdir, tetapi mengambil pelajaran dan tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, tawakal itu adalah hasil atau kumpulan dari ikhtiar yang maksimal, ditambah ketergantungan hati kita kepada Allah melalui doa-doa yang kita panjatkan, dan ditambah dengan ridho terhadap hasil usaha yang kita dapatkan. Tanpa usaha bukan tawakal namanya, tapi pasrah yang salah. Tanpa ketergantungan kepada Allah akan menjadikan kita menjadi pribadi yang sombong dan merasa diri yang paling menentukan. Dan tanpa ridho akan melahirkan rasa gelisah, kecewa, dan berburuk sangka. Karena itu, mari kita iringi selalu ikhtiar yang kita lakukan dengan berdoa kepada Allah dan juga ridho terhadap keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun hasilnya, pasti ada hikmah di balik peristiwa yang kita alami tersebut. Hadirin pendengar RRI Padang yang berbahagia, mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang optimis dalam berusaha, selalu mengiringinya dengan doa dan pasrah ridho terhadap keputusan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang memiliki sifat tawakal. Dengan tawakal kita selalu optimis, dengan tawakal kita dijauhkan dari orang-orang yang suuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar dimanapun Anda berada, telah kita dengarkan ya pengajian yang suci Al-Quran dan bimbingan rohani agama Islam untuk sore hari ini. Pukul 18:26 waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

banyak cara untuk seseorang dapat bersedekah, kapanpun dan dimanapun. Dari beberapa cara tersebut, tersenyum adalah hal yang sangat mudah untuk dilakukan. Tidak harus menunggu kaya. Ini dituangkan dalam hadis riwayat Tirmizi yang artinya, senyummu pada wajah saudaramu adalah sedekah. Amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah sedekah. Menunjuk orang yang tersesat adalah sedekah. Matamu untuk menunjuki orang buta adalah sedekah. Membuang batu, duri, atau tulang dari jalanan adalah sedekah.

0: mana ijazah abang tadi ditaruh di mana ya? Aduh, kok malah nemu bungkus batagor bulan lalu? Aduh.
1: Makanya, anggap remeh kerapian, jangan dijadiin hobi. Giliran panik, baru nyariin. Lagian, siapa yang naruh kunci motor di dalam kotak sereal sih, Bang?
0: Itu biar nggak lupa, Rin.
1: Nyatanya, sekarang abang malah kayak mau ikut lomba lari halang rintang di kamar sendiri.
2: Berawal dari ah, nanti saja, berakhir dengan, yah, kok hilang? Ketidakteraturan bukan sekadar masalah estetika, tapi juga soal efisiensi dan ketenangan jiwa. Jangan biarkan barang-barang Anda menjajah ruang gerak Anda sendiri.
0: Rin, kok ijazah abang ada di

0: rapikan sekarang atau pusing kemudian.
1: Marawa merupakan bendera yang melambangkan identitas masyarakat Minangkabau dengan warna hitam, merah, dan kuning. Bentuk dari marawa ini memanjang ke atas dan terdiri dari tiga warna yang masing-masing melambangkan daerah di Luhak Nan Tigo. Warna hitam melambangkan daerah Luhak Limo Puluah Koto. Di antaranya ada di Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota. Warna ini melambangkan kerelaan dan kesabaran dalam berusaha. Jika berada di daerah Luhak 50 Koto, urutan warnanya kuning, merah, dan hitam. Warna merah melambangkan daerah Luhak Agam, Kabupaten Agam, yang wilayahnya meliputi Nagari Padang, Pariaman, dan Bukit Tinggi. Warna ini melambangkan keberanian dan kebesaran. Jika berada di daerah Luhak Agam, urutan warnanya hitam, kuning, dan merah. Sedangkan warna kuning melambangkan daerah Luhak Tanah Datar atau Kabupaten Tanah Datar. Warna ini melambangkan pengaruh yang tinggi dan berwibawa karena kecerdasan dan menunjukkan kemenangan. Jika berada di daerah Luhak Tanah Datar, urutan warnanya hitam, merah, dan kuning. Dalam penggunaannya, marawa biasa digunakan dalam perayaan-perayaan seperti pernikahan, pelantikan, pengangkatan penghulu, penyambutan tamu, dan berbagai kegiatan adat budaya Minangkabau lainnya.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
2: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Salam teman Pro 2, info Pro 2 hari ini Rabu 26 Agustus 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dapat melaporkan dugaan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial kepada pemerintah, termasuk ketika menemukan penerima bantuan yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solo, Desmalia Ramadanur, menanggapi keluhan masyarakat terkait pembagian bantuan yang dinilai belum adil. Desmalia Ramadanur mengatakan masyarakat dapat langsung menyampaikan laporan kepada Dinas Sosial jika menemukan dugaan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial. Pelapor dapat membawa data yang berkaitan dengan warga yang dilaporkan sehingga pemerintah dapat melakukan pengecekan dan memperbaiki data penerima bantuan. Desmalia menyampaikan laporan masyarakat akan menjadi bahan untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut termasuk melalui ground check oleh Kementerian Sosial dengan melibatkan tenaga program Keluarga Harapan atau PKH. Pengecekan dimaksud dilakukan untuk memastikan apakah penerima bantuan masih memenuhi kriteria sebagai penerima. Informasi berikutnya tambah Pro 2, film Munafik melawan Iblis tidak hanya menghadirkan teror, tetapi juga mengangkat tema keikhlasan. Pesan tersebut menjadi bagian dari perjalanan sejumlah karakter menghadapi kehilangan dan trauma. Aktor Arya Saloka mengatakan perannya sebagai Ustadz Adam membuatnya belajar mengenai penerimaan dan keikhlasan. Menurutnya, perjalanan karakter tersebut memiliki kaitan dengan kehidupan manusia sehari-hari. Sutradara Guntur Soeharjanto mengatakan cerita film berusaha menghadirkan pengalaman yang dapat dirasakan penonton. Ia berharap penonton dapat merasa dekat dengan karakter dan berbagai peristiwa yang ditampilkan. Film Munafik melawan Iblis dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 3 September 2026. Film ini memadukan horor, drama keluarga, konflik spiritual, serta perjalanan menghadapi kehilangan. Informasi terakhir teman Pro 2, Juwon The Boys resmi bergabung dengan S Factory setelah mendatangi kontrak eksklusif bersama agensi hiburan tersebut. Pengumuman kerjasama itu disampaikan S Factory sekaligus menegaskan dukungan terhadap aktivitas grupnya. S Factory menyatakan dukungannya terhadap kegiatan Juwon bersama The Boys yang menjadi bagian penting identitasnya sebagai artis. Perusahaan tersebut juga akan membantu Juyeon memperluas perjalanan karirnya melalui bidang akting. Penilaian agensi terhadap Juyeon didasarkan pada kemampuan panggungnya yang menonjol serta ekspresi emosional yang dinilai mendalam. Potensi dan karakter unik Juyeon mendaharapkan dapat berkembang semakin luas melalui kesempatan berakting. Demikian Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat.

90,8 FM, teman terbaik kamu. Kita akan beralih ke Pro 2 RRI Jakarta untuk mengikuti Musik Live Chat edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026 dengan guest star hari ini adalah Bani, teman Pro 2. Selamat menyaksikan.

0: welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi nemenin lo di malam hari ini. Dan malam ini gue udah gak sendirian, karena sudah terhubung di Zoom barengan sama komando upacara, pemimpin upacara. Halo ada Buddy. Ini gue horor dulu gak? Horor dulu gak gue nih?
1: Aduh.
0: Aduh. Gimana kabarnya bro?
1: Sehat-sehat, Mr. Edit, apa kabarnya?
0: Asoy, sedap dong, sehat-sehat.
1: Siap.
0: Gimana ceritanya kemarin bisa jadi pemimpin upacara tuh, gimana ceritanya? Coba.
1: Jadi, ini seru nih, karena kan beberapa bilang, kenapa ya harus lu sih yang jadi pemimpin upacaranya gitu.
0: Bener, padahal
1: itu sebenarnya melalui wheel spin, jadi
0: Iya,
1: jadi kita pas hamin satu sebelum gladi resik, kita tentuin nih, okay, UUD udah tuh ada tuh Pak Hari namanya, terus doa Pak Iskandar namanya, terus pembina upacara Pak Eri namanya. Nah, udah nih, yang pas terakhir itu di wheel spin kan. Antara gue sama Pak Hari waktu itu di Wilson.
0: Okay.
1: Oh, pemimpin upacara siapa nih? Ternyata ya seperti yang sudah terjadi di video Instagram, dan ternyata ini lagi viral, maksudnya FYP gitu. Gue
0: bisa
1: ini viewersnya, iya gitu. Kaget juga itu, cuman ya begitulah. Edit kita.
0: Seru ya.
1: Jadinya, tapi seru banget asli. Seru banget.
0: Tapi emang di komplek lo emang sering ngadain kayak gitu, maksudnya kayak upacara lah, lomba-lomba segala macam gitu berarti ya?
1: Nah, nih tahun kemarin gue kan di komplek ini nih, di komplek rumah gue baru 3 tahun.
0: Oke.
1: Okay. Baru 3 tahun. Kalau si kompleksnya sendiri udah berdiri kayaknya kurang lebih 8-7 tahunan nih, 2018 atau 2019, gue lupa. Nah, gue baru 3 tahun di situ. Yang gue tahu sih waktu itu cuman tahun pertama tuh yang gue inget kayaknya ada lomba.
0: Oke.
1: Nah, cuman gue lupa ada acara apa enggak ya, waktu itu gue lupa. Nah, terus yang tahun kedua ada lomba paginya, terus ada live music, which is udah gue solo tuh, solo sendirian, pakai pokoknya pakai sound system segala macam, sound system gue. Nah, yang kemarin ini emang jadi pengurusnya tuh kebetulan ibu-ibu emang kreatif banget gitu, kayak seru kalau bikin upacara nih gitu. Akhirnya terjadilah itu upacara. Nggak tahu nih tahun depan mungkin. Iya sih, mungkin bisa jadi di Istana Negara.
0: Hormat senjata gitu ya.
1: Iya, ada senjatanya.
0: Benar.
1: Tapi ini disclaimer nih, maksudnya kita tuh kemarin itu kalau orang lihat kan kocak ya, maksudnya kita bercanda. Sebenarnya enggak, itu kita benar-benar serius. Kita berusaha serius, cuman memang karena kita ya namanya juga amatir semua ya, maksudnya
0: bener.
1: si sering upacara tuh zaman dulu kan pasti kita pada cabut gitu kan. Jadi itu kita serius, cuman ya karena kebetulan peserta upacaranya ibu-ibu terus sama anak-anaknya kan, jadi
0: bener.
1: Ya pada ketawa aja gitu. Tapi
0: betul,
1: kita sebenarnya serius, karena ada beberapa komen kayak ngerasa apa ya, kayak wah ini ya apa apa sih kemarin tuh melecehkan upacara gitu kan. Gue kayak ini provokator nih,
0: bener.
1: Netizen. Padahal kita tuh terutama pas lagi hormat bendera tuh, itu tuh kita benar-benar serius banget tuh. Jujur gue geter sih pas momen itu, kayak pengen nangis gitu, kayak coba gitu. Emang se khusyuk itulah, se hikmat itu, cuman memang
0: kelihatannya ya.
1: Iya, kelihatan itu kita bercanda, padahal enggak, itu serius.
0: Bener,
1: buat netizen yang bilang kita melecehkan upacara, wah besok gitu sih kira-kira. Bener,
0: bukan bermaksud untuk kayak yang memparodikan atau apa gitu, tapi benar-benar untuk upacara gitu ya.
1: Termasuk yang proklamasi kan kita benar-benar serius tuh.
0: Benar-benar.
1: Proklamasi gitu kan. Pembawa bilangnya gitu kayak MC-nya kita ikut dipikir Pancasila. Kalau Pancasila kan kita emang Pancasila
0: ikutin,
1: gitu.
0: Bener.
1: Kan. Nah, dipikirnya proklamasi sama kayak Pancasila, padahal enggak. Itu kan momen-momen kocak gitu.
0: Bener. Gitu karena sih. udah lama juga dulu. Terakhir kan sekolah ya mungkin ya, ikut upacara
1: asli,
0: ya.
1: Asli.
0: Alright, tapi terakhir berarti yes. main ke Pro 2 itu ngomongin soal single lu yang Idola kan?
1: Betul.
0: Idola itu bener itu banget. Bulan April kalau nggak salah ya? Bulan April ya?
1: Yes, rilisnya Maret, cuman ya gue lupa kayaknya pas April tuh.
0: Iya, yeah, awal April yeah, singkat gue yeah, tuh.
1: Kalau nggak awal April yes.
0: gitu kan. Tapi gimana so far Idola yes. dari Maret, April sampai sekarang gimana tuh perkembangannya?
1: Iya, kalau lihat, kalau lihat apa ya? Jujur gue kaget gitu karena ternyata banyak yang istilahnya animonya banyak banget, terutama teman-teman musisi gitu, mereka kayak pada videonya ilang.
0: Iya, di video ilang. Baru mau bilang. Nah, iya itu dia.
1: Iya. Yeah. Nah, ini dia.
0: Loh,
1: pindah. Ini sebentar. Pindah nih. Sebentar. Enggak apa-apa, Pak. Kenapa jadi pindah kameranya? Banyak ini kameranya, bentar.
0: Oh, streamer Pak, juga ini, streamer juga.
1: Iya ini, kenapa jadi banyak ini kamera entar dulu ya.
0: Oke. Coba. Nah, ini dia.
1: Gokil, gue juga kaget tiba-tiba loh, kok ada ininya.
0: Kirain mau ngeprank tadi, kirain mau ngeprank.
1: Iya, jadi apa namanya? Iya, ternyata teman-teman musisi itu banyak yang cover, terutama kan ada part si Toto Challenge itu yang Toto. Nah itu lumayan banyak yang yes, betul. Itu banyak yang inilah, banyak yang apresiasi, terus mereka bikin videonya. Dan ya sejauh ini sih masih relate sama idola-idola yang kita idolakan.
0: Betul.
1: Gitu. Bahwa ya idola juga manusia gitu.
0: Benar.
1: Seru banget.
0: Ini ada Elan join juga di live chat nih. Katanya ini yang punya lagu bunyinya Idola kamu kena anemia.
1: Nih Elan mentang-mentang gak ada di sini.
0: Makanya
1: ngechat sini langsung. Ini susah nih, ini Paujan lagi di mana nih? Edit kan Pauji, ini Elannya Paujan nih.
0: Balik lagi.
1: Balik lagi ya.
0: Oke, dan akhirnya di bulan ini ya, di bulan ini rilis single yang terbaru nih.
1: Yes,
0: di tanggal 21 kalau enggak salah ya.
1: Betul, 21 Agustus hari Jumat tuh.
0: Hari Jumat ya. Dan ini kalau yes. gua denger-denger kayaknya cukup beda banget, jauh banget sama si Idola gitu ya.
1: Iya, jadi emang si Jaga-Jaga ini ini lagu baru, maksudnya ini lagu bener-bener belum ada. Cuman waktu itu pas mau rilis single selanjutnya tuh Mas Reza Aditya selaku produser, dia kayak nge-challenge, Bang, lu coba. Jadi gue dari pas yang Idola tuh emang udah di challenge gitu buat coba lu bikin lagu ya, bikin lagu yang lu banget tapi tema sehari-hari aja. Kalau Idola kan ya, cuman kalau Idola kan memang udah lama tuh, maksudnya udah ada lagunya. Nah kalau si Jaga-Jaga ini kayak bener-bener baru bulan apa ya sekarang, Agustus, mungkin bulan Mei-Juni kali itu gue bikin ya.
0: Wow.
1: Gue bikin, yes. Jadi di challenge lah oleh Mas Reza buat coba lu bikin lagu cinta. Nah dari situ gue udah kayak, aduh gue gak bisa. Lu mesti bikin lagu cinta yang I love you,
0: yeah.
1: you love me, we are happy family. Itu agak salah ya, itu bukan itu ya ininya. I love you, you love. Salah, bukan itu. Coba kayak
0: gitu lah. Oke. Lanjut. Tapi kan lo kayak apa ya, mungkin sebelumnya belum pernah nulis tentang cinta gitu ya di sebuah lagu gitu.
1: Yes.
0: Lo ngerasa ada cringe-cringe-nya gak sih di awal? Kayak geli-gelinya gimana gitu?
1: Betul, iya. Karena apa ya, kayak gue gak bisa yang gombal gitu, kayak terutama sama istri gue kayak agak gimana gitu gombal. Akhirnya justru si Mas Reza bilang, nah justru itu Ban, jadi lu bikin lagu cinta tanpa ngasih tahu lu cinta sama dia. Gitu, which is ya lu ini aja coba bikin lagu tentang lu ngasih pesen-pesen itu buat istri lu. Gue ya juga seru juga ya. Terus ya udah gue pikir waktu itu gue pikir kayak, oh seru nih kalau misalnya gue bikin kayak semacam surat wasiat gitulah buat istri gue gitu. Bukan bermaksud amit-amit gitu ya, kalau anjir kayak agen asuransi banget. Amit-amit kalau Iya kan ya, agent asuransi kita amit-amit kalau bapak ibu kenapa-napa. Ini sudah di cover semuanya. Nah ya, jadi kurang lebih kayak gitu sih. Kayak amit-amit, bukan ngedoain kenapa-napa, cuman ya kayak pesan-pesan aja buat istri gue. Cuman itu kalau secara khusus, kalau secara umum ya sebenarnya bisa pesan-pesan buat anak, buat istri ke suami juga, buat ke sahabat gitu sih.
0: Oke.
1: Itu kalau secara umum ya.
0: Oke, berarti sebenarnya lagu ini ya bercerita tentang tadi gitu ya, pesan-pesan yang mungkin apa disiapkan atau di apa ini berarti nih?
1: Iya, kayak pesan-pesan misalnya simpelnya jaga-jaga ya kalau misalnya gue nggak ada. Lu jangan makan sembarangan ya, lu jangan apa. Iya kayak gitu sih, sesimpel itu sih, sesimpel kata sehari-hari aja sih, kata-kata sehari-hari.
0: Oke. Tapi gue bisa melihat sisi romantisnya sih dari hal-hal sederhana yang mungkin ya sebenarnya kalau tiap hari kayak biasa aja mungkin ya. Cuman kalau emang
1: kayak
0: emang,
1: hal yang biasa
0: betul. Bener. Tapi kalau emang udah mulai mungkin udah jarang diucapin atau mungkin ya amit-amit tadi ya katanya ya.
1: Iya. Agen asuransi. Kan langsung ketok-ketok gitu. Ngeja amit-amit ya enggak.
0: Kebanyakan yang approach ya Mas ya. Agen asuransi.
1: Iya, benar banget.
0: Iya, maksudnya kalau mungkin amit-amit enggak ada itu baru kerasa kehilangannya gitu, hal-hal yang
1: benar,
0: gitu,
1: betul ya. Sekali.
0: Benar. Berarti ini adalah salah satu lagu yang ditulis secara cepat berarti ya.
1: Bisa dibilang begitu karena benar-benar apa ya, kayak tiba-tiba ya, gue nggak tahu, emang ngalir gitu aja kata-katanya. Terus kebetulan kan kemarin karena sering bareng sama Mbak Endah Widyastuti dari Endah Reza dan Mas Reza, which is mereka tuh setiap Senin ada yang namanya Ear House Songwriting Club.
0: Oke. Nah
1: itu gue lumayan apa ya, belajar banget tuh tentang bikin lagu tuh ternyata kayak gitu ya, maksudnya nggak harus lu nggak usah jauh-jauh, nggak usah terlalu hiperbol kayak matamu merona atau apa, nggak usah jauh-jauh ke situ gitu.
0: Yeah.
1: Jadi kayak kata-kata sehari-hari aja gitu, yang memang lagi lu rasain.
0: Benar-benar
1: gitu
0: sih. Berarti itu cara lu ya yang akhirnya bikin lagu cinta ini nggak kerasa apa ya, kayak cringe gitu buat lu sendiri yang
1: benar, betul gitu sekali.
0: Benar-benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Bani ngomongin soal single terbarunya. Yes. Judul adalah Jaga-Jaga ya. Nanti gue pengen nanya deh, jaga-jaga artinya apa? Kenapa nggak jaga malam gitu kan? Atau nggak jaga ronda?
1: Iya. Seru deh, tapi nanti aja ya.
0: Nah, buat kamu teman Brodo yang mau bertanya juga boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu nanti gue bakal balik lagi bareng sama Bani. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat. Dan barusan lo denger satu lagu terbaru dari Bani, ada Jaga Jaga. Widih.
1: Yes.
0: Bro, gue dengerin lagu ini, yes, romantis banget sih. Jujur jauh banget sama idola kan.
1: Dana ini sedih nih.
0: Aduh. Kenapa emang bro? Emang ini apa maksudnya, mengandung unsur-unsur bawang apa gimana yang bikin nangis deh?
1: Enggak, soalnya kalau kebetulan kemarin tuh gue bikin video reaction ke beberapa teman-teman gitu yang memang couple, mereka tuh couple, dan karena lagu ini memang apa ya, emang gue terinspirasi dari istri gue gitu, gue bikin. Jadi memang liriknya juga apa ya, kayak kehidupan sehari-hari yang mana kita masih berduaan kan.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi gue apa ya, kayak interview beberapa teman-teman couple yang kebetulan masih berduaan.
0: Oke.
1: Gitu. Ada beberapa, ada satu teman, ada dua sih teman gue yang sampai nangis tuh.
0: Oh ya?
1: Udah ada di Instagram gue tuh ya, kayak sampai nangis.

0: tiba-tiba gua makan Indomie 3 bungkus bener. Gitu. Oh, beda. Bener lagi. Enggak maksudnya tiba-tiba tuh benar-benar udah enggak udah ya amit-amit gitu ya lagi-lagi agen asuransi amit-amit kalau kenapa-napa sejak kemudian gak ada yang tahu gitu.
1: Iya benar.
0: Video brolin.
1: Oke, tapi gitu. Tapi berarti lu sama istri lu hal-hal seperti ini tuh pernah lu obrolin pasti ya?
0: Pernah sih beberapa kali kayak terutama istri gue tuh kayak apa ya? Ya kayak merasa kalau misalnya gue nggak ada, lu tuh harus bisa ini ya. Maksudnya gue kan lumayan ya musisi gitu ya. Musisi tuh kayak hal-hal yang berhubungan dengan waktu. Gue suka telat lah atau kayak santai banget gitu. Nah, istri gue tuh kayak kalau misalnya gue nggak ada, lu jangan terlalu santai gitu ya gitu, karena ya nanti gak ada yang ngingetin lu lagi gitu.
1: Benar. Iya sih. Bahkan tadi ada di liriknya kayak jangan lupa ngasih makan kucing gitu kan.
0: That's what I'm talking about.
1: Iya. Yes,
0: karena kebetulan di rumah gue ini udah kayak semi shelter sih. Kita 24 kucing. Bener. Kebetulan kita cat rescuer gitulah. Jadi itu hal-hal yang apa ya kayak ngasih makan kucing, walaupun sekarang sih udah ada mbak, jadi yang ngasih makan kucing mbak gitu.
1: Oke, berarti lagu jaga-jaga ini inspirasinya dari istri gitu ya?
0: Iya sih,
1: dari istri ya.
0: Emang dari gua.
1: Berarti bukan bukan ini ya, tokoh inspiratif seperti si Ucil Tuyul yang suka melawan kalau kata Elan.
0: Elan nih, gara-gara semalam kita ngomongin Ucil sama Mbak Yul.
1: Tahu mana sih Lulan? Astaga. Benar. Oke, balik lagi ngomong ke judulnya nih, jaga-jaga.
0: Ada Kak Titi, halo Kak Titi.
1: Oh ya, ada Kak Titi, ada Uza juga, halo, ada Uza. Dindin. Iya, yeah, rame ya pokoknya ya. Yes. Balik lagi ngomongin soal jaga-jaga nih. Nah, kenapa akhirnya dipilih kata jaga-jaga?
0: Ini juga lucu sih. Karena pas awalnya memang langsung jaga-jaga gitu kan. Ya udah jaga-jaga aja deh. Okay. Dan fun fact-nya lagi, lagu ini tuh harusnya gue sempat brainstorming lah sama Mbak Enda sama Mas Esa kira-kira kapan ya nih lagu rilisnya. Tadinya mau September.
1: Okay.
0: Cuman kata Mbak Enda, udahlah Agustus aja. Gitu karena bukan bermaksud riding the wave ya, cuman kan Agustus tuh identik dengan demo, which is hari ini, makanya kenapa gue ada di sini dan edit ada di studio gitu. Karena harusnya tadinya gue mau kesana.
1: Bener.
0: Cuman pas gue ngobrol gitu, wah sama Mas Oza, wih besok kan demo ntar, mana itu deket banget, enggak deket banget sih, cuman maksudnya di istana.
1: Melewati.
0: Kan? Gitulah.
1: Iya.
0: Mbak Enda bilang, ya udah Agustus aja biar kan jaga-jaga dipikir ada apaan gitu kan.
1: Iya.
0: Dan lucunya jadi hamin berapa gitu gue sempet nulis tuh jaga-jaga 21 Agustus 2026. Gue cuma nulis gitu doang tuh di note Instagram gue. Dan ada yang reply, wah bang ada apa bang di tanggal 21 Agustus ada penglihatan apa? Dipikir mau ada demo beneran. Asli. Dan yang nanya itu tuh ada 3 orang gitu.
1: Buset.
0: Kenapa bro? Tanggal 21 mau ada, lu ada penglihatan apa? Nah, padahal kagak, gue bilang gua mau rilis lagu judulnya Jaga-Jaga. Gitu, akhirnya itu yang gue mau cerita tadi.
1: Iya.
0: Kenapa jaga-jaga itu karena itu.
1: Bener. Ini emang kayak pembawa konspirasi nih kayaknya nih.
0: Makanya di satu sisi anjir gue gitu. Dipikir gue untung gak kayak jadi 21 Agustus jadinya hari.
1: Iya, bener.
0: Padahal maksudnya gue mau rilis single kedua judulnya Jaga-Jaga gitu.
1: Bener. Tapi kalau ngelihat dari judulnya sama apanya ya, kayak isi dari lagunya tuh cukup apa ya, kayak sebenarnya kalau gue kayak nggak terlalu kegambar gitu dari si Jaga-Jaga ini ngomongin apa nih. Iya kan, karena ternyata sebenarnya makna dari lagu ini tuh sedip itu kan.
0: Yes, bener banget. Iya gitu, hal yang simple banget sih, jaga-jaga. Jika nanti gue nggak ada, jangan sesali semua tuh, maksudnya jangan berlarut-larut gitu, terus jalani hidup kayak apa adanya aja gitu sih.
1: Bener. Iya, balik lagi kita manusia ya kan. Gak tau kapan waktunya tiba gitu kan.
0: Bener banget.

0: Jadi harus berjaga-jaga. Alright, dari tadi kan disebut apa Mas Reza sama Mbak Endah ya. Mereka betul. Apa nih di lagu ini sebagai apa nih ngebantu Bani dalam hal apa nih berarti?
1: Yes, jadi lagi-lagi Mas Reza sebagai produser di lagu yang pertama tuh single pertama Idola sama yang kedua ini Jaga-Jaga. Jadi memang ini adalah rangkaian si Idola sama Jaga-Jaga ini adalah rangkaian dari si Bani ini untuk menuju EP-nya.
0: Oke.
1: Rencananya seperti itu. Mm-hmm. Dan bersama co-producer-nya which is Mbak Endah Widyasuti. Mm-hmm. Yes, jadi apa ya, mereka lah yang menjaga musiknya Bani lah biar sesuai dengan apa yang gua pengen.
0: Benar. Tapi kan di kalau dari sisi apa ya, segi musiknya gitu kan, di lagu ini juga beda banget kan sama si Idola gitu kan. Tapi emang betul. dari awal aransemen dirancang bakal seperti ini kah atau gimana tuh perkembangannya?
1: Nah, yes. Jadi waktu gua kasih denger demonya pertama kali ke Mas Reza gitu, dia langsung, "Wah, ini harus ada pianonya sih." Gitu, harus ada sound pianonya sih. Dan kalau yang kemarin kan memang beberapa musik tuh, semua musik kayak keyboard, drum, sama bass itu yang main Mas Reza tuh, yang ngetik.
0: Yeah.
1: Kalau gitar akustik kan gue tuh yang Idola. Nah, yang kedua ini benar-benar musisi yang emang ya kita coba explore teman-teman musisi di piano tuh ada si Redinka Nahumuri. Itu adalah keyboardnya For Revenge tuh. Sekarang terus di situ ada bunyi apa, tanjidornya ya, ada bunyi apa,
0: trompet atau apa, trompet. Terlalu Betawi Mas tanjidor Mas.
1: Iya, tanjidornya Aptun tuh, nonton apa, trompetnya kondisinya trompetnya tuh si Bintang Raga. Which is dia adalah trompeternya Dewa 19 tuh. Sekarang kalau lagi live tuh pasti bareng Bintang. Terus di drumnya ada Samuel Paul Gerald gitu. Nah, Samuel Paul Gerald ini lumayan, wah, dia session drummer beberapa musisi-musisi kiri lah.
0: Anjay,
1: asli. Itu si PG, panggilannya PG.
0: PG, ya,
1: musisi inilah yang membantu si Jaga-Jaga ini. Kalau yang main bass ya nggak perlu asik disebutin lah ya.
0: Ada ahamnya. Oke, berarti
1: main bass dua.
0: Berarti lu di lagu ini malah main bass nih.
1: Yes, jadi Mas Reza bilang kayak, tadinya gue mau bilang Mas Reza aja deh yang ngisi lagi, bilang jangan Ban, kalau ini harus lu.
0: Asik.
1: That's why makanya ada solo bassnya juga di situ. Jadi di tengah-tengahnya tuh interlude ada kayak solo bass sambil sketching gitu.
0: Benar-benar.
1: Gitu-gitu.
0: Oh,
1: emang Tompi doang. Gue juga bisa. Second up happy.
0: Aduh, gak usah di personet mas. Gak usah di personet mas.
1: Sorry.
0: Oke, okay. Tapi berarti kalau di Idola kan juga ada apa ya, bagian-bagian solonya kayak gitu kan?
1: Betul.
0: Berarti
1: betul.
0: Tetap mempertahankan si apa ya bahasa ya, format itu berarti.
1: Nah, sebenarnya ini nggak di apa istilahnya, nggak di
0: sengaja.
1: Nggak janji ya, nggak disengaja kayak. Kayaknya kalau di tengah-tengah itu pun iseng tuh, solo bass itu tadinya nggak ada, gue nggak kepikiran sama sekali akan ada solo bass di situ. Jadi tiba-tiba Mas Reza pas gue lagi take bass bilang, "Eh, coba lu isi solo bass man, iseng gitu." Gue langsung pusing. karena menurut gue solo bass itu terutama di sebuah lagu ya, maksudnya nggak segampang ketika lu ngejam misalnya lagi jamming aja sama musisi-musisi terus lu solo bass. Itu beda banget sama lu ngisi solo bass di lagu yang akan ada terus lamanya gitu kan, dan didengar orang. Jadi kayak setidaknya harus ada sesuatu yang apa ya, sesuatu yang gak biasa lah gitu. Ibaratnya kayak gitu sih.
0: Iya benar-benar biasa. Asik, tapi jadilah ya itu. Akhirnya
1: puji Tuhan jadilah si Jaga-Jaga itu.
0: Asik, benar. Tapi gimana istri lo denger lagu ini, tanggapannya gimana nih?
1: Nah, ini nih, jujur aja, istri gue pas denger lagu ini biasa aja. Jadi gue tuh kayak berharap dia kayak sedih apa gitu, kagak katanya. Gitu, gitu. Ini lagu buat lo nih. Mas banget. Iya bagus bagus.
0: Wow. Minimal kayak gitu ya.
1: Iya, gue berharap kayak apa kayak gitu. Jangan bikin lagu gitu kayak teman-teman kan gitu. Lagu dia mah kagak, biasa aja.
0: Saya aja. Benar.
1: Enggak apa-apa, yang penting bulanan jangan keren. Poinnya itu.
0: Poinnya itu.
1: Mau lu bikin, mau lu pesen jaga-jaga kayak apa-apa, kalau bulanan lu kurang baru gua.
0: Kagak lu jaga gua.
1: Iya.
0: Gitu. Padahal enggak, itu istri lu gengsi aja mungkin gitu kan.
1: Iya sih, gua menduga dia gengsi depan gua.
0: Asik. Padahal dengerin terus tuh kayaknya tuh.
1: Gitu.
0: Ini sekarang lagi dengerin.
1: Enggak juga. Kagak juga dia enggak ada. Itulah makanya gua bilang gua tuh susah untuk, bukan susah cuman kayak
0: romantis
1: tuh sulit lah kita, karena memang bukan berarti ini ya, bukan berarti berantem mulu, enggak, cuman bener-bener kayak hal-hal yang cheesy gitu tuh kita kayak gitulah intinya, cuman padahal apa ya, kayak saling sayang tanpa harus ngasih tahu gitu, cuman kayak hal-hal yang
0: romantis
1: yang
0: simple, gitu
1: kayak gitu. Ya yang romantis kayak gue misalnya manggung di mana pas lagi dia nggak ikut pasti udah makan gitu.
0: Nah, itu perhatian kecil apa, itu ya, benar. Oke, terakhir deh, mungkin dari Bani ada yang pengen lo sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
1: Yes, buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, terima kasih banyak kalau misalnya ada yang dengerin malam ini, mungkin bisa dengerin lagu Jaga-Jaga. Kalau bisa banget, nggak harus sama pasangan, bisa sama anak, bisa sama orang yang sayangin, dengerin lagu ini terus lu dalami makna dari lagunya, liriknya, bahwa ya nggak ada salahnya lu ngasih tahu ke pasangan lu jaga-jaga kalau misalnya gua udah nggak ada. Ya pesan-pesan apapun yang pengen lu sampein, dan jangan lupa dengerin lagu Jaga-Jaga di semua digital platforms, udah ada juga official video liriknya.
0: Asik. Ditonton di mana tuh?
1: YouTube channel Ibrani Pandean.
0: Oke.
1: Ini backgroundnya kayak gini nih.
0: Asik.
1: Karena memang itu yang bikinnya di sini.
0: Oh iya.
1: Di sini.
0: Oke.
1: Yoi. Jadi lagi-lagi Mas Reza tuh konsepnya. Jadi dia bilang daripada bikin ribet-ribet, dah lu lagi di rumah kan. Gitu. Nih lu kasih kamera, lu sambil megang bass. Ya udah, terjadilah itu. Official video lyrics udah ada. Gitu. Nah, dan yang punya sosial media TikTok, Instagram, YouTube, kalau ada momen-momen bersama pasangan-pasangannya, momen bersama pasangannya, boleh, iya pasangan-pasangannya banyak dong, boleh jadiin lagu back sound lagu Jaga-Jaga ini.
0: Betul TikTok sekali ya, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Yes, itu yang penting.
0: Asoi sekali, terima kasih Bang Bani, gokil.
1: Sama-sama.
0: Mau nyanyiin langsung nih?
1: Boleh nih, ini gue udah megang gitar
0: sebenernya. Asik. Gitar ku petik, bass ku betot.
1: Ah, ada.
0: Aduh.
1: Ada nih.
0: Oh, ada ya.
1: Ada.
0: Oke.
1: Okay. Musisi nih, musisi.
0: Asik. Okay. Musisiong.
1: Musisiong ini.
0: Oke, habis ini bakal Bani bawa-bawain. Jadi tempat produser, terima kasih. Ya udah seru-seruan.
1: Yes.
0: Pokoknya jangan lupa buat dengerin lagunya Jaga-Jaga di semua DSP. Official lirik video juga udah bisa ditonton di YouTube-nya Ibrani Pandean. Dan juga bisa di-request di Produ FM seluruh Indonesia tentunya ya.
1: Yes.
0: Alright, kalau gitu gue pamit teman Produ. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, langsung aja. Ini dia Bani dengan Jaga-Jaga.
1: Yes, kedengeran ya gitar gue.
0: Aman, Bang.
1: Okay. So, this is Jaga-Jaga.

0: lihat videonya.
1: Buddy everybody. Thank you Bang Bani.
0: Pindah lagi. Nah, ini dia nih.
1: Thank you.
0: Salam-salam ya. Dadah teman-teman berdua.

0: Gimana ya nih sama teman-temanku, males banget sih sebenarnya, tapi apa mau dikata, Ikhan? Manggi denger aku nggak? Aku lagi apa? Kesel banget nih, tau nggak? Kesel. Nah gitu tuh.
1: Kok baru-baru masuk udah kesel aja nih Ali nih?
0: Nah gini Bang ya, gini kan.
1: Kenapa?
0: Kita tuh kan ada ini, ada
1: cerita.
0: Nah sini ya, aku ceritain ya. Nih Bang ya, harus tau Bang ya, kalau jadi aku juga pasti kesel banget kalau begini mah. Gini ya. Jadi gini, aku dan teman-temanku kita tuh ada satu project bersama. Nah terus tuh Bang ya, yang kerja satu, sisanya kelompok. Coba tebak yang kerja yang mana?
1: Yang kerjanya satu, sisanya kelompok.
0: Iya. Coba tebak yang kerjanya yang mana, coba.
1: Yang sudut ya.
0: Sudut mana nih? Sudut mana nih?
1: Yang di sudut yang kerja gitu.
0: Enggak di sudut-sudut juga sih.
1: Enggak sudut-sudut juga.
0: Kebetulan yang kerja yang di tengah nih, karena center of attention. Asik.
1: Oh gitu.
0: Akulah itu.
1: Kirain center of the earth gitu ya.
0: Center of the earth apa, pusat bumi? Panas dong kalau gitu. Jangan panas. Gitu.
1: Iya.
0: Nah, tapi kan gini Bang, ya jadi itu kan kalau kita punya project bersama nih, ya kan kita punya project bersama. Nah, kan kita harus kerjanya bareng-bareng. Karena project itu lumayan berat gitu. Maksudnya lumayan banyak banget pekerjaannya, menguras energi banget. Jadi itu kayak energi aku drain abis, kayak burn out. Nah, terus yang kerja kan cuman aku yang kerja sendiri kan, capek. Kenapa gitu, maksudnya kan aku kecapean sendirian gitu Bang Ye.
1: Waduh, berarti di situ tidak mengenal prinsip gotong royong. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.
0: Nah, iya. Emang itu ya?
1: Iya dong. Kita sebagai warga Indonesia atau bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Minangkabau itu pasti kenal yang namanya gotong royong. Ringan sama dipikul, berat sama dijinjing. Terbalik. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jadi ketika berat kerjaannya, ya sama-sama kita pikul. Enggak ada yang santai.
0: Harusnya kan, nah, Bang. Harusnya.
1: Makanya.
0: Masa tuh semuanya kerja ke aku lagi.
1: Atau jangan-jangan yang di AD itu anak Gen Z semua ya?
0: Kebetulan ya,
1: people in my age. Jadi berpikir-pikir.
0: Apa? Berpikir apa?
1: Iya, karena kan typical Gen Z itu kan working alone ya.
0: Iya. Yeah.
1: Segalanya bisa selesai sendiri gitu loh. Karena justru ketika direcokin ataupun juga dibantu sama orang, mungkin aja ngerasa itu dia akan selesai.
0: Iya
1: gak sih?
0: Nah itu karena apa? Karena sering ini lebih banyak ngobrolnya, lebih banyak bercandanya, jadi gak kerja. Jadi lebih baik aku kerjakan sendiri gitu.
1: Nah itu dia, seharusnya di Minangkabau itu ada namanya itu tadi, gotong royong, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Dan itu bisa meringankan seberat apapun pekerjaan, seribet apapun proyek, seriweh apapun kerjaan.
0: Iya sih. Harusnya bersama-sama kan ya. Harusnya aku bilang gitu ke teman-teman aku ya. Tapi pas aku bilang gini, kita kerjanya bareng-bareng guys. Terus dia bilang apa? Allah sama kamu mau beres gitu.
1: Nah.
0: Walaupun aku tahu aku sepintar itu sih emang gitu. Cuman ya kan nggak bisa gitu juga dong.
1: Ya nggak bisa gitu juga. Artinya kan kita harus berbagi beban.
0: Iya gitu.
1: Beban tuh harus berbagi. Karena kan yang namanya kegiatan bersama, sepakat untuk melaksanakan kegiatan bersama, ya kerjanya bersama-sama.
0: Iya, yang namanya beban itu kan harus dibagi ya, kecuali beban apa? Beban berat badan itu aku gak mau bagi, jangan.
1: Emang berat badannya?
0: Jangan ditanya masalah itu, jangan ditanya. Jangan, don't ask me kalau bagian yang itu.
1: Oh gitu, don't ask me. So, don't ask who?
0: Don't ask who? Hah? Maksudnya apa nih?
1: Nah, bingung kan?
0: Bingung. Ya bisa deh,
1: banget bahasa Inggrisnya. Daripada bingung-bingung, kita obrolin nih soal berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, kayak apa sih implementasinya?
0: Boleh.
1: Nah, kira-kira relate gak sih dengan stylenya Gen Z saat ini, anak muda sekarang gitu loh.
0: Boleh juga. Kita bakal ngobrolin ini ya, Bang Ye ya.
1: Benar. Nah, kalau di dekat Abang nih, nanti bakalan ada yang ngasih apa ya, ngasih gambaran lah, mm-hmm, gimana sih berat sama dipikul, ringan sama dijijing itu manfaatnya, kemudian seperti apa filosofinya, nanti bakalan ada. Sudah hadir bersama Bang di sini. Beliau adalah Sekretaris Elkam Sumbar.
0: Ada siapa tuh?
1: Nama beliau Bapak Arfa Kasni, MSSP, MMP, Cemet, Datuk Tumanggung, panjang. Tapi nanti kita tapi kenalan.
0: Iya, lumayan ya, lumayan panjang. Tapi aku lumayan. juga punya teman lah. Kalau teman aku yang satu ini kayaknya si paling, ayo kita bekerja bersama-sama gitu. Ini teman aku si paling mengerti cara bekerja sama sih. Nanti akan aku kenalin ya juga ke Bang ya, people in my age itu.
1: Oke deh, kalau gitu kita mau lanjut dulu, tapi sebelum ngobrol-ngobrol lebih dalam, deep talk ya.
0: Deep talk, orang tua pakai deep talk lagi.
1: Iya, perempat jarang-jarang pakai bahasa Inggris ya. Pas di saya aja pakai bahasa Inggris ya.
0: Bakal sering kayaknya di perempat nih, asik.
1: Baiklah kalau begitu, tapi kita jeda dulu deh buat satu hal yang menarik berikut ini.
2: Barik samo dipikul, ringan samo dijinjing merupakan peribahasa Minangkabau yang telah diterapkan oleh masyarakat Minang secara turun-temurun yang melambangkan kebersamaan. Carilah sama ikut contohnya.
3: Kondisinya ada, awak kan sedang ngerajo di damar ya. Tuh, terasa dia awak goyang-goyang kok, gampu kok rasa kok.
4: Oh, sakit banget. Aduh, sakit banget, kayaknya terkilir deh. Aduh. Ini kaki aku kayaknya terkilir deh.
3: Mula nak dawak lah payah lo, ya ilah kawak. Terkira cembu awak ni, lari lah awak ke dataran tinggi lo, karena jati kawak kabur. Mama sendiri awak lo.
4: Ada apa? Tadi aku sama orang tua aku, tapi aku sekarang gak tahu mereka di mana.
5: Seneng ya, kakak bantuin ya cari orang tuanya.
3: Oh, adik aku hilang banget nak, dah panik benar awak. Lawak cembu telefon dari tadi, nak bisa-bisa lah kan. Akhirnya awak cembu sih minta tolong dia RRI lah lain.
6: Ya Allah, baalah aku ah. Ini lu ah. Oh.
7: Dibawamin dulu bang?
6: Iya bang.
7: Abangnya
6: iya,
7: udah hubungin keluarganya?
6: Udah bang.
7: Oh iya.
3: Pegawai RRI kontua. Muman kalau misalnya awak dikasih kok kan dia awak. Soalnya awak payah mana ilah kawak mencelain dia awaknya. Terakhir mengaban awak di pantai tadi. Itulah dah.
4: Dah, wak kau mencari abang wak dah. Tadi keceknya ada abang wak di siko dah. Wak lah kaliliang-kaliliang saputa. Aku ndak ada sebuah abang wak dah. Bapak iya, dah.
7: Kalau boleh tahu nama abangnya siapa?
4: Nama abang wak Aris Sikumbang dah.
7: Oh, Aris Kumbang. Tadi sudah dibacain ya, yuk. Yuk,
4: sermai. Makasih ya, dah.

0: Wah, wow, jadi memang kayak gitu ya. Itu ya, bagus juga loh itu. Apa? Kenapa bisik-bisik gitu? Maksudnya ya, tuh memang kayak gitu harusnya. Nih, ya, Adi Owo hilang dah. Siapa tahu ke RRI kan. Jadi saling tolong menolong gitu. Benar. Dikasih tahu adanya ada di mana gitu. Mm-hmm. Memang itu harusnya kita sebagai manusia tuh begitu ya. Emang saling tolong menolong.
1: Saling tolong menolong ya, penuh ini dengan empati. Mm-hmm.
0: Betul, betul, betul. Nah, ini untuk teman-teman aku, teman-teman project aku, tolong dengarkan ini ya. Oke deh Bang Gia, tapi ini ya, Bang Gia ya. Enggak semua Gen Z juga work individually kayak gitu.
1: Iya.
0: Jadi nggak semua dari kita juga yang kerja sendiri-sendiri. Pasti kita juga ada yang kerja sama. Nah, Bang, ya contohnya teman aku nih. Teman aku sih paling jangan ditanya. Kerja selalu bersama-sama nih. Karena teman aku nih presiden.
1: Wow, presiden ya?
0: Presiden beneran. Teman aku presiden. Aku nggak bohong. Tapi ini bukan Pak Prabowo ya. Tapi ini teman aku adalah presiden BEM KM Unan, Universitas Andalas. Iya. Namanya Syabarin Syakur, atau biasanya dipanggil Syakur gitu.
1: Oh, gitu.
0: Kita sapa dulu Syakur. Assalamualaikum. Lah, Syakur.
1: Jauh banget suaranya.
0: Iya, jauh banget
1: itu?
0: Ya.
1: Di Unan ya?
0: Kejauhan ya suaranya ya.
1: Kejauhan itu ya.
0: Ya kenapa bisa gitu. Tapi ini bentar deh aku perbaikin dulu, siapa tahu ada yang lost gitu kabelnya.
1: Sambil memperbaiki. Nah, Abang juga mau ngenalin nih yang sudah bersama Abang di sini. Beliau adalah sekretaris Elkam Sumbar. Nama beliau itu Arfa Kasni, MS, SP, MMP, CMed, Datuk Tumanggung atau Pak Arfa Datuk Tumanggung. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, ada tua.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat, Mada Tua?
2: Alhamdulillah.
1: Sehat ya. Jadi, kita bakalan ngobrol-ngobrol dengan anak-anak muda.
2: Siap,
1: walaupun saya termasuk anak muda, Mada Tua.
0: Wah, bohong banget tuh.
1: Rambutnya aja yang dikasih highlight dikit.
0: Astagfirullah, mana mungkin?
1: Kenapa kok mana mungkin? Mungkin dong, De.
0: Iya, mungkin-mungkin aja nih. Mungkin lagi halu aja nih barusan.
1: Iya, halu dikit gak apa-apa. Karena terkadang kita butuh kehaluan untuk menyadari kita ada di kenyataan.
0: Iya, betul, betul, betul. Gak apa-apa deh. Gak apa-apa deh. Orang tua mah bebas.
1: Oke, coba suaranya Syakur mana nih?
0: Nah,
1: masih jauh,
0: masih
1: loh.
0: Jauh, masih jauh, masih jauh.
1: Nah, baru kedengeran tuh.
3: Akhirnya ya.
0: Akhirnya. Kok bisa gitu ya?
1: Nyampe di area
0: bisa gitu ya?
1: Tadi dalam perjalanan.
0: Iya. Nah, tadi Syakur dari puncak. Puncak bukit, Unan kan bukit. Tapi Syakur ini adalah presiden BMKM Unan, betul ya Syakur ya?
3: Betul, Kak.
0: Betul. Jadi memang presiden kan aku bilang apa ya? Tadi ke Bang G, teman aku presiden, aku bilang.
1: Presiden. Presiden BEM tapi ya.
0: Presiden BEM tapi. Tapi ini udah keren. Aku aja dulu enggak bisa.
1: Enggak bisa.
0: Enggak bisa jadi presiden.
1: Oh, gitu.
0: Enggak bisa, enggak bakat.
1: Enggak bakat ya?
0: Enggak bakat.
1: Bakat bakatnya cuap-cuap ya?
0: Bakatnya ya itu yeping-yeping too much aja.
1: Nah, gitu ya.
0: Biasa.
1: Oke okay. Deh, jadi kalau kita ngobrolin dari yang permasalahan Ade tadi, soal yang kerja satu, yang lainnya ngelompok gitu ya.
0: Iya, jadi kan kerja kelompok nih, nah, yang kerja satu, sisanya kelompok doang gitu.
3: Biasa terjadi ya Kak ya.
0: Biasa terjadi, biasa betul terjadi. Kan ya. Ih Syakur mah paling curhat dia abis ini, curhat dia abis ini, beneran.
3: Kita seumuran, kita ya? Seumuran.
0: Nah iya, seumuran nih kita emang kayak gitu, kebanyakan gitu.
3: Iya.
1: Tapi kan di kita di timur ini di Indonesia khususnya di Minang ada tuh namanya pepatah barek samo dipikul ringan samo dijenjang. Tahu nggak istilah itu Syakur?
0: Syakur tahu nggak?
3: Tahu insyaallah. Tapi memang tau. Sebuah falsafah yang memang dimiliki oleh orang Minang ya Pak Datuk ya. Ini saya boleh izin menyapa Mak Datuk dulu barangkali ya.
1: Boleh.
0: Nah, generasiku lihat ini, generasiku
3: sepertinya harus banyak belajar dengan Mak Datuk kalau bicara soal barek sambo dipiku ringan sambo dijenjang ya Mak ya.
1: Nah iya benar. Jadi memang kalau kita pengen tahu apa sih makna dalam paling dalam dari ungkapan itu, kita tanya ke Mak Datuk aja langsung. Gimana tuh Mak Datuk? Sebenarnya makna dari barek sambo dipiku ringan sambo dijenjang itu kayak apa sih Mak Datuk?
2: Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam semua ya buat kita yang di studio dan dimanapun.
0: Mm-hmm.
2: Ya. Jadi barik samo dipikua, ringan samo dijinjang itu sudah sangat biasa ya kita dengar dari kecil. Hampir semua kita tahu baik dalam bahasa Minangnya maupun dalam bahasa Indonesianya. Hanya saja dalam implementasinya itu yang kadang-kadang belum bisa kita wujudkan, disebabkan oleh banyak hal mungkin. Namun makna yang sesungguhnya adalah ini sangat baik, bahwa apapun yang berat kalau kita lakukan secara bersama-sama, dengan tolong menolong, itu terasa akan lebih ringan.
1: Lebih ringan.
2: Lebih ringan. Kalau nyo ringan, awak jinjiang.
1: Ya.
2: Ya kan, sama-sama lo awak, indak lo, sama, indak lo stres awak do kan. Kalau mang bare, stres ko awak bagi.
1: Wah, stresnya dibagi.
2: Sama-sama awak pikua. Sejalan dengan saciuk ba ayam, sadan ciang ba basi. Jangan orang tepusua ngoknyo, nyo payah, nyo menangi. Awak lari pai maila itu nak rencak kan
1: gitu.
2: Nah itu ya, ya, ya. Gambaran singkatnya gitu.
1: Iya iya.
2: Tolong menolong.
1: Tapi kalau dalam masyarakat Minangkabau zaman dulu nih Maratua.
2: Iya.
1: Mungkin Maratua juga melakukan kajian-kajian bagaimana bagaimana sih kehidupan masyarakat Minangkabau dahulu dalam menerapkan gotong royong itu seperti apa?
2: Nah, ini luar biasa. Jadi memang alhamdulillah ya awak diwariskan oleh orang tua-tua awak adat dan tradisi yang hampir semua di dalam adat dan tradisi itu ada unsur gotong royong, ada unsur yang saciuk ba ayam sadan ciang ba basi tadi, yang ringan samu dijinjiang, barik samu dipikua tadi dalam hampir banyak hal, mulai dari maaf ya seseorang lahir itu sudah nampak kerjasamanya.
1: Oh.
2: Adonyo beko kalau seandainya ado istilahnya turun mandi, akikah dan segala macam itu tuh sudah melibatkan banyak pihak itu, bukan hanya keluarga saja. Ado namonyo ipa, bisan, baku,
1: anak pisang.
2: Yeah. Itu semua kerjasama. Urang nan saksuku, nan sakaum, nan sajurai, bahu membahu. Ada lagi yang membangun rumah tagak kudu-kudu, ya istilahnya tagak kudu-kudu. Kalau di Padang Pariaman tagak kudu-kudu namanya.
1: Iya iya.
2: Nah, itu nanti itu kan atapnya banyak itu. Nanti ada yang bawa atap tuh. Seperti arisan mereka.
1: Iya iya iya.
2: Terasa ringan.
1: Terasa ringan.
2: Dan banyak lagi dalam hal yang lain, termasuk minang, meminang dan segala macam.
0: Nah, itu. Oh gitu.
1: Itu loh deh.
0: Jadi iya. Tuh dari lahir nih.
1: Dari nah, lahir.
0: Nah, Bang Ye, nanti tolongin dong. Kan aku nanti bentar lagi ini
1: melahirkan.
0: Ayo belum. Cepet banget tiba-tiba melahirkan.
1: Mana tahu.
0: Kan cari bapaknya dulu, masa oh melahirkan gitu langsung
1: ya? Oh,
0: sih.
1: Iya.
0: Bang kan ini sebagai sesama orang Minang nih, sebagai saudara kita harus saling tolong-menolong, Bang. Ya, nanti tolongin ya.
1: Harus.
0: Ya. Tolongin ya.
1: Ditolongin.
0: Fresh money
1: minimal
0: tapi.
1: Minimal
0: ya.
1: Dengan doa.
0: Iya, makasih. Makasih. Tapi itu kan kalau kata Mak Dato itu memang dari zaman dahulu udah diajarkan nih kita
1: iya,
0: gitu
1: benar.
0: Ya. Nah, tapi aku mau nanya ke Syakur. Kalau buat aku sih menurut aku kalau zaman sekarang ya ada sih, ada. Cuman enggak semua gitu. Tapi kalau menurut Syakur gimana nih? Apakah zaman sekarang nih kita sebagai anak muda tuh masih ada nggak sih menerapkan gotong royong ini nih di dalam kehidupan kita sehari-hari?
1: Iya, saya juga penasaran
3: siap.
1: Tuh.
3: Oke, bicara soal topik gotong royong atau lebih luas perihal balik samo dipiku ringan samo dijinjing nih sebuah topik yang sangat menarik ya bagi saya pribadi ya. Tapi kalau tadi pertanyaannya apakah falsafah ini masih relevan dengan kondisi generasi muda hari ini atau tidak? Saya rasa masih sangat relevan sekali karena ini bukan hanya soal falsafah yang kemudian dimiliki oleh orang-orang dahulu saja, tapi tetap masih diterapkan dan masih mengalir deras di dalam DNA kita sebagai warga Minangkabau ya, orang Minangkabau atau bahkan warga masyarakat Indonesia masih menerapkan prinsip ini dalam bersosial gitu ya. Namun memang tampaknya memang cara penerapannya tuh sudah beranjak dari hal yang tradisional ke modern barangkali begitu. Kalau dulu kan kita bersosialisasi bisa langsung bertemu gitu ya.
0: Betul,
3: tapi
0: betul, betul.
3: Kalau sekarang kan bersosialisasi tidak harus bertemu. Ada yang namanya dunia digital dan dengan dunia nyata. Tapi prinsip-prinsip ini masih sangat, saya rasa masih sangat relevan dengan kondisi generasi muda hari ini gitu ya. Tapi cara penerapannya saja yang barangkali berbeda. Pun kalau kita lihat di dalam perkuliahan, di dalam bagaimana cara sebagai seorang mahasiswa itu masih diterapkan ya, walaupun kasus-kasus yang dihadapi oleh Kak Rina tadi barangkali masih sangat sering terjadi ya. Ada yang namanya kerja kelompok ya, ada yang kerja, ada yang berkelompok gitu ya. Tapi itu masih ya sangat sering terjadi, tapi tetap prinsip-prinsip ini sebenarnya masih sangat sangat mengalir di dalam DNA kita sebagai warga Indonesia gitu ya, secara luasnya begitu.
0: Oke, kan, nah aku setuju Bang ya, jadi itu masih ada sebenarnya, masih sangat melekat sama kita, cuman caranya beda gitu. Yeah, mungkin sekarang kita nggak lagi nih, misalkan sampai tadi Madata bilang Batagak kudo-kudo, nah kita mungkin nggak banyak yang tahu Batagak kudo-kudo, soalnya udah ada developer zaman sekarang. Iya, zaman sekarang gitu. Mungkin kita nggak sampai di sana, cuman tuh untuk selalu apa ya, selalu bekerja sama dalam melakukan satu hal, kayaknya kita masih sih. Contohnya kita bekerja sama nih hari ini.
3: Untuk memeriahkan agenda ini kan kita bekerja sama. Gitu.
0: Aduh, memang mantap teman aku nih.
1: Iya. Tapi boleh nggak sih kalau misalnya kita cross question nih?
0: Boleh Bang, ya mau nanya sama Syakur.
1: Jadi saya tanya ke Syakur, Rini tanya ke Mbak Datu nih.
0: Oke.
1: Iya kan?
3: Jadi deg-degan saya nih mau ditanya oleh.
1: Gak usah deg-degan.
0: Jangan lihat ubannya. Syakur jangan lihat ubannya. Jangan lihat ubannya.
3: Bukan saya yang ngomong, Bang.
1: Ini kan bukan sidang adat, bukan sidang skripsi. Jadi gini, sekarang kan teknologi itu makin masif ya, Syakur ya. Banda tua ya, kan kita sama-sama tahu nih, teknologi media sosial, gawai makin banyak, makin canggih. Nah, apakah kalau menurut Syakur nih, itu yang membuat kita tuh semakin jauh dari bonding kita atau ikatan kita dalam bergotong royong coba?
3: Oke. Kalau menurut saya, Syakur pribadi barangkali ya Pak, secara fisik memang digital kemajuan teknologi ini membuat kita sangat berjarak sekali ya, tapi secara ikatan emosional, secara ikatan sosial itu sebenarnya tidak berubah sama sekali, tapi memang cara penerapan kita dalam berinteraksi dalam secara sosial itu saja yang berbeda gitu ya. Barangkali dulu kita ketika berinteraksi dengan teman harus ketika main kalereng saja, hanya ketika mengaji di sore hari saja, tapi hari kini kalau jago lalok lah bisa bersosial, berinteraksi jarak ribuan kilometer pun sudah bisa bersosial dan berinteraksi. Tapi memang teknologi ini membuat jarak di antara kita, tapi secara fisik memang iya, tapi secara ikatan emosional tidak membuat jarak sama sekali, malah memudahkan untuk menjalin ikatan itu sendiri gitu ya. Tapi dalam konteks gotong royong sebenarnya teknologi ini ya sekali lagi saya sampaikan hanya merubah cara kita bergotong royong saja. Misal ketika kalau sekarang kan lagi heboh-hebohnya bencana, kebakaran hutan, betul. Alam di NTT dan lain sebagainya. Sebenarnya kan kita juga menunjukkan kepedulian kita, meringankan beban kawan-kawan ataupun saudara-saudara kita yang ada di sana. Tidak harus hadir di sana secara langsung, tapi dengan kemajuan digital hari ini kita bisa membantu mereka dengan membumingkan berita tentang bencana yang terjadi, membagikan kanal-kanal open donasi yang ada hari ini, sehingga dengan digital atau kemajuan digital yang kita miliki hari ini kita bisa memudahkan mereka dan bergotong royong untuk menerapkan yang tadi namanya balik samo dipikul dengan samo dijenjang tadi gitu. Saya rasa memang ya sederhananya memang kemajuan teknologi ini tidak ya secara fisik mungkin membuat jarak, tapi secara penerapan itu tidak ya secara falsafah tidak hilang lah balik samo dipikul dengan samo dijenjang ini.
0: Iya sih, aku setuju sih Bang ya, kalau kata Syakur tadi emang mantep, emang teman aku ini emang kayak gitu ya kan. Betul, presiden nih teman aku. Nah jadi tuh aku setuju, jadi tuh memang kalau teknologi sekarang tuh jangan dilihat dari segi negatifnya aja, positifnya juga banyak. Betul, tetap betul. Menjaga ruang gotong royong dan komunikasi kita generasi muda ini. Aduh mantep nih. Nah tapi aku juga mau tanya ke Madatua nih.
1: Iya. Yeah.
0: Tadi yang aku inget tuh Madatua Bataga Kudo-Kudo.
1: Lekat ya. Lekat. Di rindu ya.
0: Karena,
1: Bataga Kudo-Kudo ya.
0: Karena mungkin buat kita zaman sekarang tuh kayaknya gak terlalu familiar gitu Bang Ye. Kalau apalagi yang kita tinggal yang sekarang tuh udah ada kompleknya, udah ini kan.
1: Tinggal udah siap bangun ya.
0: Siap bangun, selesai, terus ya udah kita tinggal ini aja gitu. Nah, tapi tuh kalau orang dulu ya, orang Minang zaman dulu itu kalau kita Madatua apakah pekerjaan fisik aja atau juga menyangkut persoalan sosial, hubungan dalam keluarga gitu. Tumbuh kembang dan segala macam, apakah itu juga ini ada gotong royongnya nih dari kita sesama orang Minang?
2: Ya. Hampir dalam seluruh aspek ya. Ini tadi sakur kita ini teringat beberapa hari yang lalu. Boleh cerita ya?
0: Boleh.
2: Itu kan NTT kena bencananya tanggal 15 ya?
1: Iya betul.
2: Coba Adinda dan Kak Menakan bayangkan ya. Begitu luar biasanya rasa barik samo dipiku ringan samo dijinjang tadi yang dirasakan oleh nenek mama, oleh orang Minang, oleh pucuk pimpinan lembaga kerapatan adat alam Minangkabau. Saya ditelepon hampir jam 9 malam di tanggal 16. Jadi satu hari setelah bencana itu beliau ketua umum lembaga kerapatan adat alam Minangkabau ini, LKAM ini, Profesor Dr. Haji Fauzi Bahar MSI Datuk Sati, beliau nelpon saya. Datuk Tumanggung, bisa ke rumah Mbo. Kita rapat kilat. Rapat kilat ternyata adalah rapat untuk mengumpulkan bantuan bagi saudara-saudara kita yang ada di NTT yang terkena bencana gempa yang luar biasa.
1: Padahal jauh tuh ya jaraknya.
2: Jauh sekali ya. Dan itu juga di dalam itu ada kemajuan-kemajuan teknologi ya. Dan bayangkan jam 9 malam saya sampai di sana, jam 10 itu kita sudah bubar. Yang ikut rapat dua orang nini mama, satu orang dari penggiat pers, kemudian dari pengusaha rendang, tiga orang, enam orang kita rapat. Malam itu juga menggunakan teknologi yang ada, Mak Datua Fauzi Bahar Datuk Sati ini menelpon ke siapa saja yang beliau kenal yang mungkin malam itu untuk ayo kita membantu saudara-saudara kita. Sehingga malam itu terkumpul beberapa ratus kilogram rendang.
1: Langsung malam itu.
2: Malam itu juga. Dan saya juga begitu, saya telepon seorang pimpinan Bundu Kanduang agar beliau besok jam 9 pagi sudah ada di kantor Elkam. Karena kita akan merendang, kita kumpulkan rendang, dan sekitar jam 10:30 kita akan kirim dengan Hercules. Jadi ini dalam filosofi barik samo dipiku rengan samo dijinjang tadi, kita canangkan 5 ton rendang. Itu semuanya betul-betul adalah rasa. Karena kita pernah, apa kata beliau ini, Datuk
1: Sakti, dalam posisi itu.
2: Kita pernah dalam posisi itu gitu. Itu dengan air mata yang agak berlinang. Karena saat itu beliau wali kota ya. Nah, saya tidak ada waktu itu di sini. Beliau, kita pernah dalam kondisi itu. Betapa, jangankan rendang ya, makanan yang terenak katanya di dunia ya.
0: Betul.
2: Ya, yang bisa tahan lama apa semua itu kita dapat mie instan saja itu dikejar itu. Nah, singkat cerita, alhamdulillah sudah dua kali kita kirimkan ke sana. Itu semuanya Ananda Kemenakan Sakur ya. Itu dalam semangat barik samo dipiku ringan samo dijinjang tadi. Sudah sampai Mak Ketum kita, Mak Ketua Umum Elkam kita ke sana mengantarkan, dan juga dari bantuan dari provinsi juga sudah ada. Jadi 5 ton itu sudah dua kali antar, sudah sampai. Nah, pertanyaan dari Rini ya, betul-betul terimplementasi. Sekarang ini kita nggak bisa nafsi-nafsi, nggak bisa. Kita harus bersinergi. Kita harus bersinergi. Sinergi itu adalah bentuk lain daripada kerjasama. Tolong menolong dalam apa saja, termasuk dalam menghadapi begitu banyak fenomena kecenderungan yang tidak hanya positif tapi juga negatif yang sama-sama kita ketahui di Sumatera Barat, di Minangkabau ini. Ini agak panjang, mohon maaf ya. Kita semangat ini, kenapa? Karena pernah dengar ya, bagaimana Minangkabau ini sepertinya sudah begitu tinggi ya angka perilaku menyimpang LGBT. Itu gak bisa kita kerjakan tanpa bekerja sama. Harus mulai dari pencegahannya, sampai nanti bagaimana solusinya kepada orang yang sudah terlanjur, bukan hanya kita tindak saja, mm-hmm. bukan hanya kita katakan Anda ini apa semua, tapi memang dari hulu sampai ke hilir kita harus pikirkan caranya, dan itu kita lakukan secara bergotong royong.
1: Bergotong royong.
2: Kalau enggak akan terwujud.
1: Betul. Nah, betul. Gitu. Nah, artinya mulai dari entah itu kerjaan kantor, mm-hmm. proyek, mm-hmm. kemudian bantuan bencana, bahkan bidang apa permasalahan sosial kalau kita kerjakan dengan gotong royong. Bisa selesai ya Pak.
2: Iya, enggak
1: ya?
2: Mungkin gubernur sendiri. Ya. Enggak mungkin MUI sendiri, enggak mungkin juga Elkam sendiri.
1: Iya, enggak mungkin juga Sakur sendiri.
0: Iya, enggak mungkin juga
2: kerja sama. Aduh. Masih iya. bersinergi termasuk dengan RRI.
0: Nah, betul. Betul, betul, betul. Jadi segala sisi kehidupan ini sebenarnya kita harus saling bekerja sama gitu. Iya, iya, iya. Eh tapi Bang,
2: tapi Bu Rini. Mm-hmm. Ini ada inspirasi sedikit buat Presiden BEM ya.
0: Presiden BEM. Aduh,
1: Presiden BEM. Nah,
2: dan ya ini masih bisa diwujudkan dalam lingkungan bersama kawan-kawan di kampus. Kalau soal kerja kelompok yang tadi itu masih biasa. Tapi ada satu peristiwa yang terjadi ketika Madatuk kuliah di UNAN dulu ya.
0: Mm-hmm. Oh,
2: jadi
0: alumni.
2: Ya, saya alumni UNAN.
1: Alumni. Satu sama meter.
2: Jadi kalau bisa kerjasamanya sampai kepada jangan sampai minimal satu angkatan kita ya, jangan sampai ada satu saja di angkatan kita itu yang putus kuliahnya. Kecuali karena betul-betul sesuatu ya, misalnya dia sakit apa gitu. Tapi kalau hanya masalah biaya, ada konflik dengan dosen pembimbing, itu kawan-kawannya harus hadir loh.
0: Oh, iya,
2: kita
0: iya,
2: merasa akan gagal dalam kebersamaan kita satu angkatan kalau ada teman kita yang istirahat kuliah hanya gara-gara gak bayar SPP gitu. Nah kami itu pernah terjadi dulu. Pernah terjadi, dapat kabar. Saya waktu itu ya masih muda. Arfa, kabarnya si Ano, ini berhenti kuliah. Minimalnya istirahat. Gara-gara apa? Gara-gara gak ada uang kuliah. Ini karajo di karcis di terminal waktu itu gitu kan. Kita gak sebut nama ya. Nah itu kami berembuk, kami beriuran. Diam-diam udah terkumpul uangnya tanpa diketahui oleh teman kita ini. Nah, timbul masalah Sakur, kusian angka magiah kan. Bekonya tersingguang beko. Ternyata
1: betul,
2: kawan-kawan memilih saya. Arfa lah yang mengece. Arfa agak pandai mengece. Pramuka kan pandai mengece.
1: Anak pramuka.
2: Anak pramuka. Anak jamas dulu kan.
1: Anak jamnas.
2: Nah jadi Sakur, datanglah kita baik-baik, ajak ngomong berdua. Kemudian kita sampaikan hakikat kebersamaan kita kok kawan. Adalah gini. Kalau memang karena sesuatu kayak sakit atau apa boleh. Tapi kalau hanya masalah uang, apa lu gunanya uang satu angkatan di ospek bersama-sama. Akhirnya dia berat hati, enggak bisa. Saya peluk dia, saya berkatakan pokoknya enggak boleh berhenti, enggak boleh istirahat. Akhirnya dia terima, kami berpelukan, semua kawan-kawan yang satu angkatan 227 orang itu di calling, tidak boleh satu pun yang menanya-nanya itu, ya. Diam aja. Itu tuh satu bentuk barek samu di pikir ringan samu di injang tadi. Satu. Yang kedua, yang mereka yang mau DO. Kapan perlu kita datangi? Saya pernah juga itu mendatangi teman yang stres gitu. Karena nilainya 1,1 koma. Saya tanya di mana alamatnya. Nomor waktu itu masih telepon ya.
0: Kirain masih pager waktu itu.
2: Datang. Ya. Ini inspirasi buat jangan sampai hanya sekedar itu. Jangan hanya sekedar tugas kelompok. Yang satu bertugas, yang lainnya berkelompok. Jangan itu aja. Sampai kepada itu.

Rumah Gadang Kajang Padati adalah rumah gadang di Minangkabau yang tidak memiliki atap berbentuk gonjong, melainkan mengadopsi bentuk atap padati yang berupa atap pelana, tetapi melancip di ujung-ujungnya. Rumah gadang ini dapat ditemukan di Padang, khususnya di daerah Kuranji, Pauh, dan Kota Tangah. Pada masa Kesultanan Aceh pada tahun 1607, ketika Aceh yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda menguasai pesisir barat, Aceh bertindak sebagai pemonopoli perdagangan dan ikut campur dalam hal adat kebudayaan, termasuk peraturan yang mengharuskan rumah gadang dibangun dengan memadukan pengaruh Aceh dengan Minangkabau. Rumah gadang Kajang Padati berbeda dengan rumah gadang yang biasanya bergonjong. Meski atapnya melengkung, tetapi tidak ada bagian yang lancip seperti tanduk kerbau. Di bagian halaman depan, dekat tangga terdapat bangunan seperti kolam yang disebut sebagai kulah. Secara filosofi, keberadaan kulah yang dulu berisi air yang dipergunakan untuk mencuci kaki sebelum masuk rumah adalah sebagai pelambang penyuci jiwa dan pembersihan diri. Di bagian depan rumah ada sebuah ruang terbuka yang disebut serambi. Antara serambi dan ruang tengah dihubungkan oleh pintu yang merupakan pintu utama bangunan rumah. Ruangan ini dulunya digunakan sebagai tempat kumpul dan bermusyawarah. Pada bagian lantai yang tepat berada di depan pintu, terlihat adanya bagian lantai yang memiliki celah memanjang, yang berfungsi sebagai tempat mengalirkan air ke tanah ketika memandikan jenazah anggota keluarga di atas rumah. Dari ruang tengah menuju ke ruangan dalam atau ruang keluarga, memiliki atap yang tinggi sehingga kesan luas begitu terasa. Ruangan ini memiliki beberapa ruangan yang masih digunakan sebagai bilik atau kamar. Rumah gadang Kajang Padati merupakan salah satu warisan budaya bangsa Indonesia yang saat ini keberadaannya hampir punah dan kalah pamor dengan rumah gadang Bagonjong di wilayah Dare. Pada masa sekarang ini, masyarakat Kota Padang sudah jarang membangun rumah gadang Kajang Padati sebagai tempat tinggalnya dan cenderung membangun rumah yang lebih modern. Kondisi demikian berakibat pada semakin sedikitnya rumah gadang Kajang Padati dari segi jumlah di Kota Padang. Apabila tidak ada lagi pembangunan kembali dan upaya untuk pelestariannya, dikhawatirkan suatu waktu nanti rumah gadang Kajang Padati sebagai kekayaan kasanah budaya masyarakat Minangkabau di Kota Padang tidak ditemukan lagi atau hilang dari peredaran. Padahal keberadaan rumah tersebut dengan sendirinya merefleksikan kehidupan sosial budaya masyarakat pendukungnya.

0: Nah hari ini, ini kita ngobrol sama Mbak Datua, sama iya, Sakur.
1: Betul, betul, betul.
0: Tapi kita mau bacain respon-respon dari pendengar dan netizen-netizen.
1: Oke, okay. Boleh.
0: Kita bagi
1: boleh.
0: Tugas aja kali ya.
1: Boleh, boleh, aku bacain yang udah masuk di WhatsApp-nya Pro 2 juga nih Bang E, yes. Malam hari ini, okay. Karena ada yang ikutan dengerin kita malam hari ini nih ya.
0: Banyak juga anak muda yang denger ya.
1: Banyak anak muda yang dengerin. Nah coba kita bacain dulu ya Bang E.
0: Boleh.
1: Assalamualaikum. Saya Lina di Tabing, mau ngasih sedikit tanggapan ya Kak. Saya setuju sebenarnya anak muda pun saat sekarang masih banyak yang ikut bergabung dalam hal dengan istilah gotong royong. Tapi kalau hanya beberapa orang saja yang selalu aktif bergotong royong, sementara yang lain tidak pernah ikut, lama-lama tentu bisa muncul rasa kecewa. Akhirnya jadi malas ikut lagi dan akhirnya makin hilang gitu. Itu benar juga sih Bang ya. Itu benar juga sih.
0: Iya.
1: Itu bener juga tuh.
0: Ada juga yang kayak gitu ya.
1: Padahal
0: udah dedikasi yang tinggi, tapi ternyata yang lainnya enggak ikut ngerasa punya beban yang sama akhirnya ya.

0: Males juga akhirnya.
1: Betul, betul, betul. Nah, kalau dari YouTube ada apa tuh Bang Ye?
0: Di YouTube banyak banget ini.
1: Apa aja?
0: Banyak, ada apresiasi, apresiasinya rata-rata kayak pakai kasih bola api gitu. ada Kamil, ada Henry, ada Melati, ada Iwan, Selamat Malam, ada Loli, ada Widi, kemudian juga ada Nugi. Nah, ini nih. Dari Nugi. Ado lo urang di jalan mancalia urang kecelakaan malah nyokon tenan. Itu lai ado jua istilah barek samo dipikua tuh. Nah, ini pertanyaan nih.
1: Wah, ya, nah itu perlu. Pertanyaan, betul, betul, betul. Tapi itu emang real sih, emang banyak
0: real,
1: banget.
0: Benar, benar, real ya. Mm-hmm. Terus satu lagi, cukup banyak sih ini, ada Fatemas. Rasonyo istilah barek samo dipikua ringan samo di jinjiangko mungkin masih kental kalau di kampuang-kampuang. Mm-hmm. Tapi kalau di kota, antahlah.
1: Nah, iya sih.
0: Itu pertanyaan
1: sih.
0: Juga.
1: Iya sih.
0: Menurutnya Fate ini mungkin gotong royong ini masih di kampung-kampung mana tua,
1: oh,
0: di kota
1: iya.
0: Kayak Padang mungkin sudah jarang.
1: Jarang.
0: Ya. Kita note dulu ya. Terus ada lagi nih Fate Mas, maaf Bang Sakur. Nah, ini ke Bang Sakur.
1: Bang Sakur. Aduh. Sakur tiba-tiba kayak aduh berat ya pulang saya datang ke sini.
0: Waduh.
2: Deg-degan.
0: Aduh. Deg-degan ya kan. Mau nanya, Jan berang enggak?
1: Aduh. Ya, Jan berang. Aduh, jadi naris garis bawahi dulu.
2: Ini kalau ada disclaimer ini agak berat juga nih.
0: Ya, jangan berang-berang lah. Siap. Nanti berenang berang-berang.
1: Berang-berang itu berang-berang, bukan berang-berang.
0: Oke, kalau mahasiswa demo itu masuk kategori barek samo dipikul enggak, Bang? Nah, itu pertanyaannya ya. Di telepon kira-kira ada yang masuk enggak ya?
1: Oke, coba-coba di telepon ada yang masuk enggak, Bang Ye? Malam hari
0: kita
1: ini
0: lagi nunggu nih. Ada nah, tuh.
1: Ada ternyata.
0: Ada.
1: Udah disapa dulu, disapa dulu.
0: Iya, assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Halo.
3: Halo.
0: Halo. Halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Temu Widira.
0: Widira. Oke, Widira. Silakan Widira.
3: Ya, kalau mandang temanya udah Yudi ya. Kalau bisa lihat ke kan peroyong ke uang bare untuk makannya balik jadi. Setelah petang kita dicoba kan.
0: Di mana tuh dicoba?
3: Di dekat rumah. Di seputaran dekat rumah. Untuk main ke balik. Tak sejago peroyong itu kan. Jadi dia dapat membersihkan selokan yang ada dekat. Ternyata dia tidak satu malah warga yang bisa ikutan dia begitu. Tapi kedapetnya kan kemungkinannya yang pasti tak bisa mau RW dari baru tahu. Mudah-mudahan aku gotong-royong kok bisa lah dibangkitkan balik apa tuh. Dulu mau waktu masih SD aja tuh dari dia. Tadi saya lihat di lokasi Pak, itu orang tuh yo semangatnya nggak tenggang tuang. Baru itu sampai ya, alun di bawah di masjid gitu.
0: Ya.
3: Pagi itu lalu kumpul. Nah, kalau kini kok di bawah di masjid, masjid 2, 3, 4-nya. Ini kan dapet yo. Kalau memang untuk meningkatkan tuh yo. Balik tadi di pribadi individual ya, Pak.
0: Iya, iya, iya.
3: Karena
0: iya.
3: Mungkin kalau ada yang ada tua tuh.
0: Iya.
3: Ya kedapnya waktu itu tuh sama waktu orang tua dulu tuh ya. Gak digampuin gak tarun tua kan mah. Gak takat tumbang di jempuku. Gak badain gak tau lengkan. Aku nilai gue nak gue yang gak ingin lalu. Nah bantuan itu gak ada tua.
2: Iya.
3: Yang dulu, kalau yang kini, jambu itu udah angin lah. Hilang sebetulnya. Kira-kira ada banyak tuh, Pak.
0: Yeah.
3: Untuk membalian-balian, mengatur antara yang
0: itu. Ah, itu dia.
3: Di RPR yang ada di kota, apa lah.
0: Jadi, oke.
3: Okay. Ya, dari dia, di sini.
0: Widira.
3: Itu pelajaran untuk baca aku, Pak. Sambil menyanyi, ambil lah.
0: Iya.
3: Yalah.
0: Baik.
3: Bang Yudi,
0: terima kasih.
3: Ada tua. Yo, terima kasih sama semua. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sebenarnya banyak banget yang berkomentar di kanal YouTube kita nih, Rin.
1: Oke.
0: Karena waktu kita terbatas ya, mungkin sementara itu aja dulu. Kita minta tanggapan nih dari Madatua sama Sakur, karena
1: betul.
0: Kedua-duanya ada pertanyaan nih dari netizen dan pendengar.
1: Betul. Tadi kalau Sakur tadi pertanyaannya mengenai ini ya, Bang ya. Demo ya tadi ya.
0: Iya.
1: Soal demo nih, apakah itu juga termasuk nih kalau menurut Sakur nih sebagai presiden? Presiden mahasiswa, gimana? Apakah itu termasuk di dalam falsafah ini juga atau gimana?
2: Oke. Sebenarnya pemaknaan falsafah barek samo dipikul dengan samo dijinjang ini kan sangat luas sekali ya. Tapi pada dasarnya adalah falsafah ini mengajarkan kita harus bergerak secara kolektif dan bersama-sama gitu ya. Karena kalau apapun itu bentuk pekerjaan, kalau dilakukan dengan sendiri pasti akan terasa lebih berat dibandingkan bekerja secara bersama-sama gitu ya. Kalau kita tarik pemaknaan ini ke dalam konteks apakah demo itu adalah salah satu bentuk implementasi dari falsafah ini atau tidak, saya rasa ini berkaitan dengan falsafah tersebut. Kenapa? Sebenarnya kalau demo itu kan gak sendiri ya. Dan sebenarnya semangat demo itu bukan semangat untuk memperjuangkan kepentingan pribadi, tapi memperjuangkan kepentingan bersama. Nah, dengan semangat memperjuangkan kepentingan bersama tadi, itu adalah sebuah bentuk bahwasanya yang barek itu dipikul bersama-sama dan diperjuangkan secara bersama-sama, terlepas dari berapa banyak orang yang ikut andil di sana, berapa besar massa yang turun ke dalam aksi tersebut, itu urusan yang kesekian lah. Tapi menurut Sakur pribadi, dengan dilakukannya demo, massa aksi dan lain sebagainya, itu adalah sebuah bentuk bagaimana mahasiswa peduli dan ingin membagi beban agar bisa memperjuangkan kepentingan-kepentingan bersama. Sehingga ini adalah sebuah bentuk penerapan dari falsafah tersebut. Ya, ini sebenarnya pemaknaan sederhana saja ya. Bagaimana cara kita mengkait-kaitkan pemaknaan falsafah barek samo dipikul tadi dengan permasalahan yang diajukan oleh Kak Fatimah tadi barangkali. Tapi menurut Sakur itu adalah sebuah ada relevansinya di sana antara pemaknaan falsafah barek samo dipikul dengan ringan samo dijinjang dengan permasalahan demo mahasiswa tadi. Dan Sakur merasa ada nilai-nilai yang dan semangat yang sama dengan falsafah tersebut di dalam demo mahasiswa tadi. Begitu barangkali, Kak.
1: Oke. Jadi begitulah menurut Sakur ya. Oke deh. Nah, pertanyaan selanjutnya tadi buat Madatua.
0: Madatua, ini apakah ringan dipikua apa istilah ini masih kental di kampung-kampung? Kalau di kota masih ada enggak nih?
4: Jadi gini, pernah mendengar enggak? Putih kapeh dapet dicaliak, dapet diliek, putih hati bakadaan. Kalau relevan, masih sangat relevan. Cuma bentuknya saja mungkin yang berbeda.
0: Bentuknya yang berbeda.
4: Kehidupan kita di nagari, di kampung sedikit berbeda. Aktivitas masyarakat anak kemenakan dunsana awak di kampung agak berbeda. Sehingga bentuk wujud kegotong royongan atau barek samo dipikul ringan samo dijinjang tadi juga mesti kita pahami secara berbeda. Misalnya ya, di dulu kan waktu kita remaja ya, saya masih remaja, anak-anak memang kalau kita gotong royong itu rame ya.
0: Ya.
4: Sekarang kan sudah sangat kurang. Nah, kita bisa jawab sendiri. Karena hari libur itu mulai dari menghadiri undangan, anak sudah menuntut ingin jalan-jalan, pergi ke sana kemari, mereka juga ingin healing. Kemudian juga di kota ya, itu sudah ada petugas kebersihan yang menjemput sampah yang pungutannya kita bayar melalui PDAM dan segala macam. Nah, mungkin saja bentuk kegotong royongan itu bukan lagi seperti kayak gimana ya, seperti yang kita, kalau kita ingat gotong royong kan ingatnya tuh bersih-bersih.
1: Betul.
4: Bukan hanya itu saja, gotong royong itu banyak. Contoh. Ini saya baru saja orang tua saya, Umi saya dipanggil Allah ya. itu tuh terasa banget kegotong royongan. Saya tinggalnya di kota loh, di Flamboyan, di Jalan Raden Saleh, Kelurahan Flamboyan, dekat dari Gor Haji Agus Salim.
0: Iya,
4: itu kan betul. Termasuk tengah kota ya.
0: Iya.
4: Alhamdulillah kegotong royongan itu masih jalan. Ada lembaga penyelenggaraan jenazah. Kita yang kemalangan, kita nggak benar-benar di rumah aja gitu. Semua udah disiapin. Malam itu sudah tenda udah terpasang oleh para pemuda. Yang tua-tua udah berunding bagaimana besok. Yang ibu-ibu sudah menyiapkan kain kafannya apa semua. Itu salah satu bentuk gotong royongan. Nah yang kedua, gotong royong secara fisik yang kita maksudkan untuk bersama-sama membersihkan lingkungan itu, kita harus siasati. Nah ini yang kadang-kadang kurang. Pertama, informasinya itu kalau bisa jauh hari. Jangan 3 hari. Orang udah terencana.
1: Iya, betul-betul.
4: Gimana
1: betul.
4: Gitu, jauh hari sebelumnya. Kamu perlu seminggu sebelumnya, lebih. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita jangan berharap di hari yang sama semua warga turun. Gantian. Yang setengah warga minggu ini, bulan ini. Yang setengahnya lagi bulan depan.
0: Nah,
4: kemudian bentuknya juga kita lebih elastis. Bagi yang memang betul-betul berhalangan, ini sudah ada sih teman ya, itu mayu anyo, menyumbang, adu tenago yang disuruhnyo, dipekerjakan untuk membantu. Jadi jangan masyarakat menghukum, iku ndak adu datang ini gini, beda, beda sekali. Apalagi ninik mama, ninik mama kok hari Sabtu Minggu tuh acuk diundang ke kampung, dan kemanakannya membuat ya, maitong hari lah, rapi di kerapatan adat nagari lah, kan kita tinggal di Padang. Nagari yang anak kemanakan wa di kampung awak. Jadi mesti berjiwa besar, mesti agak lebih apa namanya fleksibel.
0: Fleksibel.
4: Nah, kemudian gotong royong itu bisa kita wujudkan dalam bentuk yang lain, misalnya wirid kah misalnya, kunjung berkunjung takziah kah misalnya. Nah, kemudian sedikit mancepai dan dijawab oleh Syakur tadi ya, mengenai demo tadi itu. Itu memang betul ya. Semua mahasiswa-mahasiswi ketika pimpinan presiden BEM-nya kami, zaman kami dulu ketua senat, itu tuh kalau udah dicanangkan maksudnya begini, tujuannya begini, ini yang terjadi, kenapa kita itu tuh semuanya mendukung sesuai dengan kondisi. Kemudian saran kepada para mahasiswa, coba agak sedikit diimbang ya, berimbang ketika pemerintah kan namanya, institusi kan namanya, berprestasi, melakukan satu terobosan-terobosan yang baik, demo juga, demo juga, tapi demonya untuk menunjukkan dukungan,
0: sehingga dia apresiasi
4: gitu maksudnya. Demo juga walaupun nggak sebanyak kalau kita ingin merubah sesuatu ya, diapresiasi. Mohon ditingkatkan lagi.
0: Artinya mungkin kalau misalnya institusinya dapat prestasi baik, ya BEM-nya itu kasih apresiasi ya kan kepada institusi gitu ya.
4: Ini kan ada apa sedikit. Nah, ini contohnya kita niniak mama ya. Ini kesempatan nih saya agak bisa juga dikatakan curhat. Ada masalah-masalah di Minangkabau LGBT lah, aneh-aneh sekarang kan. Mana niniak mama, mana Elkam. Di satu segi kami bahagia, anak kemenakan kita ternyata memang ingat kita, butuh kita, peran kita. Tapi di sisi lain ya, kita juga harus menyadari gitu, harus ini harus kerjasama gitu. Ya, anak itu mungkin gak saya sebagai datua penghulu mengetuk pintu anak gadis, alah sholat. Anak bujang orang ditanya, lain tak bakawan juga LGBT, lain tak mencari konten-konten porno. Ibu, jadi ninik mama ini dia itu adalah spirit ya. Makanya ninik mamaku tidak akan berarti apa-apa kalau wak cimeh-cimehkan nyo. Nyo tumbuhnya dek batanam. Tingginya ninik mamaku dek awak anjuangkan. Gadangnya dek awak ambaukan. Eh tu ah kecik mama awak tu udah ngalah tu. Tapi kalau indak awak dangakan doh, susah wak. Oleh sebab itu ke depan mari kita bekerja sama. Ninik mamak menghimbau, mamak-mamak awak mandangakan, disampaikannya ke orang gaya awak. Nan induk-induk nan perempuan Minangkabau bundukan duang mengontrol anak-anaknya. Sholat lima waktunya ada enggak? Kalau demonya demo untuk apa dulu nih? Gitu. Jadi mari kita kerjasama. Gotong royong kita.
1: Oke. Baiklah, terus sudah dijawab nih.
0: Sudah dijawab.
4: Sakur nanya juga dong. Masa cuma kita kan kesini dipertemukan buat ngomong-ngomong ya.
0: Oh iya.
2: Aduh.
0: Oh, iya, tapi iya, karena iya, ternyata waktu kita juga tidak memungkinkan.
4: Gak terasa.
0: Terasa.
1: Iya betul. Iya betul. Sakur.
2: Padahal sudah nyiapin pertanyaan, tapi kalau kita Pak Wahyudi tidak ada waktu, barangkali dicukupkan aja Mak Datuk gitu.
4: nanti di Elkam.
0: Undangan untuk bebunan dari Elkam. Secara khusus. Tapi sebelum kita akhiri, kita tentu minta closing statement juga dong.
1: Betul betul. Nah, kita mau minta closing statement dari siapa dulu nih? Dari Mak Datuk dulu kah?
4: Sakur dulu.
1: Oh Sakur boleh, dulu Sakur dulu.
0: Iya.
1: Nah silakan Sakur.
2: Ya siap. Barangkali kalau ada salah nanti dikoreksi saja oleh Mak Datuk barangkali, karena perihal falsafah ini sangat berat apabila dimaknai oleh saya pribadi barangkali yang tidak terlalu paham terkait ini gitu ya. Tapi Sakur sebagai anak muda ya, generasi muda, memandang bahwa penerapan falsafah ini bisa optimal dan maksimal jika dimulai dengan upaya kita untuk memahami peran kita masing-masing. Karena tanpa memahami peran, kita tidak akan bisa berbagi beban gitu ya. Karena prinsip dari falsafah ini adalah kita saling membagi beban gitu ya. Membagi beban yang berat dengan cara dipikul, membagi beban yang ringan dengan cara dijunjung. Berarti tidak hanya yang berat-berat saja yang dibagi, tapi yang diringan-ringan juga tetap dibagi gitu ya. Dan hal ini tidak akan bisa terjadi apabila kita tidak memiliki dan memahami tentang peran kita masing-masing. Seperti yang disampaikan oleh Mak Datuk tadi, ya setiap kita itu punya kemampuan yang berbeda-beda barangkali ya. Ada yang punya fisik yang kuat, maka berbaginya dengan menyumbangkan kekuatan fisiknya barangkali. Tapi kalau ada yang tidak punya fisik yang kuat, tidak punya waktu yang luang, tapi punya uang yang banyak, nanti berbaginya dengan uang yang dimiliki. Nah, sumber daya setiap orang itu berbeda-beda, kemampuan orang-orang itu berbeda-beda. Tapi tidak akan terjadi gotong royong apabila tidak memiliki peran, tidak memahami peran masing-masing itu sendiri gitu. Jadi saya merasa dan berpandangan, ya menjawab dari apa yang disampaikan, yang ditanyakan oleh Bapak kita tadi, yang ketika Mak Datuk, bagaimana cara mengembalikan semangat gotong royong ini di dalam kehidupan bermasyarakat barangkali. Sakur berpandangan caranya adalah ya kembali menyadari peran kita masing-masing di tataran sosial kita gitu. Kalau kita bahwasanya kita tidak bisa apa-apa tanpa ada orang-orang yang ada di sekitar kita gitu ya. Peran-peran itu penting dan harus dipahami sehingga apapun itu berat, seberapa besar pun berat bebannya, tentu bisa dibagi dengan cara kita masing-masing gitu ya. Kita sih barangkali closing statement dari Sakur Kak.
1: Oke, nah iya, itu dari Sakur tuh Bang Ye.
0: Iya, sekarang ke Mak Datuk kita.
1: Dari Mak Datuk.
0: Silakan Mak Datuk.
4: Iya. Mak Datuk ingin mengingatkan sebuah firman ya. Firman Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bertolong-tolonganlah kamu untuk kebaikan dan ketakwaan. Jangan bertolong-tolongan untuk keburukan dan aniaya. Ini jelas untuk kita bergotong royong ya, sama-sama memikul beban. Kalau itu berat kita jinjing, kalau itu ringan. Yang kedua, duduk seorang basampi-sampi, duduk basamu awak balapang-lapang. Maknanya kalau kita sendiri itu hidup tuh terasa susah gitu. Tapi dengan kita bersama, insya Allah beban berat itu bisa kita berbagi, saling ya. Kemudian terakhir ya, jangan pernah kita melecehkan, menyepelekan peran orang lain. Karena di Minangkabau ini tidak ada orang yang tidak berguna. Semua berguna. Si pakak palapeh badie, si butu pak ambuh lasuang, urang nan lumpuh bisa maalau ayam. Oleh sebab itu, the right man in the right place, saling memahami potensi masing-masing, saling bekerja sama dan sama-sama bekerja. Insya Allah nan barek samu dipikua ringan samu dinjang akan terwujud dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih.
0: Terima kasih Mak Datuk.
1: Terima kasih Mak Datuk. Wah, sudah kita dapatkan closing statement dari Sakur dan juga Mak Datuk malam hari ini ya Bang ya.
0: Betul.
1: Dan memang enggak berasa nih.
0: Enggak berasa.
1: Enggak berasa nih. Sudah waktunya.
0: Kalau yang namanya Mauta itu enggak berasa.
1: Iya, kan namanya Mauta. Mauta-mauta aja terus nih sampai lupa waktu gitu, biasanya.
0: Benar, makanya. Tapi buat nutup Mauta kita hari ini. kita pantun deh ya.
1: Ah boleh, boleh. Rancak bana.
0: Oh, rancak bana.
1: Bermulai pantunnya.
0: Ya udah deh.
1: Oke, okay, oke. Okay.
0: Pai kapasa membali lado.
1: Rancak.
0: Lado di Bali di hari siang.
1: Ah mantap.
0: Susah sanang kita basamo. Barek samo di pikua, ringan samo di jinjiang.
1: Asik. Batandang urang ka sungai Tarap, membawa talua dalam dulang. Kalau basamo jan takut harap, barek samo di pikua, ringan samo di jinjiang.
0: Mandeh, mandeh. Barek samo di pikua, ringan samo di jinjiang, bukan sekadar pepatah Minangkabau. Tetapi cara hidup yang mengajarkan bahwa setiap beban akan terasa lebih ringan jika kita hadapi bersama.
1: Semoga semangat saling menguatkan, saling membantu dan bergandeng tangan ini terus hidup dalam keluarga, masyarakat dan dimanapun kita berada.
0: Kalau gitu, sampai jumpa di perbincangan berikutnya
1: di Malta Ngobrol Asik ala Urang Awam.

0: Bayu, lihat deh. Banyak banget sampah di sini. Gak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.
3: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang, dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi, sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?
4: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
5: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
4: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
5: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
4: Kalau bagasi?
5: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
6: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

98 FM, teman terbaik kamu, teman Produa semuanya. Selamat malam. Jadi aku Obi akan nemenin kamu, teman Produa, di malam ini. Tadi sebelumnya kalian sama-sama udah dengerin ya Maota ya untuk malam hari ini ya. Tadi sama Hasrini dan juga bareng sama Pro 4 bareng Uda Yudi. Tadi temanya seru banget ya, teman Produa ya. Barek sama dipikul, ringan sama dijinjiang. Kali ini jam 9 malam, teman Produa. Sebenarnya udah lewat ya. Kita yang masih terjaga nih di jam segini, yang masih on. Apapun aktivitas kamu malam ini, teman Produa, entar lagi lembur mungkin, ngerjain tugas, nyetir pulang, atau sekedar rebahan sambil scroll layar handphone kamu. Selamat datang di Kopsteng, Kopi Setengah. Program yang hadir buat nemenin malam kamu. Karena walaupun kopi di gelas tinggal setengah nih, teman Produa, obrolan dan informasi di sini tetap penuh dan enggak setengah-setengah untuk teman Produa semua. Di Kopsteng kita percaya satu hal ya, teman Produa ya, enggak harus selalu lengkap buat bisa menikmati momen ya. Kopi boleh sisa setengah nih, energi boleh menurun, tapi rasa penasaran dan cerita seru harus tetap dijaga ya, teman Produa ya. Di jam-jam sunyi kayak gini, dan memang udah mulai sunyi nih, justru banyak hal menarik untuk dibahas, dari yang ringan sampai yang bikin kamu mikir sambil nyeruput kopi terakhir.

Jadi di program ini Tema Bro 2 kita gak cuma muterin musik aja ya, tapi juga bakal kasih info seru seputar tema yang akan dibahas. Nah untuk di Kamis malam ini Tema Bro 2 malam Jumat. Jadi temanya ini udah agak horor ya Tema Bro 2 ya. Mana nih cepet cerita horor segera merapat. Tapi kita gak bakal bahas horor banget ya. Kita bahas segala macam info tentang hal-hal berbau horor tentunya, tapi yang bisa jadi tambahan inspirasi teman berdua sekalian ya. Tentunya tema malam ini seru banget nih. Kira-kira kita mau bahas apa ya teman berdua ya? Kita bahas yang horor-horor yang lagi rame banget nih teman berdua ini nih. Gaji UMR, tapi kok horornya berasa cicilan KPR. Seru banget nih teman berdua nih yang merasa gajinya kurang cukup tapi berasa horor karena banyak cicilan. Nah kita akan bahas di malam ini teman berdua ya. Dan selama program ini berjalan, boleh banget kalau kalian mau berinteraksi bisa gabung di line telepon 0751227482 atau di WhatsApp 0811665908. Atau kalian boleh banget gabung di aplikasi RRI Digital atau live streaming di rri.co.id teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin frekuensi 90.8 FM ini sepanjang malam teman berdua sampai jam 11 nanti, karena di kopi setengah kita bakal info-info santai, dengerin cerita kalian juga, bahas hal-hal topik malam ini, dan tentu aja nyuguhin info yang pas untuk nemenin kamu sampai larut malam nanti ya. Kopinya setengah tapi temannya sefrekuensi. Hey, nanti akan aku tulis di Instagram dia di @rri_prodopadang untuk tema malam ini. Jadi belas-belas saja pembahasan malam ini. Kita lanjut dulu yuk teman berdua ke lagu berikutnya. Check it out.

0: Santai sih santai, tapi asap rokoknya ngebul banget nih. Masa kita nongkrong gini, nikmatin asap sih?
1: Sorry Vi, udah kebiasaan nih. Susah banget tahu berhenti. Ya ini kan sekali-kali aja Vi.
0: Sekali-sekali gimana? Iya. Tiap hari loh kita nongkrong, tapi tiap hari juga kita ngirupin asap. Aku sih masih pengen hidup sehat, Ri. Paru-paru kita ntar protes nih.
1: Iya, karena aku gak kepikiran sampai di situ. Maaf ya, Vi.
0: Makanya, mending duit buat beli rokok, kita beliin boba aja, atau skincare. Itu kan lebih bermanfaat, ya nggak tuh?
1: Iya sih, bener juga nih kamu ya. Oke deh, habis ini aku bakal coba kurangin, pelan-pelan tapi...
0: Sayangi diri sendiri dan orang di sekitarmu. Berhenti merokok sekarang juga. Awasan tanpa rokok, hidup lebih sehat.
2: Adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Selamat malam di Kopsteng malam ini ya, di Kopsteng kopi setengah. Aku kok ribet ya ngomongnya ya. Buat kalian yang para pejuang malam nih, yang masih melek sambil scrolling timeline medsos atau ngeliatin layar laptop kamu sambil dengerin radio tentunya ya, pas banget nih kita nongkrong bareng di malam ini teman berdua. Topik malam ini dijamin bakal bikin kalian overthinking masal. Tapi ya mau gimana lagi, emang kenyataan hidup lagi selucu itu teman Prodo. Judul tema kita malam ini adalah gaji UMR tapi kok horornya berasa cicilan KPR. Jujur li ya teman Prodo ya, akhir-akhir ini tuh rasanya batas antara kena mental sama diganggu makhluk halus itu makin hari makin tipis banget teman Prodo. Kayak beda tipis kayak tisu dibelah dua, saking tipisnya nih ya. Coba deh kalian jujur ya teman Prodo ya, pas tanggal tua kayak gini nih, sekarang kan udah tanggal berapa ya, tanggal 27 Agustus ya, udah tanggal tua nih, pas buka dompet ya, pas ngecek saldo mbanking, rasanya tuh lebih ngeri ya daripada lewat kuburan angker jam 12 malam. Ya gak sih teman berdua? Kalau di kuburan paling cuman ketemu pocong ya, cuman gak tuh, atau wujud menyeramkan lain, itu paling itu cuman perasaan kita aja kali ya teman berdua ya. Tapi kalau lah, kalau kalian lihat mbanking, ketemunya tuh saldo 0,0 yang sukses bikin jantung mau copot seketika. Ya makanya tuh sering banget kepikiran ya teman roda, kenapa ya beban hidup anak muda tuh zaman now itu rasanya tuh kayak jalan cerita film horor berbudget jumbo. Bayangin aja teman roda, baru nerima notifikasi gaji masuk di awal bulan, belum juga dipakai buat seneng-seneng nih, tiba-tiba dalam hitungan detik udah ludes, lari kenceng bayar ini bayar itu bayar cicilan gitu tuh. Rasanya tuh kayak uang kita tuh di ghosting sama diri sendiri ya teman roda. Biasanya kan kita di ghosting sama orang lain nih. Tapi kita di ghosting sama diri sendiri, tak tahu hilang tanpa jejak pas kita lagi butuh banget untuk bertahan hidup sampai gajian bulan depan. Kalian ngerasain gak teman-teman?

belum lagi ya kalau ngomongin soal standar hidup yang rasanya tuh makin enggak ngotak untuk dijangkau sama anak muda nih, Tabang Bro 2. Mau apa ya yang lagi happening? Nge-gym. Mau nge-gym biar hidup sehat, padahal ya dibilang gaya hidup boros. Mau rebahan di rumah seharian biar hemat, dibilang kurang produktif. Jadi semua tuh serba salah banget posisinya nih, Tabang Bro 2. Nah, horor yang sebenarnya tuh bukan pas kita ngerasa ada angin sepoi-sepoi dingin di kamar pas lagi sendirian, Tabang Bro 2, enggak. Tapi pas kita nyadar kalau harga kebutuhan pokok naiknya tuh udah kayak roket Elon Musk. Sementara gaji UMR tetap anteng, enggak gerak-gerak ya, Tabang Bro 2. Situasi makin caos nih. Waktu kita ngelihat teman segeng nih udah pada pamer-pamer beli apa ya, beli rumah subsidi misalkan ya, pada pamer mobil baru, motor baru, atau jalan-jalan, bukan jalan keluar kota, ke jalan-jalan keluar negeri pakai dana hasil kerja keras mereka. Sementara kita di sini jangankan mikirin KPR rumah mewah, mikirin besok mau sarapan pakai rendang aja masih harus nimbang-nimbang untung ruginya nih, Tabang Bro 2. Di titik itu rasanya kita tuh lagi main game horror ya, level hardcore tapi tanpa tombol pause nih. Jadi jalan terus gak mati-mati. Atau nyawa tambahan dari cheat code manapun nih, Tabang Bro 2. Pokoknya serba kepikiran kayak gitu.

Bahkan banyak banget nih, banyak banget yang bilang anak muda zaman now itu sekarang itu manja dan gampang stres gara-gara hal sepele. Jadi gampang overthinking, stres. Kena masalah dikit, stres. Diputusin pacar, stres gitu. Padahal tuh mereka tuh gak ngerti aja gimana rasanya berjuang di tengah himpitan ekonomi yang makin enggak ramah kantong, teman bro dua. Listrik mahal, apapun mahal ya, serba mahal. Ya bayangin aja beban mental numpuk nih dari pagi sampai malam di kantor, pulang-pulang disambut tagihan pinjol misalkan ya, yang datangnya lebih rajin daripada pacar ngasih kabar. Ya, itu kan udah fix banget tuh masuk kategori teror mental tingkat dewa ya, yang enggak kalah serem dari film-film besutan sutradara tersohor. Siapa ya sutradara tersohor ya? Rampun Jabi. Aku ingat tadi itu. Makanya nih ya teman merodo ya, makanya enggak heran kalau banyak anak muda tuh yang milih untuk ngetawain nasib sendiri lewat berbagai meme receh di media sosial sebagai mekanisme pertahanan diri. Main medsos ya, lucu-lucuan ya. Atau mungkin ketawa di atas penderitaan sendiri tuh udah jadi ini ya, apa istilahnya tuh, coping mechanism. Wow, istilah anak muda banget kan. Itu paling ampuh buat ngelewatin kerasnya tekanan hidup di kota besar ya, daripada pusing mikirin cicilan ya dan harga aku yang makin meroket tinggi tuh. Kalau kata aku tadi setinggi roketnya Elon Musk. Mending kita bahas rame-rame di sini ya, sambil nyeruput kopi kalian ya, biar pikiran gak ikut konslet teman berdua. Nah, di segmen ini baru sebatas pemanasan ya, untuk membuka mata dan hati kalian tentang betapa horornya realita finansial kaum muda. Nah, di segmen berikut nanti kita bakal ngebahas lebih dalam lagi nih seputar gimana cara kita bertahan hidup dari teror tanggal tua tanpa harus kehilangan kewarasan ya. Jadi jangan kemana-mana teman-teman produk, tetap stay tune di Kopsteng malam ini karena obrolan seru lainnya udah ngantri untuk dibongkar habis setelah lagu berikut ini ya teman-teman produk.

0: Santai sih santai, tapi asap rokoknya ngebul banget nih. Masa kita nongkrong gini, nikmatin asap sih.
1: Sorry Vi, udah kebiasaan nih. Susah banget tahu berhenti. Ya ini kan sekali-kali aja Vi.
0: Sekali-sekali gimana? Iya. Tiap hari loh kita nongkrong, tapi tiap hari juga kita ngirupin asap. Aku sih masih pengen hidup sehat, Ri. Paru-paru kita ntar protes nih.
1: Iya, karena aku nggak kepikiran sampai di situ. Maaf ya, Vi.
0: Makanya, mending duit buat beli rokok, kita beliin boba aja atau skincare. Itu kan lebih bermanfaat, ya nggak tuh?
1: Iya sih, bener juga nih kamu ya. Oke deh, habis ini aku bakal coba kurangin. Pelan-pelan tapi...
0: Sayangi diri sendiri dan orang di sekitarmu. Berhenti merokok sekarang juga. Awasan tanpa rokok, hidup lebih sehat.
2: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi yang juga menjual makanan sejenis namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep. Hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.
3: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndi. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indi. Indonesia Pro Indi, dari kamu untuk kamu. Pro 2 FM. Terbaik kamu. Pro 2 FM.

Sembolok Lawan FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Kita masuk ke segmen berikutnya nih, teman berdua. Obrolan kita makin seru ya, dan pastinya relate banget nih sama isi dompet kalian yang lagi menggap-menggap di tanggal tua. Kalau di segmen pertama tadi kita udah bahas betapa ngerinya ya teman berdua, bayang-bayang cicilan dan gaji UMR. Sekarang saatnya kita bedah strategi bertahan hidup nih ala anak muda pas tanggal tua, jeng. Karena jujur aja ya teman berdua ya, fase-fase kritis menuju akhir bulan itu adalah ujian apa ya, ujian iman, ujian mental, sekaligus uji ketahanan lambung yang paling hakiki. Coba ngaku sih Mi, siapa di sini yang kalau udah lewat tanggal 20 nih kerjaannya mendadak jadi anak soleh dan rajin berpuasa Senin Kamis. Padahal niat awal tuh bukan karena ibadah ya teman berdua, tapi emang ya saldo di dompet udah nggak nyisa nih buat beli makanan siang atau buat beli makanan berat. Itu tuh salah satu bentuk horor psikologis ya teman berdua ya, yang paling nyata yang dirasain sama para pekerja kantoran maupun anak kos ya. Niat hati pengen nongkrong di kafe estetik sambil ngerjain tugas nih teman prodo, apa daya lambung malah ngasih sinyal darurat minta diisi mie instan rebus. Mau gak mau ya teman prodo.

ngomongin soal mie instan ya, teman berdua, makanan apa ya? Makanan suci. Penyelamat umat akhir bulan ini emang enggak pernah gagal ya. Jadi pahlawan tanpa tanda jasa. Emang pahlawan tanpa tanda jasa emang guru doang. Enggak, mie instan. Kalau itu buat yang ini ya, yang memang gajinya gaji UMR. Tapi lucunya teman berdua, bahkan harga mie instan langganan kita nih ya, sekarang aja rasanya tuh ikut-ikutan naik tuh. Kayaknya udah bukan pahlawan lagi nih. Bikin kita mikir dua kali lipat ya sebelum memutuskan mau beli varian rasa apa hari ini. Nah, horor banget kan teman berdua. Bayangin ya, masa depan bangsa dipertaruhkan di atas mangkok mie instan rasa ayam bawang. Yang dibagi dua porsi biar cukup buat makan seharian. Jadi siang makan setengah, sisanya lagi nanti malam. Belum lagi teman berdua kalau tiba-tiba ada pengeluaran gak terduga nih yang datang tanpa diundang. Misalkan apa ya, paket internet habis gitu. Atau mungkin musibah, motor mogok di tengah jalan gitu. Pas dicek ternyata bensinnya habis. Atau mungkin di tengah jalan pas hujan deres, jas hujan kita bocor, beli gitu. Atau yang paling ngenes nih teman berdua yang mungkin pernah ngerasain ya, yang lagi sibuk skripsi nih, laptop nih tiba-tiba layarnya biru gitu, biru kematian. Atau mungkin hitam, atau apa istilahnya kok, kalau istilah blue ocean, warna biru laut. Nah, itu sih fix gabungan ya teman berdua ya, antara teror mistis dan horror teknologi tingkat tinggi yang sukses bikin kita pengen teriak sekencang-kencangnya ya ke langit. gitu. Di momen kayak gitu teman berdua, kita baru nyadar kalau ternyata jadi orang dewasa itu beneran enggak ada senang-senangnya ya, selain waktu gajian doang senangnya. Setelah itu ya udah murem aja gitu. Makanya kalau enggak heran ya teman berdua kalau banyak anak muda sekarang tuh yang mendadak jadi pawang keuangan dadakan. Wah, wow, jadi pawang tuh ya. Ngitungin recehan koin di dalam celengan bebek plastik, celengan ayam plastik. Untuk beli seblak atau mungkin beli es teh manis gitu. Pokoknya kreativitas tanpa batas teman bro bakal muncul pas kita kepepet. Tiba-tiba jadi pinter ngatur keuangan ya kalau udah akhir bulannya. Mulai dari apa ya, nebeng sama temen gitu, berangkat kerja, berangkat sekolah gitu, sampai nahan diri nggak buka aplikasi ojek online gitu, numpang aja dah selama seminggu dua minggu. Itu semua dilakuin semata-mata demi menyelamatkan sisa aset terakhir ya, biar enggak ambles tak bersisa.

Tapi tenang dulu teman berdua, tenang, santai dulu ya. Di balik semua penderitaan itu ada sisi positif yang bisa kita ambil hikmahnya. Tenang ya. Yaitu kita jadi makin jago nih ngatur strategi dan enggak gampang foya-foya untuk hal yang kurang penting. Jadi ajak nongkrong no, ajak ngumpul-ngumpul no, belajar di kosan padahal mah lagi berhemat ya. Kita jadi belajar ya cara menghargai nominal kecil nih teman berdua. Dari yang tadinya duit 10.000 dianggap sebelah mata, nah sekarang tuh rasanya berharga banget tuh, kayak tiket emas pabrik coklat Willy Wonka. Kalian tau gak sih coklat Willy Wonka teman berdua? Coklat mahal. Jadi aduh gak mau dipotong lah, dipotongnya dikit-dikit aja gitu. Nah itu tuh hidup susah emang bikin kita gregetan ya teman berdua ya. Tapi juga bikin kita mental kita kebal sama segala bentuk cobaan badai kehidupan. Jadi ya santai aja gitu. Buat kalian yang sekarang lagi ngerasa di titik terendah nih teman berdua, mohon maaf ya. Dan ngerasa hidup kalian kok kayak sinetron horor komedi yang gak kelar-kelar, santai aja teman berdua ya. Kalian gak sendirian di perahu bobrok ini. Jutaan anak muda di luar sana juga jadi lagi berjuang nih di kubangan nasib yang sama teman berdua. Saling nguatin lewat lelucon-lelucon gokil di media sosial. Ya setidaknya kalau kita gak bisa jadi orang kayak mendadak dalam waktu dekat nih, kita masih bisa jadi orang yang paling tabah menghadapi kenyataan hidup, paling sabar, saling sabar-sabar, masih bisa ngelucu gitu. Nah ya teman produk, pokoknya obrolan kocak tapi ngenes ini bakal kita jeda sebentar untuk dengerin lagu-lagu santai yang bisa nemenin malam panjang kalian nih teman produk. Jadi tenang aja teman berdua, relax, jangan kemana-mana dulu, tetap pasang telinga lebar-lebar karena di segmen nanti kita bakal kasih tips pamungkas nih ya buat ngehadapin horror finansial ala anak muda. Tetap di Kosteng teman berdua, kopi setengah, kita bakal ulang lagi setelah pesan-pesan komersial berikut ini. Check it out teman berdua. Lagunya Gita Gutawa aja deh aku putar nih, bukan permainan. Hidup itu bukan permainan teman berdua.

Tawa anak-anak adalah kebahagiaan yang harus kita jaga. Namun, tanpa sadar, asap rokok di sekitar mereka bisa merampas kesehatan itu. Paparan asap rokok pada anak dapat menyebabkan gangguan pernapasan, asma, hingga infeksi paru-paru. Anak-anak tidak punya pilihan, tapi kita punya tanggung jawab.

tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau p adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

98 FM, teman terbaik kamu, teman Pro2. Balik lagi di segmen terakhir ya di Kopsteng malam ini. Dan pastinya obrolan kita makin hangat menjelang larut malam nih, menjelang jam 11 malam ini. Dari tadi kita udah ngomongin horornya gaji UMR dan yang berasa kayak cicilan KPR ya teman Brodo ya. Ada aja pengeluaran di sana ini, di sana sini. Lanjut ke penderitaan hakiki anak kos pas tanggal tua. Sekarang saatnya kita cari jalan keluar yuk, biar enggak terus-terusan kejebak dalam lingkaran setan overthinking finansial ini teman Brodo. Biar bagaimanapun hidup tuh harus terus berjalan. Life must go on gitu ya. Entah dompet lagi tebel ataupun lagi tipis kayak kulit lumpia. kulit lumpia enggak tuh. Langkah pertama untuk ngelawan horror finansial ini tentu aja dengan mulai melek literasi keuangan sejak dini nih teman Pro2. Selagi masih muda nih, kalau bisa kalian tuh melek di umur 6 tahun. Enggak lah, umur 6 tahun kan belum tahu duit ya. Maksud aku sedini mungkin, bukan malah nunggu sampai kita tua nih dan menggap-menggap udah tua kepala tiga baru mete-mete kalau bahasa Padangnya ya. Emang sih belajar soal investasi, reksadana, atau mungkin cara atur anggaran itu nggak seasik nonton drakor ya, atau main game online favorit kamu, nggak seasik itu. Tapi percaya deh teman Pro2, sedikit usaha untuk ngerti cara kerja uang tuh bakal nyelamatin kita dari jeratan horor pinjol ilegal atau mungkin jeratan horor utang menumpuk di masa depan.

selain itu kita juga harus berani ya teman Prodo ya, untuk berhenti terjebak sama standar sukses orang lain yang seliuran di media sosial kita, di Instagram atau mungkin di TikTok tiap hari gitu. Seringkali yang bikin kita kena mental duluan tuh ya bukan karena kondisi kita yang beneran miskin ya teman Prodo ya, bukan, tapi karena kita terlalu sering ngebandingin hidup kita sama pencapaian gemilang orang lain di media sosial, di dunia maya kayak gitu. Padahal ya setiap orang tuh punya timeline hidupnya masing-masing gitu. Ada yang sukses cepet, ya udah kita nggak usah iri gitu. Ada juga yang butuh proses panjang dan berdarah-darah dulu, kita nggak tahu teman pro dua. Nah buat kalian yang sekarang lagi ngerintis usaha kecil-kecilan atau mungkin kuliah sembari kerja jadi pekerja kreatif dengan penghasilan naik turun yang

gak menentu misalkan ya, tetap semangat dan jangan gampang menyerah, itu yang paling penting teman berdoa. Anggap aja fluktuasi ya, mas keren ya mas aku ya, fluktuasi penghasilan itu bagian dari bumbu petualangan seru yang kelak bakal kalian ceritain ke anak cucu dengan bangga kelak nanti pas sudah tua. Itu jatuh bangun di usia muda itu wajar banget teman berdoa, ibarat naik roller coaster nih ya, kalau nggak ada turunan curamnya ya kan jadi kurang seru atau kurang menantang. Kalau jalan hidup kita lurus terus kayak apa ya, kayak trek Tamiya, tapi kok trek Tamiya ada belokannya sih. Pokoknya namanya hidup ya pasti penuh dengan lika-liku teman berdoa, jadi ya udah syukuri aja dan jalani apa yang ada dengan ikhlas. Tapi kunci paling penting ya untuk bertahan di tengah kerasnya tekanan hidup zaman now nih adalah jangan lupa kasih apresiasi ke diri sendiri atas kerja keras yang udah kalian lakuin sejauh ini teman berdua. Jadi apapun yang kalian dapatin syukurin, apresiasi, sesekali beli kopi mahal gitu gak apa-apa, sesekali beli kue atau beli ke makanan kesukaan kamu, ramen apapun itu ya, meskipun cuma beli es jumbo pinggir jalan. Ya udah, nggak apa-apa, disyukuri aja teman berdua setelah seharian lembur di kantor ya, seharian lembur ngerjain tugas itu tetap sebuah pencapaian kecil yang patut disyukuri ya. Hargai setiap keringat dan lelah yang kalian keluarkan karena diri kalian sekarang tuh udah berjuang sekuat tenaga untuk bertahan hidup. Jadi syukuri apa yang ada teman berdua.

ngomongin soal masa depan ya, your future, asik. Emang wajar banget nih kalau kadang itu kita merasa cemas mikirin harga-harga yang makin melambung tinggi ya teman berdua. Kalau kalian pernah beli makanan, aku nggak nyebutin merek sih, kalian tapi tahu ya, beli makanan yang dulu besarnya setelapak tangan sekarang udah mulai kecil. Nah, atau mungkin karir kamu yang udah mulai abu-abu nih. Tapi kalau kita terus-terusan mikirin ketakutan itu tanpa mau ngambil tindakan nyata, kita tuh cuma bakal jalan di tempat aja teman berdua, dan makin stres sendiri jadinya. Ya mulailah dari langkah-langkah kecil teman berdua. Cicil tabungan darurat walau cuma 1.000-2.000 rupiah sehari gak apa-apa. Lebih bagus infak misalkan setiap Jumat. Wah penting, keren banget itu. Yang penting ada konsisten di dalamnya teman berdua menjelang akhir siaran ini ya. Pokoknya ingat satu hal penting, hidup ini bukan ajang balap lari siapa yang paling cepat kaya, bukan teman berdua. Tapi hidup ini adalah perjalanan panjang untuk nemuin arti kebahagiaan versi diri kita sendiri ya. Kalaupun misalkan hari ini dompet kalian lagi kosong dan horor finansial lagi melanda nih, dikata ini kali ya, asap-asap, horor asap lagi melanda. Ingat teman berdua, kalau besok matahari bakal tetap terbit dan selalu ada kesempatan baru nih untuk memperbaiki keadaan ya. Jangan biarkan angka di rekening itu mendefinisikan nilai kebahagiaan dari dan kewarasan kalian yang sesungguhnya teman berdua. Jangan jadi patokan ya. Gak kerasa teman berdua udah mau jam 11 malam nih ya. Ingat ya teman berdua ya, kita harus tetap bersyukur. Pokoknya kalian teman berdua jangan tetap jaga kesehatan ya, jaga dompet. Jangan sampai orang berikut di minggu depan kalian tuh ini stres gitu. Kita harus selalu bahagia dimanapun kita berada teman berdua, oke? Sampai ketemu teman bro di Kopsteng berikutnya. Tetap jaga semangat, jaga isi kopimu, dan jangan lupa bahagia dengan caramu sendiri ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan tema yang menarik tentunya. Nanti jam 11 malam kita jazz musik teman bro sambil menemani kamu di malam ini yang mau bobok cantik atau bobok ganteng ya teman bro. Pokoknya kalian harus tetap semangat, jangan gampang menyerah ya teman bro. Dan salam hangat untuk para pejuang rupiah ya. Aku kasih kamu lagu yang seru banget nih teman berdua. Lagu apa ya biar kalian itu makin keren. Bentar aku cari dulu nih. Nah ini aku puter lagu judulnya Kuat teman berdua, biar kalian kuat menjalani hidup ini ya. Cek itu teman berdua, aku juga undur dulu dari ruang dengar kamu. Tapi nanti aja, aku belum closing. Nanti aku closing nanti jam 11, jam 12 kurang ya. Ini aku puter lagu ini biar kalian tetap semangat menjalani hidup ya.

0: Halo AI, makan apa biar bisa jadi orang sukses?
1: Kalau mau jadi orang sukses, makan teratur,
2: hey, kerja keras, ngapain ngobrol sama konsisten. HP?
0: Ini bro, nanya tips sama AI, biar sukses makannya apaan ya? Terus dikasih jawaban, makan teratur, kerja keras, dan konsisten.
2: Itu mana sehat ibu kamu? Coba sini tes lagi. Halo AI, kapan harus dimulai tipsnya?
0: Lah, error.
2: Ya iyalah cok, AI emang bisa bantu mikir, tapi gak bisa bantu ganti niat.
0: Ya udah yuk, makan dulu biar teratur. Udah dipesenin tuh dari tadi.
2: Terniat.
1: Bijak menggunakan AI, teknologi membantu, keputusan tetap di kamu.
3: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
4: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Ngurus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
3: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
5: Pernah dengar lagu ini?

0: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, Van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: Ren, miris gak sih? Sekarang itu banyak banget konten negatif di media sosial.
1: Iya benar, kadang malah bikin suasana jadi enggak enak ya. Padahal kan media sosial bisa loh dipakai buat hal yang lebih positif.
0: Iya, kayak konten tentang budaya Indonesia, cerita inspiratif, atau kegiatan sosial. Kan bisa tuh.
1: Nah itu kan, selain seru ditonton, juga bisa tuh bikin orang lain jadi lebih bangga sama Indonesia.
0: Berarti kita juga bisa kali ya, mulai dari diri sendiri, bikin konten yang lebih bermanfaat.
1: Iya, gini aja Raka, kamu tuh posting aja hal-hal yang baik, edukasi singkat atau promosi budaya lokal. Pakai hashtag untuk naikin engagement kamu.
0: Terus, kalau makin banyak anak muda kayak kita bikin konten positif, aku yakin deh, internet pasti jadi tempat yang lebih sehat.
1: Setuju banget sih, karena dari konten kecil yang kita buat, siapa tahu dampaknya bisa besar buat masyarakat.
2: Mari gunakan media sosial dengan bijak dan ciptakan konten yang membawa nilai-nilai positif serta kebanggaan terhadap Indonesia. Konten positif, Indonesia progresif.

Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenangi air dalam jangka waktu tertentu. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika terjadi banjir di wilayah kita? Mengutip dari website BNPB, bahwa saat terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan amankan rumah Anda. Matikan semua jaringan listrik, jangan berjalan di arus air. Karena hal ini dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Jangan mengemudikan mobil di wilayah air. Apabila air mulai naik, segera keluar dari mobil dan cari tempat yang lebih tinggi. Waspada saluran air atau tempat melintasinya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras. Karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Pernahkah kamu mendengar istilah skena? Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan komunitas atau lingkungan anak muda yang memiliki minat sama, terutama dalam musik, seni, fashion, dan gaya hidup kreatif. Kata skena sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu scene, yang berarti lingkungan atau komunitas. Namun, di kalangan anak muda Indonesia, skena juga sering diartikan sebagai singkatan dari sua, cengkrama, dan kelana, yang menggambarkan kebiasaan berkumpul, berbincang, dan menikmati perjalanan bersama. Skena biasanya identik dengan gigs musik, komunitas indie, tempat nongkrong, hingga gaya berpakaian khas seperti kaos band, outfit oversize, celana kargo, dan baggy, tote bag, dan sneakers. Gaya tersebut kemudian menjadi ciri yang melekat dengan anak skena. Di Indonesia, budaya skena berkembang lewat komunitas musik independen dan terus menjadi bagian dari ekspresif kreatif anak muda hingga sekarang.

Panas sekali hari ini. Kota kehilangan tempat berlindung. Jalanan seperti pemanggang panjang, ada api di bawahnya. Kamu sama susahnya, kehilangan cairan tubuh. Butuh minuman dingin atau berlindung di tempat teduh. 1, 2 es batu kamu taruh dalam air di gelas. 1, 2 gunung es rubuh di kutub utara. Kerusakan bumi meluas. Musim-musim berubah tidak menentu. Menambah kacau jalan pikiran. Ada waktunya matahari muncul terlalu sering. Ada waktunya hujan tidak membiarkan tanah mengering. Musim berubah tidak terikat waktu. Manusia berulah tidak terikat waktu. Pohon-pohon kehilangan fungsinya. Tidak mampu menampung debit air yang banyak jumlahnya. Fauna-fauna satu persatu kehilangan rumah. Meninggalkan manusia yang mulai kehilangan akal. Semoga bencana tidak kekal. Narasi pemanasan global sudah kita dengar sejak lama. Tapi, sebentar saja kemudian kita lupa. Teralihkan wisata peternakan, juga perangkat canggih dengan daya listrik tinggi. Isu pemanasan global tertinggal. Bumi menuju hal-hal yang janggal. Bukankah sudah saatnya untuk mengerti? Jika bukan kita yang menjaga bumi, maka siapa yang akan angkat tangan mengajukan diri? Mundur ke waktu bumi masih baik alamnya. Saat manusia juga baik di dalamnya. Kini umur bumi sudah bertambah tua. Jangan tambah bebannya dengan polusi udara, penebangan hutan, dan sampah di lautnya. Kini umur bumi sudah bertambah tua. Mungkinkah generasi muda mewariskannya? Tentu saja pemandangan keindahan bumi dan alam raya masih kita temukan dalam buku-buku gambar. Tapi entah berapa lama lagi bertahannya menuju bagian dalam buku-buku sejarah yang hambar.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kebersamaan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih buat kamu yang udah mengikuti rangkaian acara siaran kami. Kita bakal balik lagi besok dari pukul 05 pagi waktu Indonesia Barat. Dan sekarang selamat malam dan selamat beristirahat. Jangan lupa jadikan generasi muda sebagai headline. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, ini adalah Radio Republik Indonesia Program 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, segera yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zed Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias Kopi Setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah? Ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
5: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg, yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sallim wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi bi yaumil qiyamah. Masih melanjutkan masalah cinta kepada Allah, masalah tentang cinta dalam Islam, melanjutkan yang sebelumnya. Sebelum kita sudah membahas mengenai sebuah doa Rasulullah untuk memohon kepada Allah agar dapat mencintai Allah, mencintai orang-orang yang mencintai Allah, mencintai amal yang mendekatkan dirinya untuk mencintai Allah. Maka suatu kecintaan yang apabila telah melekat di hati seseorang hamba Allah dan memuncak, akan menjadi ketundukan, akan menjadi cinta yang sangat dalam, yang mana ketundukan itu adalah bentuk kecintaan yang dalam kepada Allah, cintaan terhadap perkara-perkara yang datang dari sisi Allah. Kita pernah sering mendengar kata bucin, budak cinta. Biasanya ini anak muda atau yang bukan mahram, ya justru dia kepada yang kepada kemaksiatan, malah dia bucinnya. Atau seorang istri kepada suami yang sudah menikah, atau suami kepada istri sebut bucin, budak cinta. Pertanyaan saya, kapan kita menjadi budak cintanya Allah? Kapan kita seperti itu kepada Allah? Adakah kita seperti itu kepada Allah? Dengan kita menjadi seperti itu kepada Allah, yang mana akan menjadikan kita apapun yang kita lakukan hanya untuk Allah, rela melakukan apapun untuk Allah. Kenapa? Karena kita sudah menjadi budak cintanya Allah. Kita serahkan diri ini kepada Allah. Akhirnya kita menjadi tunduk 100% kepada Allah. Nah, itulah yang patut kita cari. Ketika kita cinta kepada suami, cinta kepada istri hingga rela melakukan apa-apa seperti itu, melakukan apa-apa yang menyenanginya, menyenangi pasangan kita, adakah kita seperti itu kepada Allah? Adakah kita melakukan apapun asal Allah itu senang terhadap kita, ridho terhadap kita? Sudahkah kita seperti itu dalam beribadah, dalam kehidupan sehari-hari? Seorang mukmin ketika mengenal Rabb-nya, pasti ia akan cinta kepadanya. Kenapa bisa seperti itu? Karena dengan mengenal kita mengenal pasangan kita saja, kita bisa cinta kepadanya padahal banyak kekurangan di pasangan kita. Manusia tak ada yang sempurna, begitu juga istri atau suami, begitu pada orang tua, begitu pada anak. Kekurangan saja kita bisa cinta kepada manusia, sama manusia. Apalagi jika kita tahu kesempurnaan Allah. Apa kita tahu bentuk rasa sayangnya Allah. Apalagi kita akan tahu menjadi rasa pengasihnya Allah. Akan jauh akan lebih cinta kepada, selama kita mau mengenal Allah. Bagaimana cara kita mengenal Allah kalau bukan apa? Duduk majelis zikir, tutup pengajian. Tidak mungkin kamu bisa mengenal Allah tiba-tiba lagi dalam tidur terus mengenal Allah terus menjadi cinta. Tak mungkin. Itu ada datangnya dari sebuah majelis-majelis ilmu, yang engkau di sana akan dikenalkan tentang Allah oleh seorang guru. Gurumu yang mengenalkan Allah kepada dirimu sehingga kau bisa menjadi cinta kepada Allah. Tanpa engkau sampai ke sana, tanpa engkau duduk ke sana, perantara mana yang bisa engkau ketahui? Tidak akan mungkin malaikat Jibril datang menghampirimu lalu menceritakan tentang Allah agar engkau bisa mengenal Allah. Engkau bukanlah Rasul. Maka dari itu datanglah ke majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Ketika itulah seseorang memusatkan perhatiannya kepada Allah. Ketika apa? Ketika dia sedang mengenal Allah, ia telah merasakan manisnya konsentrasi kepada Allah. Maka tidak lagi melihat dunia dengan kacamata syahwat, dan tidak pula melihat akhirat dengan pandangan pesimis, kendur semangatnya. Itulah yang dilakukan, yang sudah dirasakan Rasulullah SAW. Dia sudah tidak lagi peduli dengan urusan dunia. Maka dari itu, ketika dia ingin sampai ke rumah malam-malam, namun
istrinya pintunya kunci dan istrinya sudah tidur, apa yang dilakukan Rasulullah menunggu di depan pintu dengan tidur? Coba kita, suami, seorang suami yang biasa, apa mau seperti itu? Enggak, tapi kenapa Rasulullah mau? Karena Rasulullah sudah tidak lagi melihat dunia. Jadi sudah tidak peduli mau tidur di mana. Kenapa? Karena dia sudah tahu kecintaannya kepada Allah itu sangat tinggi, sehingga dia tidak lagi melihat syahwat terhadap dunia. Ketika Rasulullah tidur di atas jerami dan ketika bangun tidur membentuki di tubuhnya sehari-hari tidur seperti itu. Kenapa Rasulullah seperti itu? Ya karena tidak ada lagi syahwat terhadap urusan dunia. Nah, Rasulullah sudah merasakan cinta, kecintaan kepada Allah itu luar biasa. Nikmatnya sebuah kecintaan kepada Allah itu sudah luar biasa. Makanya kita bisa melihat Rasulullah bisa sangat beribadah malamnya. Seperti apa ibadahnya? Itu karena Rasulullah merasakan lezatnya cinta kepada Allah. Begitu bucinnya Rasulullah kepada Allah. Kapan kita mau seperti itu? Kapan kita menuju ke sana? Ya, bagaimana bisa kita ke sana kalau kita tidak mengenal Allah? Wahai para pemuda, siapa yang kau kenal? Orang tuamu, kakak-kakakmu, adikmu, pasanganmu, pekerjaanmu, orang-orang kerjamu. Apakah mereka bisa membuatmu beribadah seperti Rasulullah beribadah kepada Allah? Enggak. Rasulullah bisa beribadah seperti itu karena mengenal Allah. Karena sangat-sangat mengenal Allah. Dan itulah bentuk cintanya Rasulullah. Dengan bentuk cinta itu mendorong seseorang melakukan kewajiban, meninggalkan larangan, memacu seorang hamba Allah melaksanakan amal ibadah sunnah dan mencegah dari berbuat hal yang makruh. Cinta kepada Allah dapat mengusir dari dalam hati segala bentuk kecintaan kepada apa-apa yang tidak disenangi Allah. Ketidakcintanya dia kepada kemaksiatan, ketidakcintanya kepada kebatilan, kepada bid'ahan, kepada hal-hal yang kemungkaran, dia benci. Kenapa? Karena sudah ada cintanya kepada Allah sehingga dia mengusir hal-hal yang tidak disenangi Allah. Seperti kita kepada pasangan, apakah kita sudah bucin pada istri? Kita pasti menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak disenangi istri. Istri tidak suka dengan suami yang malas-malasan, maka kita tidak berlaku malas-malasan di depannya. Istri tidak senang suaminya jelalatan, maka kita jelalatan. Tapi istri senang lihat suaminya mau mengurus anak, mau ikut bersih-bersih rumah. Kita malas mau melaksanakan itu. Kenapa? Karena kita cinta kita kepada istri, begitu juga istri ke suami. Bagaimana dengan ke Allah seperti itu? Seseorang yang sedang mencintai karena keasyikan dan kelezatan cintanya, ia akan melupakan segala derita cobaan. Tidak rasa baginya kepedihan yang dirasakan orang lain. Itulah yang Rasulullah rasakan. Begitu dengan istrinya Khadijah. Bayangkan ketika sebelum menikah menjadi seorang saudagar, sudah menikah menjadi seorang istri Nabi. Kemudian hartanya semua diserahkan kepada Nabi untuk dikelola masalah dakwah. Harta-hartanya Khadijah untuk membeli para budak untuk dijadikan seorang mukmin, seorang Islam, untuk dibebaskan, kemudian diajak untuk menjadi seorang Islam. Tapi apakah itu menjadikan Khadijah sedih? Tidak. Karena apa? Karena dia sudah lezatnya cinta kepada Allah. Melalui siapa Khadijah bisa merasakan lezatnya cinta kepada Allah? Melalui suaminya, seorang Rasul. Sehingga pun Khadijah pun merasakan lezatnya cinta kepada Allah, sehingga dia tidak merasakan derita kemiskinan itu. Ketika dia menyusui Fatimah, yang keluar adalah darah. Saking kurusnya Khadijah, seorang wanita bangsawan, kaya raya, tapi tidak menderita. Kalau mungkin zaman sekarang bakal dinyinyir oleh masyarakat, bakal dihujat, bakal diperlakukan buruk, digosipin yang tidak baik. Padahal Khadijah bahagia, bersyukur, dan merasakan lezatnya cinta kepada Allah. Ayo kita seperti itu. Ayo kita pupuk rasa cinta itu kepada Allah. Sebagaimana cintanya
Rasulullah kepada Allah, cintanya Khadijah kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.
6: Teman terbaik kamu.

0: Hey stupid, I love you. Ya ampun Farel, ngapa sapulu di emak kau tukul lepas-lepaskan? Nah untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik, Farel dan kawan-kawan punya bendera merah putih.
2: Tidak, Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pembekalan nilai-nilai adat bagi ASN tidak boleh berhenti sebagai pemenuhan kewajiban administratif semata. Kedepan narasi pembinaan ASN perlu diarahkan pada komitmen moral yang berkelanjutan. Hal itu ditegaskan Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau LKAAM Sumbar, Profesor Fauzi Bahar kepada RRI. Menurutnya benteng pertahanan utama yang atau seseorang pegawai publik bermula dari rumah tangga. Pelanggaran etika dan moral seringkali berakar dari keretakan hubungan domestik yang tidak terselesaikan dengan baik. Untuk itu perlu diterapkan prinsip adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah ABS SBK ke dalam budaya kerja harian ASN, bukan sekadar materi orientasi di awal karir.

Bagi warga di pelosok Sumatera Barat, menghadirkan setetes air bersih atau menyeberangi sungai deras tanpa rasa cemas menjadi impian mahal. Namun kini senyum lega terukir di wajah warga seiring selesainya pembangunan sarana air bersih dan jembatan Garuda, dua program unggulan Kepala Staf Angkatan Darat yang digarap prajurit Korem 032 Wirabraja. Kapen Rem 032 Wirabraja Mayor INF Yandra kepada RRI menyampaikan peninjauan program yang dilakukan berikutnya adalah bentuk perhatian tulus pimpinan Angkatan Darat terhadap masyarakat di daerah. Dikatakan program air bersih dan jembatan Garuda Murni dihajatkan untuk menjawab kesulitan rakyat di pelosok. Jembatan Garuda hadir memutus keterisolasian desa. Pembangunan fasilitas ini dikerjakan dengan semangat gotong royong antara prajurit Korem 032 Wirabraja dan warga setempat. Pengurus Provinsi Hapkido Sumatera Barat mulai mematangkan persiapan menghadapi ajang PON Bela Diri yang kemungkinan akan digelar di Manado pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Meski demikian, jadwal tersebut masih bersifat informasi awal karena surat keputusan KONI Pusat terkait pelaksanaan belum diterbitkan secara resmi. Saat dihubungi RRI Padang, Sekretaris Umum Hapkido Sumbar, Yonderi Karata mengatakan informasi mengenai jadwal pertandingan diperoleh dari KONI serta pengurus pusat Hapkido. Dari informasi sementara, cabang olahraga Hapkido diproyeksikan bertanding pada 18 sampai 21 Oktober di Manado, namun pihaknya masih menunggu kepastian resmi dari KONI Pusat. Untuk menghadapi kejuaraan tersebut, Hapkido Sumbar mempersiapkan 7 atlet yang terdiri dari 5 atlet nomor tarung, yakni Latif Rizkyullah Citra, Otoilah Ariko Akbar, Nadira Adilawati, Puja Febriana, dan Hidayatul Laili.

0: Dari kawasan Sudirman 12 Padang 90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Aduh, dijawab ya.
1: Katuh ya teman Pro 2.
0: Iya benar. Sekarang kalau kita salam ada yang jawab dan kebetulan di studio udah hadir lagi. Ada Gus Pri, ada Fatan juga.
1: Betul sekali. Dua lagi kita ya, berdua lagi.
0: Iya benar. Kemarin kita ini. Nah sekarang kita lagi nih teman Pro 2. Teman kamu yang hari ini WFH kali ya enggak?
1: Ada yang WFH, ada yang WFO juga.
0: Jadi ada yang WFO, iya benar. Ada yang
1: WFH, WFO, WFA. Nah, enggak tahu nih ada apa enggak nih. Kan soalnya kalau tujuan WFH kan memang untuk meminimalisir apa ya yang buat beli-beli bensin gitulah.
0: Iya, mobilitas di jalan lah ya. Nah,
1: betul.
0: Iya betul.
1: Ya kalau WFA ya sama aja kan jalan-jalan juga
0: akhirnya. Jalan-jalan juga. Iya. Tapi yang kayak mau ke sekolah tetap juga ya.
1: Ah betul, kalau sekolah udah masuk sekarang kayaknya.
0: Betul, yang kuliah juga. Betul. Iya, semangat deh untuk kamu yang pagi hari ini udah bangun teman berdua.
1: Yap, betul sekali di pagi hari, di hari Jumat tanggal 28 Agustus. Wah, berarti 28, 29, 30, 31, bentar lagi ya. Udah di akhir bulan, harusnya udah ada beberapa teman yang semangat. Kan kadang-kadang ada yang emang ininya di akhir bulan, terus yang bukannya itunya di awal bulan ada juga. Ini itu apa tuh?
0: Ini tuh apa? Bukannya lemas ya di akhir bulan harusnya ya?
1: Nah, soalnya ada juga emang gajiannya akhir bulan.
0: Akhir bulannya gajian.
1: Makanya lebih semangat.
0: Lebih semangat ya. Kayak ada sesuatu yang ditunggu lah gitu ya.
1: Iya lagi.
0: Tungguin juga nanti kita bakal ada info apa teman Pro 2.
1: Ya, betul banget teman Pro 2.
0: Ada keseruan apa juga di pagi hari ini dan sampai nanti jam 10.
1: Iya, di Sabana Pagi.
0: Banyak deh, pokoknya segmen-segmennya nanti kamu ikutin aja.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
3: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: Pagi-pagi gini tuh kayaknya olahraga ini juga ya, Fatan ya.
1: Asik ya. Banget pastinya. Memang perlu biasanya pagi-pagi tuh olahraga.
0: Jadi kayak seger dulu kali bangun pagi gitu ya, nah, biar
1: darahnya terus sama oksigennya ngalir ke segala tubuh, apalagi sampai ke otak. Iya biasanya gitu katanya. Nah,
0: iya, benar juga sih.
1: Atau mungkin diantara teman-teman yang olahraga pagi hari ini emang lagi mempersiapkan, entah itu buat event-event atau kalau yang lari kan biasanya emang buat ngejar Strava. Strava bukan sih namanya, Strava ya?
0: Itu aplikasinya.
1: Aplikasinya iya kan. Buat ngejar ininya lah. Jaraknya sama kecepatannya,
0: targetnya. Target jumlah langkah per hari gitu ya.
1: Iya.
0: Iya gak sih?
1: Iya betul. Pokoknya dalam jarak sekian kecepatannya udah berapa gitu. Sepeda juga sebenarnya kayak gitu ada sih.
0: Iya ada pace-pace-nya gitu ya.
1: Pace, pace.
0: Bener. Pace di ini di Papua.
1: Iya timur.
0: Bener. Ya yang udah olahraga mungkin ya, bener kata Fatan tadi ada yang lagi persiapan juga biasanya atlet-atlet nih ya. Nah,
1: betul.
0: Lagi persiapan untuk
1: emang fokus
0: ajang tertentu mungkin gitu ya. Salah satunya mungkin ada yang lagi prepare buat porprov.
1: Oh iya. Ini BTW ini kan sempat katanya ada dinamika nih Gus Pri.
0: Waduh. Jadi, dinamika gimana tuh?
1: Sempat apa? Isu-isu penundaan porprov pada tahun 2026 kali ini. Makanya akhirnya dari gubernur sendiri menyatakan gak tuh.
0: Dikonfirmasi betul.
1: Konfirmasi kalau pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sumatera Barat atau Mempro 2 di tahun 2026 itu dipastikan bakal tetap berlangsung dari tanggal 2 sampai 14 Oktober 2026 datang.
0: Nah, itu dia, jadi udah ada kepastiannya gitu ya.
1: Iya.
0: Betul. Nah, kepastian ini disampaikan gubernur setelah rapat koordinasi bersama bupati dan wali kota Sumbar di Istana Gubernur pada hari Kamis kemarin ya, tanggal 27 Agustus 2026.
1: Dan memang kalau dibilang tujuannya untuk apa sih, ini aja dari Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumbar, Hamdanus bilang ya teman Pro 2, ya pastinya selain momentum untuk selain ajang kompetisi antar kabupaten atau kota, ini juga diproyeksikan nih sebagai ya momentum lah menjaring atlet-atlet atau kayak memilah gitu. Ini kalau misalnya menang nih bisa untuk secara nasional diperlombakan lagi.
0: Nah, itu dia, misalnya kayak nanti ada ajang-ajang lain di tingkat nasional gitu ya. Jadi yang udah
1: potensial atletnya.
0: Potensial betul. Yang kayaknya udah
1: udah ada proyeksinya lah buat ke depan. Betul. Salah satunya juga untuk memperkuat Sumbar nih bakal di Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 di Nusa Tenggara Barat atau NTT Timur juga 2028. Wih, persiapannya dari sekarang ya. Tapi emang biasanya gitu kan, butuh persiapannya tuh dari diseleksinya. Nah, iya.
0: Seleksinya
1: cari yang paling potensialnya untuk persiapan 2028 mulai dari Porprov kali ini teman Pro 2.
0: Iya. Biar kayak atlet-atlet ini kan saling berkompetisi nih nanti di Porprov ini. Jadi yang menang udah jatuhnya udah teruji lah di tingkat provinsi. Jadi ya mungkin biar gak repot lagi nyari-nyari gitu ya. Karena yang menang di tingkat provinsi tentu aja mereka yang terbaik, dan itu yang nanti akan diutus ke tingkat nasional. Dan persiapannya juga ya kalau untuk PON di tahun 2028, nah sekarang 2026 misalnya ada persiapan 2 tahun lah.
1: Iya 2 tahun ya, setahun lebih lah.
0: Setahun lebih, dan diharapkan nanti bisa berprestasi gitu ya. Karena biasanya alasannya waktu persiapannya mepet. Nah.
1: Iya
0: benar.
1: Beberapa, enggak semuanya sih, ada aja biasanya.
0: Betul ya. Nah kan sekarang udah dimulai lebih awal nih persiapannya, udah setahun lebih ya di ajang Porprov ini. Nah nanti diproyeksikan untuk tampil di PON
1: 2028 di NTT NTB ini.
0: Mudah-mudahan persiapannya bisa lebih matang gitu ya. Yeah.
1: Dan juga untuk yang Porprov di Sumbar ini kan ntar bakal digelar di 2 Oktober 2026 di Kota Solo teman Pro 2. Nanti kalau untuk penutupannya 14 Oktober 2026 di Kabupaten Padang Pariaman. Jadi masih ada waktulah untuk persiapan untuk kamu semuanya yang
0: dari kabupaten-kabupaten kali gitu ya.
1: Iya betul.
0: Perwakilan-perwakilan dari kabupaten mungkin yang mau mau nonton nanti juga bisa ya. Biasanya seru juga tuh untuk diikuti penutupannya, terus nanti pertandingan-pertandingannya.
1: Iya ya, pertandingannya. Nanti kita bakal cari mempro 2 apa aja. Biasanya apa ya, kalau pro tuh paling, bukan paling, tapi emang lari mungkin.
0: Iya, lompat galah kali ya, lompat galah.
1: Oh itu gimnastik ya? Eh iya emang ada ya?
0: Gak tahu sih. Oh ini pacu sampan gak sih? Perahu apa sih?
1: Pacu. Iya pak, laju pacu apa tuh ya?
0: Perahu laju apa sih?
1: Iya ya, laju sampan.
0: Laju sampan, ya benar. Itu ada ya?
1: Ada belum tahu tuh. Kalau laju sampan kan pas kemarin HJK tuh.
0: Oh iya benar, ada ya. Biasanya itu ditampilkan untuk hari-hari perayaan tertentu lah.
1: Oh
0: gitu.
1: Atletik atau gym? Iya atletik tuh biasanya lari, terus lompat jauh, tolak peluru, terus kalau bela diri tuh pencaksilat, karate, taekwondo.
0: Nah itu dia.
1: Atau kayak permainan tim ada sepak bola juga. Ya iya sih, hampir ini seru juga sih semuanya. Banyak pertandingan yang bakal dihadirkan teman pro 2 yang bisa kita saksikan. Bola basket, bola voli, bulu tangkis.
0: Ada berbagai macam cabang olahraga ya.
1: Iya.
0: Ada voli pantai juga. Nah voli pantai itu seru juga tuh kadang-kadang.
1: Kalau voli pantai ada gak ntar yang kalau di Sumbar ya?
0: Nanti kita lihat ya.
1: Iya.
0: Ada balap sepeda juga ya, panahan.
1: Terus, balap sepeda ikut gak ya?
0: Selama, coba aja Fatan.
1: Enggak, kalau balap sepeda tuh sepedanya bakal beda pasti.
0: Beda ya.
1: Iya.
0: Dan itu dipilih dari perwakilan kontingen dari masing-masing kabupaten jatuhnya gitu ya. Ada proses seleksinya juga. Nah Fatan coba deh ikut seleksi aja Fatan.
1: Seleksi dulu ya.
0: Oke deh, untuk kamu yang mungkin juga atlet-atlet ini nih, mungkin juga udah persiapan, terus udah dihubungin juga sama pihak dari kabupatennya masing-masing gitu ya.
1: Si.
0: Mewakili kabupatennya atau daerahnya masing-masing gitu.
1: Tapi Gus Pri, mungkin boleh nambah dikit gak? Ini soalnya kalau aku lihat nih dari daftar wilayah tuan rumah sama cabang olahraga, ini berdasarkan informasi dari KONI Sumatera Barat ya teman Pro 2 ya. Jadi ada beberapa daerah yang disiapin jadi tuan rumah sama cabang olahraganya. Jadi gak setiap daerah tuh olahraganya itu-itu aja. Kayak
0: beda-beda
1: misalnya
0: ya.
1: Ya, Kota Solok tuh nanti buat taekwondo, hapkido, aerosport, angkat berat sama angkat besi. Taruh kalau di Kepulauan Mentawai itu ada selancar ombak. Ih, asik juga. Kabaddi. Kabaddi tahu enggak Gus Pri apa tuh?
0: Apa?
1: Kabaddi.
0: Wah, baru denger tuh.
1: Iya, kalau MMA kan berantem tuh.
0: Iya benar.
1: Sama kalau tanah datar itu bakal jadi ini tuan rumahnya buat tinju dan bola voli. Kabupaten Solok ada kickboxing, karate, 50 kota menembak sama pencak silat. Pasaman Barat itu ada arum jeram sama grass track. Pesisir Selatan catur dan sepak takraw. Pariaman ada soft tennis, sepatu roda dan tekball.
0: Oke, jadi kayak hampir merata gitu ya. Daerah-daerah ini jadi tuan rumah. Mungkin fasilitasnya lebih memadai di sana untuk cabar-cabar tertentu, jadi mereka yang
1: biar lebih variasi itu.
0: Betul. Untuk
1: supporter-supporternya juga kan bisa jalan-jalan.
0: Minggu ini ke Padang Pariaman, minggu depannya lagi ke
1: Tanah Datar,
0: besoknya gitu
1: Kota
0: ya.
1: Solong.
0: Kalau emang ngikutin gitu ya. Atau mungkin dari warga setempat ini juga bisa jadi hiburan sih, karena gak perlu repot jauh-jauh kota lain gitu kan, biar nonton ajang ini. Jadi ya kayak ya merata lah. Jadi tuan rumahnya di event kali ini.
1: Jadi itu ya Gus Pri ya. Jadi gubernur udah memastikan teman Pro 2 kalau Porprov Sumbar nih bakal tetap digelar di Oktober 2026.
0: Iya. Nanti kita tunggu aja. Informasi lebih lanjutnya pelaksananya bakal seperti apa teman Pro 2. Dan kali ini kita ke lagu lagi yuk. Nanti bakal ada info lainnya juga nih buat kamu teman Pro 2. Masih di Sabana Pagi.
1: Iya. Yep. And

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Warna merah melambangkan apa?
5: Beranilah.
4: Kalau putih?
5: Ya pasti suci.
4: Nah, kalau warna ungu?
5: Sorry, warna janda kan?
4: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita.

0: Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar seafood laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak seafood. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
1: Dan jangan rindu.
2: Kenapa?
1: Berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja.
3: Rindu itu berat. Ternyata bukan hanya sekedar kata-kata Dylan di film Dylan 1990 loh. Ahli biologi molekuler Riza Arif Putranto mengatakan fakta rindu itu berat terbukti secara ilmiah. Sebab ada sains neuroendokrinologi yang menjelaskannya. Human Nature 1998 menyebutkan ada 3 tahap cinta dan kasih sayang, yaitu lust, attraction, dan attachment, yang didukung oleh neurotransmitter otak. Lust dipicu oleh hormon testosteron dan estrogen. Attraction dibangkitkan oleh hormon dopamin, norepinefrin, dan serotonin. Sementara attachment dipicu oleh hormon oksitosin dan vasopresin. Ketika kita rindu seseorang, attraction dan attachment sedang dimainkan. Dopamin dan oksitosin drop, sementara norepinefrin meningkat. Otak mencari yang kamu rindukan agar dopamin kembali naik. Ini mekanisme negatif feedback dari dopamin. Sementara itu, norepinefrin membuat kita siaga, gelisah, dan menekan selera makan. Ilmuwan mengemukakan pada tahap tertentu rasa rindu berubah menjadi amarah, terutama ketika pencarian otak atau longing tidak tercapai. Di sisi lain, ketika attachment yang kuat karena oksitosin hilang, otak akan kembali mencarinya, sehingga rasa kehilangannya juga sangat kuat. Hingga kini, kombinasi antara kadar dopamin dan oksitosin masih terus dipelajari. Pada kondisi tidak ideal, rasa rindu bisa memunculkan kecemburuan dan perilaku irasional. Jadi, rasanya beneran berat kan saat dopamin dan oksitosin kamu berkecamuk bersama norepinefrin.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek